ada bikin pagi kamu makin seru. Dan you know what, teman Pro 2 tadi di pertandingan antara Brazil dan juga Skotlandia ya, teman Pro 2 di menit terakhir Neymar akhirnya masuk, teman Pro 2. Itu adalah sebuah apa ya, kebahagiaan tersendiri gitu bagi para penggemar Neymar ya, teman Pro 2, termasuk Aji, karena tadi tuh sempat kayak wah dia masuk dengan senyuman, teman Pro 2. Gantiin siapa tadi, lupa teman Pro 2. Tapi itu adalah salah satu pertandingan terbaik yang menurut Aji di Piala Dunia FIFA 2026 Brazil, teman Pro 2, tentunya tadi ditutup dengan 3-0 teman Pro 2 dari golnya Cuna. Tadi apa, selebrasi Cuna juga asik banget tuh teman Pro 2. Itu bisa kamu coba tuh ya. Teman Pro 2, kali ini kita udah masuk ke dalam rangkaian pilek, pilih lagu kamu. So Aji bakal ngasih kamu 3 lagu dari satu musisi ternama pastinya. Dari 3 lagunya tersebut kamu bisa pilih langsung aja di 0811 3820 99. Nanti pantau aja di Instagram, Facebook ya teman Pro 2. Dan kamu bisa juga live gabung di live chatnya aplikasi RRI Digital. Oke teman Pro 2, the next song Aji bakal muterin teman Pro 2 satu koleksinya juga enak banget ya teman Pro 2 yang dirilis tahun 2025. Kali ini ada koleksinya jeng Nuka dengan Kembali Kecil teman Pro 2. So buat kamu enjoy this one.

0: kloter berikutnya. Untuk saat ini sudah kloter 14 yang tiba di Kalimantan Selatan atau Debarkasi Banjarmasin, yakni dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan juga Kota Banjarmasin. Sebanyak 352 jemaah kemarin tiba pada pukul 4 dini hari. Sementara untuk bahwa fase pemulangan tetap memerlukan perhatian serius karena saat ini kesehatan para jemaah Debarkasi Banjarmasin adalah yang utama. Berikut petikan wawancara saya.
1: Panas yang di sana luar biasa dan penyesuaian juga di cuaca yang luar biasa dan yang diantaranya yang terkena flu. Secara umum dalam keadaan sehat walafiat.
0: Ya baik, pendengar. Hingga saat ini sudah 14 kloter yang tiba di Kalimantan Selatan. Nah, jumlah jemaah petugas asal Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah yang telah kembali ke tanah air mencapai 5.016 orang dan tersisa 15 kloter lagi. Demikian dari Debarkasi Banjarmasin di Tim Munadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah daerah masing-masing dan silakan.
2: Dari Debarkasi Banjarmasin kita ke Debarkasi Cirebon, jemaah haji kloter KJT32 Kabupaten Cirebon kembali ke tanah air di mana dua jemaah haji tidak pulang bersama rombongan. Informasi lengkapnya bersama Sekar Damayanti. Sekar.
3: Baik. Sebanyak 443 jemaah haji asal Kabupaten Cirebon yang tergabung dalam kloter KJT32 kembali ke tanah air melalui Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati pada Rabu 24 Juni 2026 siang hari. Dan diperkirakan tiba di Asrama Haji Cirebon pada sore hari. Pelaksana harian kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Haji Ahmad Hotif Haryanto, mengatakan jumlah jemaah yang pulang berkurang 2 dari jumlah awal keberangkatan karena satu jemaah yang bernama Zardani meninggal dunia di Tanah Suci dan satu jemaah lainnya bernama Kasimi melakukan tanazul ke kloter lain akibat kondisi kesehatan. Berikut kutipan pertanyaannya.
4: Untuk KJ32 itu landing pukul 14.30, tapi tadi ada pengumuman delay dari Saudi, jadi pukul 15.55 ya. Karena ada sesuatu hal di sana. Jadi ada delay 1 jam 25 menit, Kak, ya. Untuk kepulangan itu kan ada jemaah yang berangkat ke top 5 ya, dengan petugas. Ada yang tanda juga satu atas nama kanitikas ini itu karena sakit ya. Terus yang ke satunya meninggal itu atas nama Zarda. Iya, kurang 2 jadi 4-4-3. Di kota 19. Ya.
3: Dan menurut Ahmad Hotif, secara umum kondisi jemaah yang kembali bersama kloter 32 KJT dalam keadaan sehat dan hanya satu hingga dua orang yang memerlukan ambulans yang telah dipersiapkan sejak sebelum kedatangan. Ia menambahkan jemaah haji Kabupaten Cirebon yang tergabung dalam kloter KJT 35 akan pulang dijadwalkan pada tanggal 26 Juni 2026. Sekitar pukul 6 sore hari sudah tiba di BIJB Kertajati dan diperkirakan akan sampai di Asrama Haji Kabupaten Cirebon pada pukul 9 malam hari. Dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Sekar Damayanti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih Anda terus menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pemerintah akan menerapkan mandatory biodiesel B50 mulai 1 Juli 2026. Upaya ini dilakukan agar terus memperkuat ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap impor solar. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stuter.
2: Laporan khusus.
3: Berapa hari lagi kita akan launching B50.
4: Pemerintah terus memperkuat upaya mewujudkan kemandirian energi melalui

0: implementasi mandatori biodiesel B50 yang akan mulai berlaku pada 1 Juli 2026 mendatang. Program tersebut meningkatkan campuran biodiesel menjadi 50% fatty acid methyl ester atau FEM berbasis minyak sawit dan 50% solar. Presiden Prabowo Subianto mengatakan B50 merupakan langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak khususnya solar. Menurut Presiden, pemanfaatan minyak sawit sebagai bahan baku energi akan membantu Indonesia mengurangi bahkan menghentikan impor solar dari luar negeri sekaligus memperkuat fondasi menuju swasembada energi nasional.
1: Berapa hari lagi kita akan launching B50. Dengan demikian kita tidak akan impor solar lagi dari luar negeri, saudara-saudara. Kita akan menuju swasembada BBM, swasembada energi, saudara-saudara sekalian. Bulan Juli ini, berapa hari lagi, kita akan launching B50. B50 solar akan kita olah dari kelapa sawit 50%. Dengan demikian, kita tidak akan import solar lagi dari luar negeri, saudara-saudara. Dan kita akan menghemat banyak sekali.
0: Pemerintah menilai implementasi B50 tidak hanya berdampak pada sektor energi, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang luas bagi masyarakat. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah memperkirakan penghematan devisa negara mencapai Rp157,28 triliun sepanjang tahun 2026 akibat berkurangnya kebutuhan impor solar. Selain itu, implementasi B50 juga diproyeksikan memberikan nilai tambah bagi industri minyak sawit mentah atau crude palm oil CPO sebesar Rp24,68 triliun. Peningkatan aktivitas pada rantai industri sawit dan bioenergi juga diperkirakan mampu mendukung penyerapan hingga 2,2 juta tenaga kerja di berbagai sektor. Juru bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Dwi Anggia mengatakan, implementasi B50 menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mengurangi impor energi secara bertahap sekaligus meningkatkan manfaat ekonomi yang diterima petani sawit dalam negeri.
2: 2026 ini dengan implementasi B50, Pak Kepala, diharapkan kita bisa menghemat devisa kita Rp157,28 triliun. Inilah yang diharapkan Presiden, kita bisa mandiri secara bertahap, baik itu dari bensin, kemudian juga solar, dilakukanlah pengurangan impor. Nah, B50 ini salah satunya adalah yang diupayakan agar kita bisa stop impor. Kenapa mendukung pertumbuhan ekonomi? Dengan implementasi B50 ini juga akan meningkatkan nilai tambah untuk sawit kita, begitu ya Pak Sekjen, sehingga manfaat secara ekonominya lebih banyak dirasakan nanti oleh petani sawit kita. Inilah faktor utama sebenarnya kenapa akhirnya 1 Juli ini nanti diimplementasikan. Walaupun di beberapa sektor masih tahap uji teknisnya berjalan, kami memastikan bahwa implementasi ini akan dilakukan serentak.
0: Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, pemerintah juga meningkatkan alokasi biodiesel nasional menjadi 17,6 juta kiloliter pada tahun 2026. Peningkatan volume tersebut dilakukan guna memastikan kebutuhan energi nasional tetap terpenuhi seiring bertambahnya porsi biodiesel dalam campuran bahan bakar. Di sisi lain, Badan Usaha Penyalur Bahan Bakar juga memastikan kesiapan distribusi B50 di seluruh wilayah Indonesia. Pertamina Patraniaga menegaskan kesiapannya mendukung implementasi mandatori B50 yang akan dimulai pada awal Juli mendatang. Direktur Optimasi Hilir dan Distribusi Pertamina Patraniaga, Hari Purnomo, mengatakan infrastruktur distribusi bahan bakar telah siap digunakan untuk mendukung penyaluran B50 dari Sabang hingga Merauke. Menurutnya, tidak terdapat perubahan volume distribusi dibandingkan program B40 sebelumnya. Perubahan hanya terjadi pada komposisi campuran biodiesel yang meningkat dari 40% menjadi 50%.
3: Secara Patraniaga, insya Allah sangat siap mendukung program pemerintah dalam rangka implementasi B50. Tapi tentunya dalam realisasinya kami menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah. Namun demikian, seperti saya sampaikan tadi, secara infrastruktur seluruh terminal kami dari Sabang sampai Merauke insya Allah sudah siap. Kemudian kalau tadi ditanya berapa harganya, kan sebagaimana penegasan pemerintah, untuk yang subsidi tidak akan naik. Jadi biosolar, Pertalite, insya Allah tetap akan dijaga sebagaimana beberapa kali penyampaian Pak Menteri, Pak Bahlil, bahwa pemerintah akan menjaga itu. Kalau terkait dengan harga biosolar industrinya, tentunya nanti akan mengikuti harga pasar pada saat instruksi tersebut dilakukan.
0: Selain memberikan manfaat ekonomi dan energi, implementasi B50 juga diharapkan berkontribusi terhadap upaya pengurangan emisi gas rumah kaca. Pemerintah memperkirakan penggunaan biodiesel B50 mampu menurunkan emisi hingga 46,72 juta ton karbon dioksida ekuivalen, sejalan dengan target transisi energi dan pembangunan rendah karbon nasional. Meski demikian, implementasi B50 tetap memerlukan perhatian terhadap kualitas FEM dan kesiapan penggunaan pada sejumlah kendaraan diesel generasi lama. Pemerintah memastikan pengujian teknis terus dilakukan agar kualitas bahan bakar tetap terjaga serta distribusi B50 dapat berjalan optimal di seluruh Indonesia. Melalui implementasi B50, pemerintah berharap ketahanan energi nasional semakin kuat dan ketergantungan terhadap impor bahan bakar berkurang serta manfaat ekonomi dari industri sawit dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan bagaimana juga tanggapan dari masyarakat terkait dengan rencana penerapan biodiesel B50 yang akan dimulai per 1 Juli 2026?
5: Kalau menurut saya sih penting, karena Indonesia jadi lebih mengandalkan sumber dayanya sendiri. Kalau impor solar, bisa berkurang dong. Negara bisa hemat anggaran jadinya. Dan dana tersebut bisa digunakan untuk kebutuhan masyarakat lainnya. Itu sih kalau menurut saya, Mas.
6: Saya sendiri sih berharap ya manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat Indonesia, terutama para petani sawit dan juga pelaku usaha di daerah-daerah Indonesia. Kalau industri sawit sendiri berkembang, lapangan kerja sepertinya juga bisa bertambah dan ekonomi masyarakat Indonesia juga bisa ikut bergerak.
7: Harapan saya, program ini berjalan lancar dan kualitas bahan bakarnya tetap terjaga. Selain membantu lingkungan, saya berharap B50 ini tidak menimbulkan masalah pada kendaraan dan bisa menjadi langkah menuju kemandirian energi Indonesia.
4: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana implementasi B50 dalam memperkuat ketahanan energi nasional. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah berani pemerintah untuk menerapkan program B50 per Juli 2026 merupakan langkah monumental. Ini bukan sekedar kebijakan substitusi energi, melainkan cerminan dari tekad besar bangsa untuk mencapai kemandirian energi dan memutus rantai ketergantungan pada impor solar yang selama ini menguras devisa negara. Kebijakan strategis ini patut kita dukung penuh, namun sekaligus kita kawal agar eksekusinya berjalan presisi dan tepat sasaran. Guna menyukseskan transisi energi ini, pemerintah tentu menghadapi tantangan adaptasi yang nyata. Berdasarkan data terkini, kapasitas produksi biodiesel nasional berada di angka 21,5 juta kiloliter, sementara kebutuhan untuk memenuhi standar B50 diproyeksikan menyentuh angka 25 juta kiloliter. Kesenjangan ini adalah peluang sekaligus tantangan bagi industri hilirisasi nasional untuk segera melakukan akselerasi kapasitas produksi. Selain kapasitas, stabilitas rantai pasok bahan baku menjadi fondasi utama. Ketergantungan pada crude palm oil, CPO, menuntut sistem manajemen stok yang tangguh terhadap fluktuasi iklim. Dengan produksi CPO nasional di kisaran 51,6 juta ton per tahun, kebutuhan domestik yang meningkat menjadi 26 juta ton pasca implementasi B50 tentu akan menggeser komposisi ekspor. Kita memahami bahwa tantangan fiskal akan mengemuka. Mengingat subsidi biodiesel selama ini bersandar pada dana pungutan ekspor. Dengan proyeksi kebutuhan subsidi mencapai 16 juta ton per tahun, rasio antara ekspor dan konsumsi domestik kini berada dalam titik krusial. Ini adalah saat yang tepat bagi pemerintah untuk melakukan inovasi skema pendanaan yang lebih kreatif, transparan, dan berkelanjutan agar program ini tidak sekadar bergantung pada pasar ekspor yang volatil. Media memandang bahwa kunci keberhasilan B50 terletak pada tiga pilar utama: sinkronisasi pasokan, efisiensi biaya, dan penjaminan kualitas. Pemerintah perlu memastikan bahwa peningkatan rasio campuran biodiesel ini tetap menjaga standar kualitas bahan bakar yang kompatibel dengan mesin kendaraan serta peralatan industri kita. Kami percaya dengan koordinasi lintas sektor yang solid melibatkan industri, regulator, dan akademisi, B50 akan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Transformasi energi adalah jalan panjang yang harus ditempuh, dan inisiatif pemerintah untuk memulainya hari ini adalah bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin masa depan energi yang lebih mandiri dan berdaulat. Mari kita dukung langkah ini dengan optimisme yang berbasis pada data serta kesiapan untuk terus berbenah demi Indonesia yang lebih kuat. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kali ini Presiden Lebanon Joseph Aoun mengatakan negosiasi antara pihaknya dengan Israel di Washington terus berlanjut. Joseph Aoun bahkan menyebut upaya sedang dilakukan untuk konsolidasi gencatan senjata di Lebanon. Dan menarikan pasukan Israel, pengerahan tentara Lebanon mengembalikan penduduk, pembebasan tahanan, dan dimulainya rekonstruksi menjadi jalan akhir. Dari olahraga, Kanada akhirnya menyusul dua tuan rumah lainnya yaitu Meksiko dan Amerika Serikat ke babak 32 besar meski kalah tipis dari Swiss 2-1 dan di laga terakhir grup B Piala Dunia 2026.

Demikian informasi yang kami sampaikan pada pagi hari ini. Terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi, kami masih akan terus hadir dengan berbagai perbincangan, termasuk juga masih akan menghadirkan siaran langsung Piala Dunia, pertandingan Korea Selatan melawan Australia pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan ikuti terus melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programa 3.

0: Laga penentuan Grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026.
1: FM 96,9 MHz, stasiun produksi RRI Sumba.

Ya, mendengar baru saja Anda ikuti Warta Berita Pro 3 Jakarta. Selanjutnya akan terus kami hadirkan untuk Anda ragam informasi bersama saya Prima Maya. Akan terus menemani Anda hingga tuntas nanti di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Ya, dan juga di Sumba malam nanti akan ada rekan El menemani Anda hingga tuntas di day part terakhir ya, di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Berikut kami hadirkan lagu dengan judul Mahadewi.

Legenda Sumba adalah rindu seribu ekor kuda yang turun menggemuruh di kaki bukit-bukit yang jauh. Demikian penggalang puisi sastrawan senior Indonesia Taufik Ismail yang menggambarkan keindahan Pulau Sumba melalui kuda Sandalwood. Kuda Sandalwood atau Equus caballus merupakan ikon kebanggaan Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Kuda sandal memiliki postur rendah bila dibandingkan dengan kuda-kuda ras Australia dan Amerika. Tinggi punggung kuda antara 130 sampai 142 cm. Keistimewaannya terletak pada kaki dan kukunya yang kuat dan lehernya yang besar. Ia memiliki daya tahan yang istimewa, warna rambutnya bervariasi. Kuda sandal merupakan simbol kekayaan bagi pemiliknya dan terus diternakan di pulau asalnya. Hingga 2015, jumlahnya mencapai 32.355 ekor.

Pengangguran adalah suatu istilah yang diberikan kepada seseorang yang tidak memiliki pekerjaan atau tidak bekerja. Pengangguran terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara tenaga kerja dengan lapangan pekerjaan. Pengangguran juga terjadi karena lapangan pekerjaan yang tercipta cenderung sedikit sehingga menyebabkan banyak tenaga kerja tidak mendapatkan pekerjaan. Produktivitas suatu negara sangat dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat, sehingga pengangguran seringkali menjadi masalah yang sangat serius terhadap suatu negara. Karena jika dibiarkan, pengangguran akan menyebabkan banyak masalah yang timbul, seperti kemiskinan dan masalah lainnya. Pengangguran terbagi menjadi beberapa jenis. Pembagian pengangguran dapat dilihat berdasarkan jumlah jam kerja, faktor penyebabnya, dan berdasarkan ciri-cirinya. Jenis pengangguran berdasarkan jam kerja terbagi menjadi pengangguran jam terbuka, pengangguran terselubung, dan setengah pengangguran. Pengangguran terbuka adalah seseorang yang menganggur akan tetapi sedang mencari pekerjaan. Pengangguran terselubung adalah seseorang yang tidak bekerja dikarenakan ada suatu alasan tertentu. Dan setengah pengangguran adalah pekerja yang bekerja tidak dengan jam normal. Berdasarkan cirinya, pengangguran dapat dibagi menjadi pengangguran terbuka, pengangguran tersembunyi, musiman, dan juga pengangguran yang menganggur. Pengangguran musiman terjadi karena adanya faktor iklim. Biasanya pengangguran musiman terjadi pada sektor pertanian ataupun perikanan, karena perubahan musim sangat mempengaruhi para nelayan ataupun petani dalam mengerjakan pekerjaannya. Pengangguran merupakan masalah penting yang harus segera diatasi, karena sangat berpengaruh pada perkembangan suatu negara. Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran yaitu menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Memperluas kesempatan kerja dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan pengembangan industri padat karya dan menyelenggarakan proyek pekerjaan umum. Selain itu, cara yang dapat dilakukan yakni meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan cara latihan untuk pengembangan profesionalisme tenaga kerja, magang, dan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat setempat yang menyesuaikan dengan bakat yang dimiliki masyarakat. Salah satu cara pemerintah untuk mengurangi pengangguran yaitu dengan mengadakan suatu proyek magang bagi calon tenaga kerja. Dengan adanya pelatihan atau magang, maka calon tenaga kerja akan menjadi lebih terampil dan akan membantu mengatasi masalah pengangguran. Di sisi lain, upaya pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran dengan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja perlu diapresiasi. Mengikutkan semua pekerja pada asuransi jaminan sosial, keselamatan kerja, dan menetapkan adanya upah minimum regional merupakan usaha yang menolong mengatasi pengangguran. Pengembangan usaha pada sektor informal sangat cocok digunakan untuk upaya mengatasi pengangguran. Dengan adanya sektor ini, sangat membantu dalam mengatasi pengangguran. Pengangguran jika tidak diatasi akan menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan hidup manusia yang berakibat pada kehidupan di bawah garis kemiskinan, menempati perumahan yang kurang layak, kesehatan dan gizi yang buruk, pendidikan yang minim, angka kematian bayi yang tinggi, dan harapan hidup yang relatif singkat. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan di suatu negara.

Solusi Radio Vereeniging atau SRV merupakan radio pertama yang didirikan oleh anak bangsa Indonesia. Diprakarsai oleh KGPAA Mangkunegoro 7, SRV didirikan pada 1 April 1933 di Kota Solo. Atas hal tersebut, tanggal 1 April kemudian diperingati sebagai Hari Penyiaran Nasional melalui keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 9 tahun 2019 yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Di tengah perkembangan teknologi penyiaran, peringatan Harsiarnas tahun 2021 ini dilakukan di tengah upaya pemerintah melakukan vaksinasi mengatasi pandemi virus Corona 19. Hal ini menjadi momentum refleksi atas peran televisi dan radio untuk senantiasa menghadirkan informasi yang benar dan hiburan yang sehat kepada masyarakat. Penyiaran harus senantiasa menjadi instrumen membangun karakter bangsa, kontrol dan perkat sosial, serta menjaga integritas nasional. Selamat Hari Penyiaran Nasional ke-88 tahun 2021. Penyiaran sebagai pendorong kebangkitan ekonomi pasca pandemi

Kita bersabar dan berkorban untuk 2 pekan ke depan. Situasi memang berat, tapi bila kita bersatu, maka optimis pandemi bisa dilalui. PPKM darurat penting karena menyangkut kemanusiaan dan menyangkut nyawa orang. Bagi pelanggar akan ditindak tegas, siapapun. Tidak ada diskusi, tidak ada kompromi. Pelajari, laksanakan. Tahan diri di rumah saja, tidak kumpul-kumpul. Pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati.

Domba tidak hanya menjadi pelengkap dan penghias busana, tapi punya makna sosial budaya, spiritual, bahkan ekonomi. Terdapat banyak motif kain Sumba Barat. Motif kuda melambangkan kepahlawanan, keagungan, dan kebangsawanan. Motif buaya dan ayam memiliki makna kekuatan dan kehidupan wanita. Biasanya hanya raja dan ratu yang memakai motif ini. Selain itu, ada motif burung kakatua yang melambangkan persatuan. Kain Sumba juga memiliki motif mamuli, yaitu simbol belah ketupat dengan lubang di tengah. Motif kain mamuli melambangkan simbol feminim dan kesuburan. Dalam tradisi, kain bermotif mamuli disematkan pada kain laki-laki, sedangkan motif maskulin seperti mata kerbau atau ekor kuda untuk kain perempuan menandakan hubungan yang seimbang atau setara.

Pendengar, coba deh sekarang perhatikan ujung kemasan pasta gigi di kamar mandi Anda. Ada kotak kecil warna-warni. Pernah penasaran tidak dengan artinya? Apa benar warna hijau itu alami, sementara warna hitam itu penuh dengan bahan kimia? Mungkin banyak dari kita yang pernah dengar rumor kalau kotak warna ini punya arti khusus. Ada yang bilang kalau warna hijau berarti bahan alaminya 100%, kalau biru campuran bahan alami dan obat, merah itu bahan alami dicampur kimia, dan yang hitam full bahan kimia. Wah, kalau benar, berarti selama ini kita pakai pasta gigi yang bahan kimia dong. Tapi benarkah begitu? Ternyata, itu semua hanyalah mitos. Kotak warna itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Lalu apa fungsinya? Pendengar, kotak ini disebut eye mark atau color mark. Fungsinya sangat penting dalam proses produksi. Tanda ini adalah penanda bagi sensor mesin di pabrik. Mesin akan membaca kotak warna ini untuk tahu di mana harus memotong dan menyegel kemasan pasta gigi dengan sempurna. Jadi, setiap kali kita melihat kotak warna itu, kita sebenarnya sedang melihat mata mesin yang memastikan pasta gigi kita terisi penuh dengan tertutup rapat. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan? Jangan khawatir lagi dengan rumor yang beredar. Tanda warna itu bukan kode rahasia yang menunjukkan bahaya, melainkan kode teknis untuk mempermudah proses pembuatan. Jadi, pilih pasta gigi berdasarkan kebutuhan gigimu, bukan karena warna kotaknya. Informasi ini dari Radio Republik Indonesia, SP Sumba.

0: Pernahkah Anda memperhatikan lambang apotik yang familiar dengan gambar mangkuk dan ular? Di balik kesederhanaannya, lambang ini menyimpan makna mendalam yang berkaitan erat dengan sejarah dan ilmu kesehatan. Mari kita selami lebih dalam untuk memahami arti di balik simbol ikonik ini. Akar sejarah lambang apotik dapat ditelusuri kembali ke mitologi Yunani kuno. Sosok Asklepios, dewa pengobatan dan penyembuhan, digambarkan memiliki seekor ular sebagai hewan peliharaannya. Ular ini dipercaya memiliki kemampuan penyembuhan dan sering digambarkan melilit tongkat Asklepios. Ular melambangkan kebijaksanaan, pengetahuan medis, dan kekuatan penyembuhan. Racun ular dalam takaran yang tepat dapat menjadi obat yang menyelamatkan nyawa. Mangkuk mewakili wadah obat, melambangkan peran apotik dalam menyediakan obat-obatan bagi masyarakat. Lambang apotik modern menggabungkan unsur mitologi dan sains. Ular dan mangkuk bersatu untuk menyampaikan pesan bahwa obat-obatan, meskipun memiliki potensi bahaya, dapat menjadi alat penyembuhan yang efektif jika digunakan dengan tepat di bawah pengawasan profesional. Di berbagai negara, lambang apotik memiliki variasi bentuk dan desain. Namun esensi maknanya tetap sama. Simbol ini menjadi pengingat penting bagi masyarakat tentang apotik merupakan tempat terpercaya untuk mendapatkan obat-obatan dan konsultasi kesehatan. Obat-obatan harus digunakan dengan hati-hati dan sesuai instruksi untuk menghindari efek samping. Apotik berperan penting dalam menjaga kesehatan masyarakat. Lambang apotik bukan sekedar hiasan, melainkan simbol yang syarat dengan makna. Perpaduan mitologi dan sains dalam lambang ini mencerminkan sejarah panjang dan peran penting apotik dalam menjaga kesehatan masyarakat. Memahami makna di balik lambang ini dapat membantu kita lebih menghargai peran apotik dan menggunakan obat-obatan dengan bijak.
1: Ya, kalau memang itu yang buat lo gak nyaman, ya lepasin aja.

0: Ayo, ngelamun aja. Lagi ngapain kamu?
1: Agetin aja. Lihat tuh, bukit di atas sana pada gundul semua.
0: Alah, gak usah dipikirin. Ntar botak kepala kamu. Udah ada yang mikir.
1: Gak bisa gitu, Gan. Masalah lingkungan, hutan gundul, banjir, tanah longsor, itu bukan hanya tugas pemerintah aja. Tapi kita juga semuanya kudu peduli agar alam lingkungan ini tetap hijau dan lestari.
2: Peduli lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Gerakkan budaya menanam dan memelihara, karena bumi dan air adalah warisan bagi generasi mendatang.

0: Rita, Rita, bangun, bangun, sudah siang.
1: Ih, ada apa sih kak? Ribut-ribut kayak orang lagi utang aja.
0: Aduh, Rita, siang begini semua lampu masih nyala. Ini pemborosan dan bayar listrik mahal tau.
1: Alah, cuma 3 lampu aja. Heboh banget, rekening naik paling berapa sih kak?
0: Rita, bukan soal bayar rekening.
1: Terus, apanya dong kak?
0: Dengan mematikan satu lampu saja saat tidak diperlukan, artinya kita sudah menghemat energi. Sikap hemat itu bagian dari sikap kreatif.
1: Nih, aku matiin.
0: Nah, begitu dong. Ini baru generasi muda cerdas, pintar, dan hemat.
2: Gunakan listrik sesuai kebutuhan. Biasakan hidup hemat sejak usia muda. Remaja hemat listrik. Remaja hemat biaya. Kembangkan sikap kreatif dengan perilaku hemat.

gue sayang sama lo.

0: Sob, ibu kota negara Perancis 5 kolom menurun, apaan ya?
1: Masa gak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris, Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih?
1: Nah, iyalah.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat, karena buku adalah jendela dunia dan informasi.

0: Rambu, bagaimana kalau kita pinjam uang secara online saja?
1: Mau pinjam di mana, Umbu?
0: Itu yang di internet-internetan, di media sosial.
1: Legal tidak, ada izin dari OJK tidak itu?
0: Has, mau legal atau ilegal, yang penting kita pinjam dulu toh.
1: Hei Umbu, jangan kau cari masalah baru. Kau tahu akibatnya kalau pinjam online secara ilegal?
0: Tidak. Memang apa masalahnya?
1: Banyak itu kasus-kasus pinjaman online yang berakhir bunuh diri. Banyak yang diancam, dimaki-maki pakai kata kasar. Lebih bahaya lagi, data-data kita bisa disebar tanpa seizin pemiliknya. Masih banyak lagi kasus-kasusnya. Kau mau mereka teror orang-orang yang jadi penjamin? Jangan kau bikin malu-malu dan bikin masalah lagi, Umbu.
0: Ya, sudah. Kalau begitu, saya tidak jadi ambil pinjaman online lagi. Jadi begini saja, Rambu. Biar saya tidak terjerat janji manis pinjaman online, dan biar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu 500.
2: Hey yo, it's not the end.

Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Waikabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan Al sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu Al?
2: Saya.
1: Kalau mengenai makanan Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?

0: pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya difasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
1: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
2: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari SD 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
1: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
3: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
1: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan, Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
4: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami, anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
1: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
5: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan 1 anak 1 laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
1: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program Sekolah Rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
6: Dengan Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
7: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
1: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan Sekolah Rakyat gratis.
8: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
9: Sementara kelas 1.
8: Kelas 1 SD.
9: Umur
8: 7 tahun.
10: Kenapa alasan Ibu kasih semua kasus sekolah di sini?
9: Supaya jadi anak pendidikan. Jadi enak. Sebenarnya orang ini pada sekolah pondok. Baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
10: Ibu pilih alasan mau kasus sekolah di sini?
9: Ya daripada orang pada di rumah cuma nganggur-nganggur, lebih bisa kasih sekolah.
10: Jadi Ibu senang ada sekolah ini ya?
1: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Bualemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Bualemo.
11: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Al-Hikmah di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard.

0: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
1: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi-entry, multi-exit tadi.
2: Sementara, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
3: Kewajiban utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
2: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang. Dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
4: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini, dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab terhadap tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
5: Yang pastinya banyak sini dilatih untuk bisa disiplin, seperti disiplin waktu. Nah, selain itu di sini juga diajarkan jiwa kepemimpinan, juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
2: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, sekolah rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
6: Ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
2: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, sekolah rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
7: Saya berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
2: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka 20 Oktober 2025 menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui sekolah rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba, namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan, terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga, yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

0: istirahat dulu ya. Capek nih.
1: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
2: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
0: Tapi udah gak kuat nih, Yot.
2: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
0: Oke deh, kalau begitu, masa kita kalah sama bapak-bapak?
3: Sedikit-sedikit menjadi bukit, bukan cuma peribahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi, kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
1: Woi, Wan, tunggu! Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
4: Ayo sekalian latihan, siapa tahu kita jadi atlet sprint.

0: Jangan ingat.
1: Woi Pona, tumben kau datang jam begini.
2: Hai Lali, saya stres kali di rumah ge.
1: Apa saja kau stres tiap saat eh?
2: Ini kita harus pibak utang sana sini hanya untuk piket ini.
1: Hai itu lagi. Iya Pona, dulu waktu kita kecil sebenarnya kede itu ada makna penuh kasih. Kita datang bantu keluarga yang berduka dengan bawa apa saja kita punya dengan ikhlas.
2: Woi, tapi sekarang ini kede macam berat sekali. Saya saja dengan suami harus bawa utang sana sini hanya untuk jaga harga diri di tengah keluarga. Kau tahu sudah sumba toh?
1: Asli, kadang kita nih bukan mau bantu ikhlas lagi, tapi hanya untuk gengsi jaga harga diri. Belum lagi nih harga babi, kerbau, kuda punya mahal minta ampun sekarang. Aduh, iya toh?
2: Iya toh, padahal adat itu kan harusnya kita saling baku bantu eh. Bukan tapi bikin beban saja.
1: Betul, kita harus ingat inti dari kete itu adalah ketulusan, bukan dari dem jumlah. Adat harus tetap jalan tanpa harus kita paksa diri.
2: Kalau kita semua sadar diri, kita bisa jagain budaya sebenarnya ya, tanpa harus kasih sakit kita punya keluarga lagi.
1: Betul Pona, kete harus dengan tulus, bukan karena malu. Kete dengan semampunya, bukan karena gengsi. Budaya tetap hidup kalau kita jaga dengan bijak. Pesan ini dipersembahkan untuk kesadaran bersama oleh kami yang peduli pada masa depan masyarakat Sumba.

Pulau Sumba sebagaimana pulau lain juga berpotensi terjadi bencana. Apa potensi bencana di Sumba Barat yang perlu diwaspadai? Potensi paling besar adalah banjir. Pada analisis Inaris, portal hasil kajian risiko, Kecamatan Wanokaka termasuk pada 6 kecamatan di Kabupaten Sumba Barat yang berpotensi banjir dengan kategori sedang hingga tinggi. Selain banjir, bahaya hidrometeorologi basah seperti angin kencang dan tanah longsor perlu diwaspadai. Dilihat dari potensi gerakan tanah, wilayah kecamatan di Kabupaten Sumba Barat pada kategori menengah.

0: sepatah dua patah kata untuk mantan.
1: Bodoh, I miss you.
2: Mantan, ikhlasin aku ya. Thank you, Edi Wibo.
1: Bye.
3: Reno aja. Kamu juga jus.
4: Kamu bau.
5: Aku gak semantan kalau aku mau nikah.
0: Sa, ikhlasin.
5: Ini ceritanya semua cewek banget.
0: Benar.

Kebudayaan diwariskan oleh nenek moyang kita secara turun-temurun dan masih terpelihara hingga saat ini. Kebudayaan di Nusa Tenggara Timur juga masih mempengaruhi kehidupan masyarakat kita. Salah satu contoh kebudayaan yang masih dilestarikan adalah ritual adat Bijalungu Hiu Paana di Wanukaka, Sumba Barat. Bijalungu Hiu Paana merupakan nama sebuah gua alam yang terletak di Desa Taramanu, Kecamatan Wanukaka, sekitar 18 km dari kota Waikabuba. Setiap tahun, tepatnya pada bulan Januari, selalu digelar ritual adat Bijalungu Hiu Paana. Biasanya tanggal pasti untuk melaksanakan ritual adat ditentukan oleh para ratu atau pemimpin spiritual Marapu dengan melihat tanda-tanda alam serta berdasarkan perhitungan bulan genap dan bulan terang. Bijal artinya turun atau pergi, sedangkan Hiu Paana adalah nama sebuah hutan kecil. Jadi, Bijalungu Hiu Paana berarti pergi ke hutan Hiu Paana. Dinamakan demikian karena puncak upacara yang berpusat di hutan tersebut, tepatnya di sebuah gua kecil yang tidak jauh dari kampung. Pada malam sebelum upacara puncak, banyak benda-benda keramat yang dikeluarkan untuk disucikan. Para warga pun antri untuk mendapatkan berkat dari para ratu, lalu secara bergantian menari sepanjang malam. Ritual Bijalungu Hiu Paana merupakan upacara menyambut musim baru yang diisi dengan meramal menggunakan kerbau, babi, dan ayam. Biasanya, ratu atau pendeta Marapu akan meramal hasil panen menggunakan usus ayam. Ada pula ritual mengamati Manuwula Manuladu, sebuah batu bertuah yang menurut legenda merupakan pemberian penguasa langit kepada putrinya yang menikahi pria bumi. Jika posisi batu dalam gua di hutan Hiu Paana tertutup rapat, maka panen akan melimpah. Jika sebaliknya, maka keadaan buruk yang akan terjadi. Selain itu, kerbau biasanya digunakan sebagai media untuk meramal dalam ritual Kabena Kebo atau lempar kerbau. Dalam ritual ini, seekor kerbau muda dipilih secara khusus sebagai hewan persembahan dan akan digiring memasuki area upacara. Bersamaan dengan itu, semua orang dipersilahkan untuk melempar sang kerbau dengan buah pinang yang telah dibagikan. Jika mengenai dahi si kerbau, pelemparnya dipercaya mendapat untung besar. Kalau kena leher juga sebagai pertanda baik. Namun, ketika pelempar melempar pinang dan mengenai perut serta kaki, dipercaya sebagai pertanda kurang baik. Setelah acara melempar pinang, maka ritual dilanjutkan dengan acara teung atau potong kerbau. Kerbau yang telah dilempari dengan pinang kemudian disembelih. Posisi jatuhnya kerbau meramalkan kondisi selama setahun. Jika jatuh ke kanan, berarti tahun yang baik. Jika jatuh ke kiri, maka hal sebaliknya yang akan terjadi. Selanjutnya, daging kerbau dipotong-potong lalu direbus dalam priuk suci yang telah dipersiapkan oleh seorang ratu. Jika kuah rebusan membuat

0: Duh, abis bobogohan tadi.
1: Ya kemana sayang nanti?
0: Itu saya jok. Aduh.
2: Yap. Yap. Yap. Yap. Yap. Yap.

0: Bahaya anjing itu lu udah dengar. Bikin aku lupa diri sama lupa lirik.
1: Gede ini. Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
2: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
1: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia.

0: Pinter, bodoh, pinter, bodoh. Ih, pinter, keren, aku jadi pintarnya sukses. Ya ampun, ih, seneng banget.
1: Mau pinter, tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa.

0: Bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir enggak? Kalau enggak minggir gue sampai ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar
1: lo. Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan, agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari, kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun.

0: Mama, kenapa kasih biar itu anak menangis?
1: Bapak, saya sudah tidak tahu lagi cara hadapi ini anak. Kemarin saya pergi puskesmas, bidan orang timbang, dia punya berat badan tidak naik-naik juga. Malah tidak mau tinggi. Bagaimana, sudah?
0: Saya khawatir kalau ini anak kena stunting.
1: Stunting?
0: Iya, Mama. Stunting itu anak-anak yang kurang nutrisi dalam jangka waktu yang lama. Bisa juga waktu Mama masih hamil dia. Kalau dia sudah lahir, lalu dia tidak tinggi-tinggi juga, atau dia punya kemampuan otak rendah, bisa-bisa waktu dia besar, dia bisa dapat penyakit kronis. Sudah, kita bawa saja di puskesmas, biar dapat penjelasan dan penanganan yang lebih baik.
2: Permasalahan sanitasi, imunisasi, dan pemenuhan sumber air dan nutrisi ibu hamil merupakan masalah utama stunting. Kenali dan atasi stunting demi generasi masa depan Sumba yang lebih baik.

0: pagi sayang. Bangun dong, udah siang tahu.
1: Kamu hari ini jadi pergi?
2: Kayaknya sih jadi.
1: Ya udah, kalau gitu kamu bangun, jangan tidur lagi. Oke?
2: Iya.
3: Aku berangkat dulu ya. Ya sayang.

0: Ina, sekarang kalau kamu pergi pasar, kau jam sendiri sudah?
1: Iya toh, kamu hanya tahu makan. Kenapa lagi?
0: Siapa malah? Sekarang kita mau pergi di tempat yang seharusnya dekat, jadi jauh karena kebijakan satu arah.
1: Aduh Ama, karena itu. Ama tahu tidak manfaat adanya itu kebijakan satu arah. Ini Suto, kurang gaul.
0: Apa memangnya Ina?
1: Ama, dengan adanya kebijakan pemberlakuan satu arah, lalu lintasnya kita di Sumba Barat ini akan lebih nyaman, aman, tertib, dan parkiran akan lebih rapi.
0: Oh, begitu kok Ina? Bagus eh? Tapi di mana-mana saja itu jalan yang satu arah.
1: Iya bagus kan? Itu dari Jalan Gajah Mada perempatan Lapangan Mandeilu menuju Jalan Patimura. Terus Jalan Ahmad Yani menuju Jalan Bayangkara depan Polres. Terus di pertigaan Patung Kerbau. Terus nanti Ama, Jalan Mandeilu satu jalur sudah dengan Jalan Bayangkara.
0: Ternyata itu kebijakan supaya kita sebagai pengendara dan pengguna jalan aman dan nyaman, Ina.
1: Iya toh Ama, makanya sebelum protes sesuatu itu cari tahu dulu. Tidak mungkin ini pemerintah buat aturan untuk kasih susah masyarakat. Kalau sudah paham, ayo antar saya pergi pasar.
0: Mari.

0: Kejadian luar biasa malaria di Indonesia merupakan salah satu beban tertinggi di Asia Tenggara yang telah mengakibatkan kematian jutaan orang. Tren kasus malaria yang diindikasikan dengan annual parasite incidence atau API di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam 3 tahun terakhir sebagai berikut. Kasus malaria positif tahun 2017 30.232 atau 5,39 per mil. Kasus malaria positif tahun 2018 18.053 atau 3,00 per mil. Kasus malaria positif tahun 2019 11.234 atau 2,16 per mil. Untuk kasus api di 7 kabupaten yaitu Belu, Lembata, Alor, Sumba Tengah, Sumba Timur, Sumba Barat Daya, dan Sumba Barat masih cukup tinggi, yakni lebih dari 5 per mil.
1: Untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat malaria, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dan Pemerintah Republik Indonesia menyarankan agar kita menggunakan kelambu berinsektisida tahan lama yang sudah melalui uji standar WHO dengan efektivitas minimal 3 tahun tanpa penyelupan, atau juga menggunakan kelambu berinsektisida yang efektif 6-12 bulan. Diharapkan agar semua kabupaten atau kota terjadi penurunan kasus malaria setinggi-tingginya menuju eliminasi malaria Nusa Tenggara Timur pada tahun 2023.
0: Agar kita terhindar dari kesakitan atau kematian akibat malaria, gunakanlah kelambu tersebut yang bisa melindungi sekurangnya 80% masyarakat yang tinggal di daerah endemis malaria, melindungi kelompok rentan terhadap penularan malaria, khususnya ibu hamil, bayi, balita, mencegah terjadinya kejadian luar biasa malaria, melindungi penduduk di daerah endemis malaria yang jauh dari unit pelayanan kesehatan, juga mencegah penularan malaria pada kelompok sasaran khusus TNI, Polri, wisatawan yang menginap di daerah endemis malaria.
1: Untuk mencegah agar masyarakat di Nusa Tenggara Timur terhindar dari kesakitan dan kematian akibat malaria,

0: pengelola malaria pada Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota dan kader malaria desa serta pemerintah desa setempat. Ayo, berantas malaria. Kelambu dipasang, tidur tenang, malaria hilang.
1: Info layanan masyarakat ini disampaikan oleh Global Fund, komponen malaria Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur, bekerja sama dengan RRI Kupang.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah dari Waikabubak, Sumba Barat, inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Sumba edisi Kamis 25 Juni 2026. Dua informasi menarik akan mengisi aneka berita daerah siang ini, diantaranya penerimaan murid baru SD dan SMP di Rotendao dibuka 1 Juli, Dinas Pendidikan pastikan gratis. Guru Pendidikan Agama Kristen Rotendao siapkan generasi peduli lingkungan dan sesama. Inilah aneka berita daerah siang bersama saya, Prima Maya. Penerimaan murid baru SD dan SMP. Penerimaan murid baru SD dan SMP di Rotendao dibuka 1 Juli. Dinas Pendidikan pastikan gratis. Lengkapnya Rudi Hartono melaporkan.
2: Dinas Pendidikan Kabupaten Rotendao mulai membuka pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama pada 1 hingga 3 Juli 2026. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rotendao, Moritz Bulan, ketika diwawancari RRI di ruang kerjanya menegaskan bahwa seluruh proses penerimaan murid baru tahun ini tidak dipungut biaya. Kebijakan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 serta petunjuk teknis yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
3: Penerimaan murid baru ini secara serempak untuk SD dan SMP kita akan mulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 3 Juli nanti. Di dalam ini kita harapkan salah satu poin penting yang kita harapkan dari pelaksanaan sistem

0: Pendidikan berlibat tahun ini adalah semuanya itu gratis.
1: Untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan dengan baik, Dinas Pendidikan telah melakukan sosialisasi sekaligus mengundang seluruh kepala sekolah mulai dari jenjang TK, SD hingga SMP guna menandatangani komitmen pelaksanaan SPMB gratis.
0: Dan hari Senin yang lalu itu juga kita sudah mengundang semua kepala sekolah mulai dari TK, SD dan SMP itu penandatanganan komitmen dan kesiapan pelaksanaan sistem pendidikan murid publik Kabupaten Rotendao secara gratis.
1: Dinas Pendidikan berharap seluruh sekolah mematuhi petunjuk teknis yang telah ditetapkan sehingga proses penerimaan murid baru dapat berlangsung transparan, akuntabel, dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh calon peserta didik di Kabupaten Rotendao. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Guru Pendidikan Agama Kristen Rotendao, siapkan generasi peduli lingkungan dan sesama. Selengkapnya Raja Ewaldus melaporkan.
3: Guru-guru pendidikan agama Kristen di Kabupaten Rotendao mulai menyiapkan pembelajaran yang lebih kontekstual dan relevan dengan kebutuhan zaman melalui penyusunan modul ajar pendidikan agama Kristen tahun ajaran 2026-2027 kurikulum Merdeka dengan pendekatan deep learning, pendidikan karakter cinta kemanusiaan, dan ekoteologi atau cinta lingkungan. Bersama seksi pendidikan Kristen Kemenag Rotendao, para guru didorong menghadirkan proses belajar yang tidak hanya berlangsung di dalam kelas, tetapi juga menyentuh kehidupan nyata peserta didik. Ketua Musyawarah Guru Mata Pelajaran atau MGMP Pendidikan Agama Kristen SMA Kabupaten Rotendao, Yedit Besi kepada RRI Rabu 24 Juni 2026 mengatakan perkembangan dunia pendidikan saat ini menuntut guru untuk membangun pembelajaran yang lebih aplikatif. Menurutnya siswa perlu dibimbing untuk mencintai lingkungan serta mampu menghasilkan karya yang bermanfaat bagi masa depan. Yedit menjelaskan pembelajaran berbasis cinta kemanusiaan dan lingkungan dapat diwujudkan melalui berbagai kegiatan nyata seperti menanam pohon, menjaga kebersihan lingkungan, hingga membangun kepedulian sosial di tengah masyarakat. Selain itu, modul ajar yang sedang disusun juga diarahkan untuk mendorong kolaborasi antar mata pelajaran. Tujuannya agar peserta didik memiliki keterampilan yang dapat menjadi bekal menghadapi dunia kerja dan kehidupan di masa depan.
4: Sesuai perkembangan yang ada itu, memang kita tidak bisa cuma mengajar siswa itu di dalam kelas, tetapi bagaimana kita bawa siswa itu untuk bagaimana mereka mencintai alam, bagaimana mereka bisa menghasilkan produk contoh menanam. Nah tentu nanti kita juga bagaimana modul ajar ini, bagaimana kita kolaborasi juga dengan MAPEL yang lain untuk kita dapat menciptakan anak-anak siswa itu bisa punya lapangan pekerjaan ke depan.
3: Melalui penyusunan modul ajar bersama ini, Yedit berharap lahir sebuah panduan pembelajaran yang mampu membentuk generasi Kristen yang Tuhan telah percayakan kepada mereka ajarkan, dengan menghasilkan siswa beriman, peduli sesama, mencintai lingkungan, serta siap menghadapi tantangan masa depan.
4: Ya, harapan saya kiranya hari ini kami bisa menghasilkan modul ajar yang tentunya semuanya untuk anak-anak murid yang Tuhan percayakan buat saya untuk kami ajarkan.
3: Menurut Yedit, pendidikan agama harus mampu menjawab tantangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai iman dan karakter. Karena itu, pembelajaran perlu dirancang lebih kreatif, kontekstual, dan menyenangkan. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anda sedang mendengarkan Aneka Berita Daerah produksi RRI SW Sumba. Siaran ini juga dapat didengar melalui streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital di Play Store. Kita menuju ke informasi selanjutnya. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Joni Asadoma, mengajak masyarakat di Pulau Buaya, Kabupaten Alor, untuk menjaga alam demi anak cucu. Menurutnya, jika laut rusak, maka sumber kehidupan juga hilang. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur menyampaikan pesan tersebut berkunjungan sekaligus sosialisasi tentang pentingnya menjaga kelestarian alam bawah laut di Pulau Buaya, Kabupaten Alor pada Rabu 24 Juni 2026. Kunjungan kerja tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Alor, Roki Winario, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Alor, Lydia Siawan, para pimpinan perangkat daerah Kabupaten Alor, tokoh masyarakat, tokoh adat, serta seluruh warga Pulau Buaya. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur menegaskan pentingnya menjaga kelestarian laut Alor yang telah dikenal sebagai salah satu destinasi wisata bahari kelas dunia. Ia mengingatkan masyarakat tentang dampak negatif praktik penangkapan ikan menggunakan bom yang dapat merusak ekosistem laut, menghancurkan terumbu karang, mengurangi populasi ikan, serta berdampak langsung terhadap sektor pariwisata dan perekonomian masyarakat. Ia juga mengajak masyarakat untuk meninggalkan praktik-praktik penangkapan ikan yang merusak dan beralih pada metode yang ramah lingkungan demi menjaga keberlanjutan sumber daya laut bagi generasi mendatang. Pada kesempatan tersebut, ia juga menyoroti sejumlah kebutuhan mendesak masyarakat, antara lain ketersediaan air bersih, fasilitas pendidikan yang masih terbatas, serta pelayanan kesehatan yang belum optimal karena belum tersedianya puskesmas di wilayah tersebut. Wakil Gubernur berkomitmen untuk membantu pembangunan satu unit sumur bor di Pulau Buaya yang sebelumnya telah dilakukan survei lokasi. Sementara itu, Wakil Bupati Alor, Rocky Winario, menyampaikan apresiasi atas perhatian yang terus diberikan pemerintah Provinsi NTT kepada masyarakat Kabupaten Alor. Menurutnya, kehadiran Wakil Gubernur NTT menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendengarkan dan menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat sinergi pembangunan di tengah berbagai keterbatasan fiskal yang dihadapi daerah. Kita ke informasi selanjutnya. Sektor kelautan dan perikanan menjadi salah satu fokus utama dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tahun 2026. Pemerintah mengarahkan kebijakan pembangunan sektor ini untuk mendukung swasembada pangan berbasis ekonomi biru, mempercepat transformasi ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan nelayan. Di Provinsi Nusa Tenggara Timur, sektor perikanan memiliki peran yang sangat strategis. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa produksi subsektor perikanan tangkap di Nusa Tenggara Timur mencapai 139.067 ton pada tahun 2022. Potensi sumber daya laut yang melimpah menjadikan sektor ini sebagai salah satu andalan daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2026, kontribusi sektor perikanan semakin terlihat dari perannya dalam lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan yang menjadi kontributor terbesar terhadap produk domestik regional bruto di Nusa Tenggara Timur. Sampai dengan triwulan pertama tahun 2026, data BPS menunjukkan sektor ini menyumbang antara 28,34% hingga 31,11% terhadap total perekonomian daerah, menjadikannya penopang utama aktivitas ekonomi masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Adi Setiawan, menyampaikan bahwa APBN terus hadir untuk mendukung pembangunan sektor kelautan dan perikanan melalui berbagai program prioritas yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan di wilayah Nusa Tenggara Timur. Dukungan APBN pada sektor kelautan dan perikanan tidak hanya bertujuan meningkatkan produksi, tetapi juga menjaga keberlanjutan sumber daya laut, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat pengawasan perairan, serta mendorong peningkatan nilai tambah hasil perikanan. Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Penerimaan murid baru SD dan SMP di Rotendau dibuka 1 Juli. Dinas Pendidikan pastikan gratis. Guru Pendidikan Agama Kristen Rotendau siapkan generasi peduli lingkungan dan sesama. Sekian aneka berita daerah produksi RRI Sumba. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Prima Maya mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

pada Sumba adalah rindu seribu ekor kuda yang turun menggemuruh di kaki bukit-bukit yang jauh. Demikian penggalang puisi sastrawan senior Indonesia Taufik Ismail yang menggambarkan keindahan Pulau Sumba melalui kuda sandalwood. Kuda sandalwood atau Equus caballus merupakan ikon kebanggaan Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Kuda sandal memiliki postur rendah bila dibandingkan dengan kuda-kuda ras Australia dan Amerika. Tinggi punggung kuda antara 130 sampai 142 cm. Keistimewaannya terletak pada kaki dan kukunya yang kuat dan lehernya yang besar. Ia memiliki daya tahan yang istimewa, warna rambutnya bervariasi. Kuda sandal merupakan simbol kekayaan bagi pemiliknya dan terus diternakan di pulau asalnya. Hingga 2015, jumlahnya mencapai 32.355 ekor.

Pengangguran adalah suatu istilah yang diberikan kepada seseorang yang tidak memiliki pekerjaan atau tidak bekerja. Pengangguran terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara tenaga kerja dengan lapangan pekerjaan. Pengangguran juga terjadi karena lapangan pekerjaan yang tercipta cenderung sedikit sehingga menyebabkan banyak tenaga kerja tidak mendapatkan pekerjaan. Produktivitas suatu negara sangat dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat, sehingga pengangguran seringkali menjadi masalah yang sangat serius terhadap suatu negara. Karena jika dibiarkan, pengangguran akan menyebabkan banyak masalah yang timbul, seperti kemiskinan dan masalah lainnya. Pengangguran terbagi menjadi beberapa jenis. Pembagian pengangguran dapat dilihat berdasarkan jumlah jam kerja, faktor penyebabnya, dan berdasarkan ciri-cirinya. Jenis pengangguran berdasarkan jam kerja terbagi menjadi pengangguran jam terbuka, pengangguran terselubung, dan setengah pengangguran. Pengangguran terbuka adalah seseorang yang menganggur akan tetapi sedang mencari pekerjaan. Pengangguran terselubung adalah seseorang yang tidak bekerja dikarenakan ada suatu alasan tertentu. Dan setengah pengangguran adalah pekerja yang bekerja tidak dengan jam normal. Berdasarkan cirinya, pengangguran dapat dibagi menjadi pengangguran terbuka, pengangguran tersembunyi, musiman, dan juga pengangguran yang menganggur. Pengangguran musiman terjadi karena adanya faktor iklim. Biasanya pengangguran musiman terjadi pada sektor pertanian ataupun perikanan, karena perubahan musim sangat mempengaruhi para nelayan ataupun petani dalam mengerjakan pekerjaannya. Pengangguran merupakan masalah penting yang harus segera diatasi, karena sangat berpengaruh pada perkembangan suatu negara. Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran yaitu menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Memperluas kesempatan kerja dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan pengembangan industri padat karya dan menyelenggarakan proyek pekerjaan umum. Selain itu, cara yang dapat dilakukan yakni meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan cara latihan untuk pengembangan profesionalisme tenaga kerja, magang, dan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat setempat yang menyesuaikan dengan bakat yang dimiliki masyarakat. Salah satu cara pemerintah untuk mengurangi pengangguran yaitu dengan mengadakan suatu proyek magang bagi calon tenaga kerja. Dengan adanya pelatihan atau magang, maka calon tenaga kerja akan menjadi lebih terampil dan akan membantu mengatasi masalah pengangguran. Di sisi lain, upaya pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran dengan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja perlu diapresiasi, mengikutkan semua pekerja pada asuransi jaminan sosial, keselamatan kerja, dan menetapkan adanya upah minimum regional merupakan usaha yang menolong mengatasi pengangguran. Pengembangan usaha pada sektor informal sangat cocok digunakan untuk upaya mengatasi pengangguran. Dengan adanya sektor ini, sangat membantu dalam mengatasi pengangguran. Pengangguran jika tidak diatasi akan menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan hidup manusia, yang berakibat pada kehidupan di bawah garis kemiskinan, menempati perumahan yang kurang layak, kesehatan dan gizi yang buruk, pendidikan yang minim, angka kematian bayi yang tinggi, dan harapan hidup yang relatif singkat. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan di suatu negara.

Solusi Radio Vereeniging atau SRV merupakan radio pertama yang didirikan oleh anak bangsa Indonesia. Diprakarsai oleh KGPAA Mangkunegoro 7, SRV didirikan pada 1 April 1933 di Kota Solo. Atas hal tersebut, tanggal 1 April kemudian diperingati sebagai Hari Penyiaran Nasional melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Di tengah perkembangan teknologi penyiaran, peringatan Harsiarnas tahun 2021 ini dilakukan di tengah upaya pemerintah melakukan vaksinasi mengatasi pandemi virus Corona 19. Hal ini menjadi momentum refleksi atas peran televisi dan radio untuk senantiasa menghadirkan informasi yang benar dan hiburan yang sehat kepada masyarakat. Penyiaran harus senantiasa menjadi instrumen membangun karakter bangsa, kontrol dan perkat sosial, serta menjaga integritas nasional. Selamat Hari Penyiaran Nasional ke-88 tahun 2021. Penyiaran sebagai pendorong kebangkitan ekonomi pasca pandemi.

Kita bersabar dan berkorban untuk 2 pekan ke depan. Situasi memang berat, tapi bila kita bersatu, maka optimis pandemi bisa dilalui. PPKM darurat penting karena menyangkut kemanusiaan dan menyangkut nyawa orang. Bagi pelanggar akan ditindak tegas, siapapun. Tidak ada diskusi, tidak ada kompromi. Pelajari, laksanakan. Tahan diri di rumah saja, tidak kumpul-kumpul. Pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati.

Sumba tidak hanya menjadi pelengkap dan penghias busana, tapi punya makna sosial budaya, spiritual, bahkan ekonomi. Terdapat banyak motif kain Sumba Barat. Motif kuda melambangkan kepahlawanan, keagungan, dan kebangsawanan. Motif buaya dan ayam memiliki makna kekuatan dan kehidupan wanita. Biasanya hanya raja dan ratu yang memakai motif ini. Selain itu, ada motif burung kakatua yang melambangkan persatuan. Kain Sumba juga memiliki motif mamuli, yaitu simbol belah ketupat dengan lubang di tengah. Motif kain mamuli melambangkan simbol feminim dan kesuburan. Dalam tradisi, kain bermotif mamuli disematkan pada kain laki-laki, sedangkan motif maskulin seperti mata kerbau atau ekor kuda, untuk kain perempuan, menandakan hubungan yang seimbang atau setara.

Pendengar, coba deh sekarang perhatikan ujung kemasan pasta gigi di kamar mandi Anda. Ada kotak kecil warna-warni. Pernah penasaran tidak dengan artinya? Apa benar warna hijau itu alami, sementara warna hitam itu penuh dengan bahan kimia? Mungkin banyak dari kita yang pernah dengar rumor kalau kotak warna ini punya arti khusus. Ada yang bilang kalau warna hijau berarti bahan alaminya 100%, kalau biru campuran bahan alami dan obat, merah itu bahan alami dicampur kimia, dan yang hitam full bahan kimia. Wah, kalau benar, berarti selama ini kita pakai pasta gigi yang bahan kimia dong. Tapi benarkah begitu? Ternyata, itu semua hanyalah mitos. Kotak warna itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Lalu apa fungsinya? Pendengar, kotak ini disebut eye mark atau color mark. Fungsinya sangat penting dalam proses produksi. Tanda ini adalah penanda bagi sensor mesin di pabrik. Mesin akan membaca kotak warna ini untuk tahu di mana harus memotong dan menyegel kemasan pasta gigi dengan sempurna. Jadi, setiap kali kita melihat kotak warna itu, kita sebenarnya sedang melihat mata mesin yang memastikan pasta gigi kita terisi penuh dengan tertutup rapat. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan? Jangan khawatir lagi dengan rumor yang beredar. Tanda warna itu bukan kode rahasia yang menunjukkan bahaya, melainkan kode teknis untuk mempermudah proses pembuatan. Jadi, pilih pasta gigi berdasarkan kebutuhan gigimu, bukan karena warna kotaknya. Informasi ini dari Radio Republik Indonesia, SP Sumba.

0: Pernahkah Anda memperhatikan lambang apotik yang familiar dengan gambar mangkuk dan ular? Di balik kesederhanaannya, lambang ini menyimpan makna mendalam yang berkaitan erat dengan sejarah dan ilmu kesehatan. Mari kita selami lebih dalam untuk memahami arti di balik simbol ikonik ini. Akar sejarah lambang apotik dapat ditelusuri kembali ke mitologi Yunani kuno. Sosok Asklepios, dewa pengobatan dan penyembuhan, digambarkan memiliki seekor ular sebagai hewan peliharaannya. Ular ini dipercaya memiliki kemampuan penyembuhan dan sering digambarkan melilit tongkat Asklepios. Ular melambangkan kebijaksanaan, pengetahuan medis, dan kekuatan penyembuhan. Racun ular dalam takaran yang tepat dapat menjadi obat yang menyelamatkan nyawa. Mangkuk mewakili wadah obat, melambangkan peran apotik dalam menyediakan obat-obatan bagi masyarakat. Lambang apotik modern menggabungkan unsur mitologi dan sains. Ular dan mangkuk bersatu untuk menyampaikan pesan bahwa obat-obatan, meskipun memiliki potensi bahaya, dapat menjadi alat penyembuhan yang efektif jika digunakan dengan tepat di bawah pengawasan profesional. Di berbagai negara, lambang apotik memiliki variasi bentuk dan desain. Namun esensi maknanya tetap sama. Simbol ini menjadi pengingat penting bagi masyarakat tentang apotik merupakan tempat terpercaya untuk mendapatkan obat-obatan dan konsultasi kesehatan. Obat-obatan harus digunakan dengan hati-hati dan sesuai instruksi untuk menghindari efek samping. Apotik berperan penting dalam menjaga kesehatan masyarakat. Lambang apotik bukan sekedar hiasan, melainkan simbol yang syarat dengan makna. Perpaduan mitologi dan sains dalam lambang ini mencerminkan sejarah panjang dan peran penting apotik dalam menjaga kesehatan masyarakat. Memahami makna di balik lambang ini dapat membantu kita lebih menghargai peran apotik dan menggunakan obat-obatan dengan bijak.
1: Ya, kalau memang itu yang buat lo gak nyaman, ya lepasin aja.

0: Ayo, ngelamun aja. Lagi ngapain kamu?
1: Agetin aja. Lihat tuh, bukit di atas sana pada gundul semua.
0: Alah, gak usah dipikirin. Ntar botak kepala kamu. Udah ada yang mikir.
1: Gak bisa gitu, Gan. Masalah lingkungan, hutan gundul, banjir, tanah longsor, itu bukan hanya tugas pemerintah aja. Tapi kita juga semuanya kudu peduli agar alam lingkungan ini tetap hijau dan lestari.
2: Peduli lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Gerakkan budaya menanam dan memelihara, karena bumi dan air adalah warisan bagi generasi mendatang.

0: Rita, Rita, bangun, bangun, sudah siang.
1: Ih, ada apa sih kak? Ribut-ribut kayak orang nagih utang aja.
0: Aduh, Rita, siang begini semua lampu masih nyala. Ini pemborosan dan bayar listrik mahal tau.
1: Alah, cuma 3 lampu aja, heboh banget. Rekening naik paling berapa sih kak?
0: Rita, bukan soal bayar rekening.
1: Terus, apanya dong kak?
0: Dengan mematikan satu lampu saja saat tidak diperlukan, artinya kita sudah menghemat energi. Sikap hemat itu bagian dari sikap kreatif.
1: Nih, aku matiin.
0: Nah, begitu dong. Ini baru generasi muda cerdas, pintar, dan hemat.
2: Gunakan listrik sesuai kebutuhan. Biasakan hidup hemat. Sejak usia muda, remaja hemat listrik, remaja hemat biaya. Kembangkan sikap kreatif dengan perilaku hemat.

gue sayang sama lo.

0: Sob, ibu kota negara Perancis 5 kolom menurun. Apaan ya?
1: Masa gak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris. Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih?
1: Nah, iyalah.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat karena buku adalah jendela dunia dan informasi.

0: Rambu, bagaimana kalau kita pinjam uang secara online saja?
1: Mau pinjam di mana, Umbu?
0: Itu yang di internet-internetan, di media sosial.
1: Legal tidak, ada izin dari OJK tidak itu?
0: Has, mau legal atau ilegal, yang penting kita pinjam dulu toh.
1: Hei Umbu, jangan kau cari masalah baru. Kau tahu akibatnya kalau pinjam online secara ilegal?
0: Tidak. Memang apa masalahnya?
1: Banyak itu kasus-kasus pinjaman online yang berakhir bunuh diri. Banyak yang diancam, dimaki-maki pakai kata kasar. Lebih bahaya lagi, data-data kita bisa disebar tanpa seizin pemiliknya. Masih banyak lagi kasus-kasusnya. Kau mau mereka teror orang-orang yang jadi penjamin? Jangan kau bikin malu-malu dan bikin masalah lagi, Umbu.

Ya sudah, kalau begitu saya tidak jadi ambil pinjaman online lagi. Jadi begini saja Rambo, biar saya tidak terjerat janji manis pinjaman online dan biar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu 500.

Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Waikabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan Al sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu Al?
2: Iya.
1: Kalau mengenai makanan Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa Al?
2: Supaya bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses layanan pendidikan terasa di kalangan para guru seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Tas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya di fasilitas oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSN 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program Sekolah Rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan Sekolah Rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sebentar, kelas 1.
11: Kelas 1 SD?
12: Umur
11: 7 tahun.
13: Kenapa? Apa alasan Ibu kasih sekolah di sekolah?
12: Supaya jadi anak pendidikan. Jadi enak. Sebenarnya orang ini pada sekolah. Baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
13: Ibu P alasan mau ke sekolah di sini?
12: Ya daripada orang pada di rumah cuma nganggur nganggur, lebih baik ke sekolah.
13: Jadi ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Boalemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Boalemo.
14: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Al-Hikmah di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
14: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi entry multi exit tadi.
0: Sementara Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
15: Kewajiban utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
16: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
17: Pastinya banyak sini dilatih untuk bisa disiplin seperti disiplin waktu. Nah, selain itu di sini juga diajarkan jiwa kepemimpinan juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, Sekolah Rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
18: Ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, Sekolah Rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
19: Saya berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka 20 Oktober 2025 menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui Sekolah Rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba, namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan, terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga, yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

0: istirahat dulu ya. Capek nih.
1: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
2: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
0: Tapi udah gak kuat nih, Yot.
2: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
0: Oke deh, kalau begitu, masa kita kalah sama bapak-bapak?
3: Sedikit-sedikit menjadi bukit, bukan cuma peribahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
1: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
4: Ayo sekalian latihan, siapa tahu kita jadi atlet sprint.

0: jangan ingat.
1: Weh Pona, tumben kau datang jam begini.
2: Hai Lalisa, stres kali di rumah ge.
1: Apa saja kau stres tiap saat eh?
2: Ini kita harus pibah utang sana sini hanya untuk piket ini.
1: Hai itu lagi. Iya Pona, dulu waktu kita kecil sebenarnya kede itu udah makna penuh kasih. Kita datang bantu keluarga yang berduka dengan bawa apa saja yang kita punya dengan ikhlas.
2: Woi, tapi sekarang ini kede macam berat sekali. Saya saja dengan suami harus bawa utang sana sini hanya untuk jaga harga diri di tengah keluarga. Kau tahu sudi sumba toh?
1: Asli, kadang kita nih bukan mau bantu ikhlas lagi, tapi hanya untuk gengsi jaga harga diri. Belum lagi nih harga babi, kerbau, kuda punya mahal minta ampun sekarang. Aduh, iya toh?
2: Iya toh, padahal adat itu kan harusnya kita saling baku bantu eh. Bukan tambah bikin beban saja.
1: Betul, kita harus ingat inti dari kede itu adalah ketulusan, bukan dari dem jumlah. Adat harus tetap jalan tanpa harus kita paksa diri.
2: Kalau kita semua sadar diri, kita bisa jagain budaya sebenarnya ya, tanpa harus kasih sakit kita punya keluarga lagi.
1: Betul Pona, kede harus dengan tulus, bukan karena malu. Kede dengan semampunya, bukan karena gengsi. Budaya tetap hidup kalau kita jaga dengan bijak. Pesan ini dipersembahkan untuk kesadaran bersama oleh kami yang peduli pada masa depan masyarakat Sumba.

Pulau Sumba sebagaimana pulau lain juga berpotensi terjadi bencana. Apa potensi bencana di Sumba Barat yang perlu diwaspadai? Potensi paling besar adalah banjir. Pada analisis Inaris, portal hasil kajian risiko, Kecamatan Wanokaka termasuk pada 6 kecamatan di Kabupaten Sumba Barat yang berpotensi banjir dengan kategori sedang hingga tinggi. Selain banjir, bahaya hidrometeorologi basah seperti angin kencang dan tanah longsor perlu diwaspadai. Dilihat dari potensi gerakan tanah, wilayah kecamatan di Kabupaten Sumba Barat pada kategori menengah.

0: sepatah dua patah kata untuk mantan.
1: Bodoh, I miss you.
2: Mantan, ikhlasin aku ya. Ah. Thank you, Edi Wibo.
1: Bye.
3: Reno aja. Kamu juga jos.
4: Kamu bau.
5: Aku gak semantan kalau aku mau nikah.
0: Za, ikhlasin.
2: Ini ceritanya semua cewek banget.
0: Benar.

Kebudayaan diwariskan oleh nenek moyang kita secara turun-temurun dan masih terpelihara hingga saat ini. Kebudayaan di Nusa Tenggara Timur juga masih mempengaruhi kehidupan masyarakat kita. Salah satu contoh kebudayaan yang masih dilestarikan adalah ritual adat Bijalungu Hiu Paana di Wanukaka, Sumba Barat. Bijalungu Hiu Paana merupakan nama sebuah gua alam yang terletak di Desa Taramanu, Kecamatan Wanukaka, sekitar 18 km dari kota Waikabubak. Setiap tahun, tepatnya pada bulan Januari, selalu digelar ritual adat Bijalungu Hiu Paana. Biasanya tanggal pasti untuk melaksanakan ritual adat ditentukan oleh para ratu atau pemimpin spiritual Marapu dengan melihat tanda-tanda alam serta berdasarkan perhitungan bulan genap dan bulan terang. Bijal artinya turun atau pergi, sedangkan Hiu Paana adalah nama sebuah hutan kecil. Jadi, Bijalungu Hiu Paana berarti pergi ke hutan Hiu Paana. Dinamakan demikian karena puncak upacara yang berpusat di hutan tersebut, tepatnya di sebuah gua kecil yang tidak jauh dari kampung. Pada malam sebelum upacara puncak, banyak benda-benda keramat yang dikeluarkan untuk disucikan. Para warga pun antri untuk mendapatkan berkat dari para ratu, lalu secara bergantian menari sepanjang malam. Ritual Bijalungu Hiu Paana merupakan upacara menyambut musim baru yang diisi dengan meramal menggunakan kerbau, babi, dan ayam. Biasanya, ratu atau pendeta Marapu akan meramal hasil panen menggunakan usus ayam. Ada pula ritual mengamati Manuwula Manuladu, sebuah batu bertuah yang menurut legenda merupakan pemberian penguasa langit kepada putrinya yang menikahi pria bumi. Jika posisi batu dalam gua di hutan Hiu Paana tertutup rapat, maka panen akan melimpah. Jika sebaliknya, maka keadaan buruk yang akan terjadi. Selain itu, kerbau biasanya digunakan sebagai media untuk meramal dalam ritual Kabena Kebo atau lempar kerbau. Dalam ritual ini, seekor kerbau muda dipilih secara khusus sebagai hewan persembahan dan akan digiring memasuki area upacara. Bersamaan dengan itu, semua orang dipersilahkan untuk melempar sang kerbau dengan buah pinang yang telah dibagikan. Jika mengenai dahi si kerbau, pelemparnya dipercaya mendapat untung besar. Kalau kena leher juga sebagai pertanda baik. Namun, ketika pelempar melempar pinang dan mengenai perut serta kaki, dipercaya sebagai pertanda kurang baik. Setelah acara melempar pinang, maka ritual dilanjutkan dengan acara teung atau potong kerbau. Kerbau yang telah dilempari dengan pinang kemudian disembelih. Posisi jatuhnya kerbau meramalkan kondisi selama setahun. Jika jatuh ke kanan, berarti tahun yang baik. Jika jatuh ke kiri, maka hal sebaliknya yang akan terjadi. Selanjutnya, daging kerbau dipotong-potong lalu direbus dalam priuk suci yang telah dipersiapkan oleh seorang ratu. Jika kuah rebusan membual-bual, berarti panen akan berlimpah. Jika buih kuah hanya sedikit, berarti hasil panen kurang menggembirakan. Dalam kultur masyarakat yang masih tradisional seperti di Sumba Barat, ramalan-ramalan semacam ini dianggap penting karena dengan mengetahui kondisi musim, masyarakat bisa mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Bagi masyarakat modern, ritual Bijalungu Hiu Paana mungkin terkesan kuno. Namun, yang perlu kita lihat dari ritual ini adalah nilai-nilai luhur yang tersirat di dalamnya.

0: Duh, abis bobogohan tadi.
1: Ya kemana sayang tadi?
0: Duh, itu rejo. Aduh.
2: Yap. Yap. Yap. Yap. Yap. Yap.

0: lah. Bahaya anjing itu lu udah dengarlah. Bikin aku lupa diri sama lupa lirik.
1: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
2: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
1: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia.

0: Pinter. Bodoh. Pinter. Bodoh. Pinter. Hore, aku jadi pintar dan sukses. Ya ampun, seneng banget.
1: Mau pinter? Tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa.

0: ngatur jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir enggak? Kalau enggak minggir gue sampai ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar
1: masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dimanapun dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun.

0: Mama, kenapa kasih biar itu anak menangis?
1: Bapak, saya sudah tidak tahu lagi cara hadapi ini anak. Kemarin saya pergi puskesmas, bidan orang timbang, dia punya berat badan tidak naik-naik juga. Malah tidak mau tinggi. Bagaimana sudah?
0: Saya khawatir kalau ini anak kena stunting.
1: Stunting?
0: Iya, Mama. Stunting itu anak-anak yang kurang nutrisi dalam jangka waktu yang lama. Bisa juga waktu Mama masih hamil dia. Kalau dia sudah lahir, lalu dia tidak tinggi-tinggi juga, atau dia punya kemampuan otak rendah, bisa-bisa waktu dia besar, dia bisa dapat penyakit kronis. Sudah, kita bawa saja di puskesmas, biar dapat penjelasan dan penanganan yang lebih baik.
2: Permasalahan sanitasi, imunisasi, dan pemenuhan sumber air dan nutrisi ibu hamil merupakan masalah utama stunting. Kenali dan atasi stunting demi generasi masa depan Sumba yang lebih baik.

0: Pagi sayang. Bangun dong, udah siang tahu.
1: Kamu hari ini jadi pergi?
2: Kayaknya sih jadi.
3: Ya udah, kalau gitu kamu bangun, jangan tidur lagi. Oke?
2: Iya.
4: Aku berangkat dulu ya. Ya sayang.

0: Tahun ajaran 2026-2027 untuk jenjang SD dan SMP berlangsung secara gratis. Pendaftaran dijadwalkan berlangsung pada 1 hingga 3 Juli 2026 dengan mengacu pada ketentuan pemerintah pusat dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan daerah. Selengkapnya Rudi Hartono melaporkan.
1: Dinas Pendidikan Kabupaten Rotendau mulai membuka pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama pada 1 hingga 3 Juli 2026. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rotendau Moritz Bulan ketika diwawancari RRI di ruang kerjanya menegaskan bahwa seluruh proses penerimaan murid baru tahun ini tidak dipungut biaya. Kebijakan tersebut mengacu pada peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 3 tahun 2025 serta petunjuk teknis yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
2: Penerimaan murid baru ini secara serempak untuk SD dan SMP kita akan mulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 3 Juli nanti. Di dalam ini kita harapkan salah satu poin penting yang kita harapkan dari pelaksanaan sistem penerimaan murid baru tahun ini adalah semuanya itu gratis.
1: Untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan dengan baik, Dinas Pendidikan telah melakukan sosialisasi sekaligus mengundang seluruh kepala sekolah mulai dari jenjang TK, SD hingga SMP guna menandatangani komitmen pelaksanaan SPMB gratis.
2: Dan hari Senin yang lalu, itu juga kita sudah mengundang semua kepala sekolah mulai dari TK, SD dan SMP itu penandatanganan komitmen dan kesiapan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru di Kabupaten Rotendau secara gratis.
1: Dinas Pendidikan berharap seluruh sekolah mematuhi petunjuk teknis yang telah ditetapkan sehingga proses penerimaan murid baru dapat berlangsung transparan, akuntabel, dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh calon peserta didik di Kabupaten Rotendau. Dari Kabupaten Rotendau Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita berikutnya, pendengar, dalam upaya memperkuat fungsi ekologis kawasan pesisir, pemerintah Kabupaten Ende melalui Dinas Lingkungan Hidup serta unsur lain tanam vegetasi di Sempadan Patendau. Laporan Nikolaus Makumeli.
3: Dalam upaya memperkuat fungsi ekologis kawasan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende melakukan penanaman berbagai jenis vegetasi di kawasan Sempadan Pantendau sebagai upaya memperluas ruang terbuka hijau. Langkah tersebut juga menjadi bagian dari program pelestarian lingkungan dan penataan kawasan pesisir kota Ende. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende, Kanise, mengatakan sejumlah jenis tanaman yang ditanam antara lain kelapa gading, sepatu dea, munting, dan framboyan. Menurutnya, tanaman tersebut dinilai cocok tumbuh di kawasan pesisir serta mampu mendukung perbaikan vegetasi sempadan pantai dan memperkuat fungsi ekologis kawasan.
4: Jadi kita harapkan kegiatan penanaman ini akan membantu memperbaiki vegetasi yang ada di sini. Karena jenis tanaman yang kita tanam ini, pertama kelapa, yang kedua sukun. Sukun kita ketahui memiliki sedikit catatan sejarah dengan kota Ende, di mana pohon sukun itu tempat Bung Karno merenungkan bangsa negara. Yang ketiga pohon munting, yang keempat sepatu dea, yang kelima flamboyan. Jadi jenis-jenis tanaman ini adalah jenis tanaman yang cocok untuk vegetasi di kawasan padan pantai, dan langkah selanjutnya setelah ini dengan penyiramannya secara berkala.
3: Kanise menjelaskan, setelah proses penanaman dilakukan, pihaknya akan melaksanakan penyiraman dan perawatan secara berkala. Upaya tersebut bertujuan agar kawasan Sempadan Pantendau berkembang menjadi ruang

0: terbuka hijau yang nyaman bagi masyarakat maupun pengunjung. Ia berharap keberadaan vegetasi baru dapat meningkatkan kualitas lingkungan sekaligus memperindah kawasan pesisir Kota Ende. Selain itu, ruang terbuka hijau juga diharapkan menjadi sarana rekreasi dan edukasi lingkungan bagi masyarakat. Dirinya mengajak seluruh masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk bersama-sama menjaga dan merawat lingkungan agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan. RRI Ende Nikolaus Makumeli melaporkan.
1: Pendengar, pers dan media massa memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas wilayah dan mendukung pembangunan di Nusa Tenggara Timur. Laporan Vence Zakarias.
2: Dan Rem 161 Wirasakti Brigjen TNI Hendro Cahyono melalui Kepala Staf Korem 161 Wirasakti Kolonel Infantri Albertus Justina David Alam mengatakan media massa atau pers memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga stabilitas wilayah dan mendukung pembangunan di Nusa Tenggara Timur. Karena itu, Korem 161 Wirasakti memperkuat sinergi dengan insan pers melalui komunikasi dan kerjasama yang berkelanjutan. Hal itu disampaikan Kepala Staf Korem 161 Wirasakti Kolonel Infantri Albertus Justina David Alam saat melakukan kegiatan Coffee Morning bersama para wartawan dan pimpinan media massa Rabu 24 Juni 2026 di Makorem 161 Wirasakti Kupang. Menurut Danrem, peran media sangatlah penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat secara profesional, akurat, berimbang, bertanggung jawab sesuai kode etik jurnalistik.
3: Kita pahami bahwa kondusivitas wilayah, kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI di Nusa Tenggara Timur merupakan bagian dari tanggung jawab TNI AD. Dalam hal ini Korem 161 Wirasakti beserta seluruh komponen bangsa yang ada di wilayah termasuk rekan-rekan insan pers sekalian. Hal ini berarti bahwa kepala stasiun, pimpinan redaksi dan rekan-rekan insan pers adalah mitra kerja Korem 161 Wirasakti yang sangat penting dan strategis dalam menjaga kondusivitas wilayah, kedaulatan dan keutuhan NKRI.
2: Sementara itu, Kepala TVRI Nusa Tenggara Timur Jeffrey menegaskan kerjasama antara Korem 161 Wirasakti dan media massa sangatlah penting dan strategis menjaga kondusivitas wilayah, kedaulatan NKRI serta mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Nusa Tenggara Timur.
4: Karena kami tetap menjalankan kode etik jurnalistik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena kami TVRI, RRI dengan Antara sebenarnya tetap berkolaborasi untuk itu, karena kami sebagai media pemerintah atau media publik tetap berada netral, Pak, di tengah-tengah antara pemerintah dan masyarakat. Tujuan lembaga publik sebenarnya untuk itu, menetralkan.
2: Diharapkan dengan kegiatan Coffee Morning bersama media massa ini menjadi wadah untuk mempererat hubungan dan meningkatkan sinergi antara jajaran TNI Angkatan Darat, khususnya Korem 161 Wirasakti bersama media seperti media cetak, elektronik maupun media online di Nusa Tenggara Timur.
1: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Berita berikutnya, pendengar, guru pendidikan agama Kristen Rotendao siapkan generasi peduli lingkungan dan sesama. Selengkapnya dilaporkan Raja Erwaldus.
5: Guru-guru pendidikan agama Kristen di Kabupaten Rotendao mulai menyiapkan pembelajaran yang lebih kontekstual dan relevan dengan kebutuhan zaman melalui penyusunan modul ajar pendidikan agama Kristen tahun ajaran 2026-2027 kurikulum Merdeka dengan pendekatan deep learning, pendidikan karakter cinta kemanusiaan, dan ekoteologi atau cinta lingkungan. Bersama seksi pendidikan Kristen Kemenak Rotendao, para guru didorong menghadirkan proses belajar yang tidak hanya berlangsung di dalam kelas, tapi juga menyentuh kehidupan nyata peserta didik. Ketua Musyawarah Guru Mata Pelajaran atau MGMP Pendidikan Agama Kristen SMA Kabupaten Rotendao, Yedit Besi, kepada RRI Rabu 24 Juni 2026 mengatakan perkembangan dunia pendidikan saat ini menuntut guru untuk membangun pembelajaran yang lebih aplikatif. Menurutnya, siswa perlu dibimbing untuk mencintai lingkungan serta mampu menghasilkan karya yang bermanfaat bagi masa depan. Yedit menjelaskan pembelajaran berbasis cinta kemanusiaan dan lingkungan dapat diwujudkan melalui berbagai kegiatan nyata seperti menanam pohon, menjaga kebersihan lingkungan hingga membangun kepedulian sosial di tengah masyarakat. Selain itu, modul ajar yang sedang disusun juga diarahkan untuk mendorong kolaborasi antar mata pelajaran. Tujuannya agar peserta didik memiliki keterampilan yang dapat menjadi bekal menghadapi dunia kerja dan kehidupan di masa depan.
6: sesuai perkembangan yang ada itu, memang kita tidak bisa cuma mengajar siswa itu di dalam kelas, tetapi bagaimana kita bawa siswa itu untuk bagaimana mereka mencintai alam, bagaimana mereka bisa menghasilkan produk contoh menanam. Nah, tentu nanti kita juga bagaimana modul ajar ini, bagaimana kita kolaborasi juga dengan MAPEL yang lain untuk kita dapat menciptakan anak-anak siswa itu bisa punya lapangan pekerjaan ke depan.
5: Melalui penyusunan modul ajar bersama ini, Yedit berharap lahir sebuah panduan pembelajaran yang mampu membentuk generasi Kristen yang Tuhan telah percayakan kepada mereka ajarkan dengan menghasilkan siswa beriman, peduli sesama, mencintai lingkungan, serta siap menghadapi tantangan masa depan.
6: Di harapan saya kiranya hari ini kami bisa menghasilkan modul ajar yang tentunya semuanya untuk anak-anak murid yang Tuhan percayakan buat saya untuk kami ajarkan.
5: Menurut Yedit, pendidikan agama harus mampu menjawab tantangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai iman dan karakter. Karena itu, pembelajaran perlu dirancang lebih kreatif, kontekstual, dan menyenangkan. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk...

0: 4,3 magnitudo dengan susulan 3,2 magnitudo terjadi di Sumba Barat Rabu malam 24 Juni 2026 sekitar pukul 22.42 menit waktu Indonesia Barat atau 23.42 menit waktu Indonesia Tengah. Tidak ada laporan dampak kerusakan dan korban akibat gempa bumi tersebut. Selengkapnya Jerry Lende melaporkan.
1: Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur diguncang gempa bumi tektonik pada Rabu 24 Juni 2026 pukul 22.42. Berdasarkan hasil analisis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, gempa tersebut memiliki magnitudo 4,4 dan dirasakan di sejumlah wilayah di Pulau Sumba. BMKG mencatat epicenter gempa berada pada koordinat 9,59 derajat lintas selatan dan 119,46 derajat bujur timur atau sekitar 9 km timur laut Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat. Gempa terjadi pada kedalaman dangkal, yakni 3 km di bawah permukaan bumi. Berdasarkan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa ini tergolong gempa dangkal yang dipicu oleh aktivitas sesar aktif di wilayah tersebut. Kondisi ini menyebabkan getaran dapat dirasakan cukup jelas oleh masyarakat di sekitar pusat gempa.
2: Tadi malam 4,3 jam 22.42 WIB. Susulannya itu ada kurang lebih 8 kali. Susulan itu ada yang magnitudo 2,1, 2,0, 2,1, terus yang paling tinggi itu 3,2. Kalau untuk jaraknya itu yang gempa utama tadi 4,3 itu 9 km di timur laut Waikabubak.
1: Laporan masyarakat menunjukkan bahwa getaran gempa dirasakan di Kabupaten Sumba Barat Daya, Sumba Barat, dan Sumba Tengah dengan intensitas 3 MMI. Pada skala tersebut, getaran dirasakan nyata di dalam rumah dan oleh beberapa orang terasa seperti ada truk besar yang melintas. Hingga Kamis pagi pukul 9.26 waktu Indonesia Tengah, BMKG mencatat telah terjadi 8 kali gempa susulan. Setelah gempa utama, meski demikian, belum terdapat laporan mengenai dampak kerusakan maupun korban akibat peristiwa tersebut. BMKG menghimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi. Warga juga diminta mengikuti perkembangan informasi resmi yang disampaikan melalui kanal komunikasi BMKG guna menghindari penyebaran informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dari Sumba Barat, Jirlende, Air Sumba terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita berikutnya, pendengar, peringati Prahari Anti Narkotika Nasional 2026, BNN Kabupaten Belu gelar donor darah. Laporan Kristiani Mau.
3: Dalam rangka menyambut peringatan Hari Anti Narkotika Nasional yang jatuh pada 26 Juni 2006, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Belu melaksanakan kegiatan bakti sosial berupa donor darah sebagai wujud kepedulian sosial yang bekerja sama dengan unit transfusi darah RSUD Atambua. Kegiatannya mengusung tema aksi nyata menyelamatkan sesama dan setetes darah dan sejuta harapan bagi mereka yang membutuhkan dilaksanakan di Aula Kantor BNN Kabupaten Belu yang diikuti instansi Pemkab Belu, TNI, Polri, Kantor Vertikal dan masyarakat luas. Kepala BNN Kabupaten Belu Suroso menyampaikan bahwa kegiatan donor darah merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Prahani 2026, di mana BNN tidak hanya berfokus pada pencegahan dan pemberantasan narkoba, tetapi juga melalui aksi sosial yang memberi manfaat langsung bagi sesama. Menurutnya, donor darah menjadi salah satu kontribusi nyata dalam membantu memenuhi kebutuhan stok darah di wilayah Kabupaten Belu yang masih sering mengalami keterbatasan, sekaligus menumbuhkan semangat kepedulian sosial terhadap sesama. Lanjut Suroso, selain sebagai aksi kemanusiaan, kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hidup sehat serta menjauhi penyalahgunaan narkoba. Suroso berharap melalui bantuan ini kehadiran BNN tidak hanya berfokus pada pencegahan dan pemberantasan narkoba, namun hadir di tengah-tengah masyarakat dalam memberikan sumbangsi penting, baik dalam kegiatan sosial, sehingga menumbuhkan semangat solidaritas dan kepedulian sosial di tengah masyarakat.
4: Dan hari ini adalah merupakan rangkaian menyambut Hari Anti Narkotika Internasional tahun 2026.
0: Baik, untuk kegiatan hari ini siapa-siapa yang dilibatkan, Pak?
4: Kegiatan hari ini berkenaan dengan donor darah, kita melibatkan teman-teman OPD, instansi pemerintah, TNI, Polri, dan lingkungan pemerintah Kabupaten Belu.
0: Dari kegiatan ini, mungkin apa yang disampaikan, Pak, dalam hari ini?
4: Ya, dengan kegiatan donor darah ini, kami berharap bisa bermanfaat kepada masyarakat yang nantinya merupakan salah satu upaya kita kebersamaan kita hadir di tengah-tengah masyarakat yang salah satunya bisa memberikan bantuan darah untuk masyarakat.
3: Di kesempatan yang sama, kasih penunjang medik dan catatan medik unit transfusi darah RSUD Atambua, Francisca Saunah menyampaikan apresiasi kepada pihak BNN Kabupaten Belu karena telah menyelenggarakan kegiatan donor darah. Menurut Francisca Saunah, kegiatan ini sangat membantu pemenuhan stok darah di wilayah Kabupaten Belu, khususnya di unit transfusi darah yang sangat terbatas, bahkan sering kosong karena permintaan yang tinggi. Selain itu, terkait stok darah, Francisca Saunah mengungkapkan bahwa golongan darah O merupakan yang paling banyak dibutuhkan melalui bantuan dari BNN Kabupaten Belu, pihaknya berkomitmen untuk menjaga ketersediaan stok darah guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Belu yang secara menyeluruh baik dari golongan darah A, B, AB, dan O.
5: Kami ucapkan terima kasih kepada Badan Narkotika Kabupaten Belu yang hari ini menyelenggarakan kegiatan ini dalam rangka Hari Narkotika Internasional 2026. Kegiatan ini sangat membantu kami, terutama bagian unit transfusi darah kami, stok darah kami lagi kosong, jadi kami sangat membutuhkan.
3: Ia juga mengajak keterlibatan aktif semua pihak untuk terus mengikuti kegiatan donor darah sebagai wujud kepedulian terhadap sesama sekaligus menjaga kesehatan diri. Dengan terselenggaranya kegiatan donor darah ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan darah di wilayah Kabupaten Belu sekaligus memperkuat semangat kemanusiaan dalam menyambut HANI 2026. RRI Atambua, Kristen Dimau melaporkan.
0: Berita terakhir, pendengar, Badan Nasional Pengelola Perbatasan resmi melepas tim survei identifikasi jalur tidak resmi di Kabupaten Belu. Ega Raujo melaporkan.
6: Badan Nasional Pengelola Perbatasan resmi melepas tim survei identifikasi jalur tidak resmi di Kabupaten Belu yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Timor Leste. Pelepasan tersebut ditandai dengan apel gabungan dan pelepasan tim survei bertempat di PLB Murtain. Pada kegiatan pelepasan, Deputi Bidang Pengelola Batas Wilayah Negara BNPP Nurdin menjelaskan bahwa langkah ini menjadi bagian dari upaya negara dalam memetakan seluruh jalur non-resmi yang selama ini digunakan masyarakat sebagai akses tradisional namun juga memiliki potensi kerawanan terhadap berbagai tindak pidana lintas negara seperti penyelundupan barang, perdagangan orang, dan pelintasan ilegal. Menurut Nurdin, survei tersebut tidak serta-merta dilakukan untuk menutup seluruh jalur tidak resmi, melainkan untuk memahami fungsi dan karakteristik masing-masing jalur sebagai dasar penentuan kebijakan yang tepat. Sejalan dengan agenda tersebut, peninjauan langsung dilakukan tepat di garis depan wilayah negara guna melihat secara dekat kondisi jalur pelintasan tidak resmi yang berbatasan langsung dengan wilayah Republik Demokratik Timor Leste.
7: Kita melihat secara langsung kondisi jalur perlintasan tidak resmi. Jadi ini di sebelah depan saya, itu sudah wilayah RBPL. Ini kita tepat berada di garis batas negara antara RI RBPL. Kami ingin memastikan bahwa jalur-jalur tidak resmi yang teridentifikasi selama ini itu benar-benar berada dalam pengawasan negara. Karena sekali lagi prinsip di perbatasan dalam konteks pengamanan batas negara tidak ada jalur perlintasan yang tidak di dalam pengawasan negara. Negara harus hadir untuk memastikan keamanan dan keselamatan warga negara kita, terutama masyarakat kita yang berada di garis depan wilayah negara.
6: Di akhir wawancara, Nurdin memastikan bahwa tim identifikasi akan melaksanakan tugasnya hingga Jumat besok.
0: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Penerimaan murid baru SD dan SMP di Rotendao dibuka 1 Juli, Dinas Pendidikan pastikan gratis. Dinas Lingkungan Hidup ND perkuat fungsi ekologis kawasan pesisir.
8: Sekian.
0: Sekian Warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rian Hidayat mengucapkan terima kasih.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ya, selamat sore pendengar, apa kabar? Anda masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Ya, sementara sekarang pukul 17 lebih 24 menit waktu Indonesia Tengah. Warta yang tadi sore berjaringan tadi mengakhiri jumpa kita untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Ada rekan Vero yang akan menemani Anda selanjutnya sampai nanti di jam 24 waktu Indonesia Tengah.

Waktu terus berjalan, setiap detik sangat berharga. Disiplin waktu dimulai dari hal kecil, bangun tepat waktu, datang tidak terlambat, dan menyelesaikan tugas sesuai jadwal. Dengan disiplin waktu, hidup menjadi lebih teratur, dan cita-cita mudah tercapai. Kurangi menunda pekerjaan dan gunakan waktu untuk hal yang bermanfaat. Ingat, waktu yang sudah berlalu tidak bisa kembali. Yuk, mulai disiplin waktu

FM 96,9 MHz. Selamat sore pendengar, bersama saya Naomi di Lintas Sumba sore hingga pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, saat ini pendengar akan selalu ditemani dengan ragam musik pilihan Anda. Dan juga pendengar, sebelum menyampaikan setelah mendengarkan beberapa ragam musik, pendengar juga akan mendengarkan ragam informasi menarik. Stay tune.

FM 96,9 MHz Bapenas tekankan peran penting perguruan tinggi kawal pembangunan nasional. Keberhasilan pembangunan nasional disebut sangat bergantung pada peran perguruan tinggi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan kebijakan. Bahkan, perguruan tinggi disebut merupakan harapan pertama sekaligus terakhir dalam mengawal pembangunan nasional Indonesia. Demikian disampaikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Rahmat Pambudi, dalam agenda SDGS Center Konferensi 2026 di Jakarta, Kamis 25 Juni 2026. Menurutnya, kampus harus berfungsi sebagai kompas yang mampu mengarah dan mengawal berbagai agenda pembangunan nasional. Karena itu, peran rektor dan pemimpin perguruan tinggi dinilai sangat penting dalam mendorong peningkatan kualitas pendidikan tinggi Indonesia agar mampu menembus jajaran 50 universitas terbaik di dunia. Selain itu, Kepala Bapenas menyoroti pentingnya transisi energi yang dilakukan secara terukur. Ia mengingatkan agar percepatan transisi energi tidak menimbulkan inflasi akibat biaya yang terlalu tinggi atau yang dikenal sebagai grand inflasi. Rahmat mengungkapkan pemerintah tengah mempelajari pengembangan biomedis berbasis herbal di China sebagai salah satu upaya memperkuat sistem kesehatan nasional.

Pendengar setia RRI Sumba, di balik keindahan budaya Pulau Sumba tersimpan sebuah perhiasan adat yang bukan sekedar hiasan, tetapi menyimpan makna kehidupan yang mendalam. Perhiasan itu bernama Mamuli, warisan leluhur masyarakat di Sumba yang telah hidup dan dijaga nilainya selama ratusan tahun. Mamuli adalah perhiasan adat berbentuk huruf omega atau setengah lingkaran yang umumnya terbuat dari emas atau perak. Sejak zaman nenek moyang, mamuli dikenakan oleh perempuan Sumba dalam upacara adat penting seperti pernikahan, ritual kelahiran, hingga upacara kematian. Bagi masyarakat Sumba, mamuli bukan sekedar perhiasan, tetapi simbol kehormatan dan kesucian perempuan. Secara filosofis, bentuk mamuli melambangkan rahim atau sumber kehidupan yang menggambarkan peran perempuan sebagai pemberi kehidupan dan penjaga keberlanjutan generasi. Karena itu, mamuli dianggap sakral dan tidak boleh diberlakukan sembarangan. Dalam adat Sumba, mamuli juga menjadi bagian penting dari belis atau mas kawin sebagai tanda penghormatan keluarga laki-laki kepada perempuan dan keluarganya. Lebih dari itu, mamuli juga mengajarkan tentang keseimbangan hidup, hubungan antara manusia, alam, dan sang pencipta. Kilauan emas mamuli melambangkan kemurnian hati, kejujuran, serta nilai kehidupan yang luhur. Setiap mamuli yang diwariskan dari generasi ke generasi menjadi pengikat sejarah keluarga dan identitas budaya masyarakat Sumba. Pendengar RRI Sumba, hingga hari ini, mamuli tetap dikenakan dalam berbagai upacara adat, sekaligus menjadi simbol kebanggaan budaya Sumba di mata dunia. Melalui mamuli, kita diajak untuk terus menghargai perempuan, menjaga adat istiadat, serta melestarikan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Demikian filler budaya RRI Sumba tentang mamuli, perhiasan adat yang syarat makna dan filosofi kehidupan. Tetap setia bersama kami karena radio bukan hanya menyuarakan informasi, tetapi juga menjaga identitas budaya bangsa.

Miras bukan hanya menjadi masalah kesehatan, tetapi juga merusak tatanan sosial dan keamanan masyarakat. Kita perlu bersatu untuk menghentikan peredaran miras di lingkungan kita. Pertama, miras merugikan kesehatan. Dampak buruknya terhadap tubuh dan mental sangat besar. Kesehatan adalah aset berharga yang harus dijaga. Kedua, miras menciptakan ketidakamanan. Peredaran miras seringkali menyebabkan konflik dan kejahatan di lingkungan kita. Keluarga dan anak-anak kita berada dalam risiko. Mari bersama-sama melawan peredaran miras. Kesehatan dan keamanan masyarakat berada di tangan kita. Mari stop miras untuk masa depan yang lebih baik.

terbesar di ujung landasan pacu bandara, itu bukan sekedar angka. Nomor itu menunjukkan arah kompas. Misalnya, landasan pacu bernomor 27 berarti mengarah ke 270 derajat atau arah barat. Kalau kamu melihat angka 09, itu berarti pesawat akan lepas landas ke arah timur 90 derajat. Dan uniknya, karena satu landasan bisa dipakai dari dua arah, ujung satunya akan berbeda 180 derajat. Jadi landasan 09 di satu ujung akan jadi 27 di ujung lainnya. Sekarang kamu tahu kan, angka di ujung landasan bukan sekedar hiasan, tapi penunjuk arah terbang yang penting bagi pilot. Fakta menarik tadi dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia SP Sumba. Terbangkan pengetahuanmu setiap hari.

FM 96,9 MHz, sambut hari Bayangkara ke-80 Polres Sumba Timur gelar ziarah rombongan di TMP. Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polres Sumba Timur melaksanakan kegiatan ziarah rombongan ke Taman Makam Pahlawan Umbu Dawak Kareuk, Kelurahan Kambajawa, Kota Waingapu, Rabu 24 Juni 2026. Kegiatan dipimpin langsung oleh Kapolres Sumba Timur AKBP Dr. Gede Harimbawa dan diikuti oleh seluruh pejabat utama Polres Sumba Timur, personel Polres Sumba Timur, personel Brimob Kompi 4 Yonce, Pelopor Sumba, serta Bayangkari Cabang Sumba Timur. Usai pelaksanaan upacara ziarah, seluruh peserta mengikuti prosesi tabur bunga di pusaran para pahlawan sebagai simbol penghormatan dan ungkapan terima kasih atas pengorbanan yang telah diberikan kepada tegaknya negara Kesatuan Republik Indonesia. Kegiatan ziarah rombongan tidak hanya menjadi agenda seremonial dalam rangka Hari Bayangkara, tetapi juga sebagai sarana refleksi bagi seluruh anggota Polri untuk terus meneladani semangat juang, keikhlasan, dan pengabdian para pahlawan. Momentum ini diharapkan semakin memperkuat komitmen insan Bayangkara dalam menjalankan tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat secara profesional dan humanis.

era digital, anak-anak tumbuh bersama gadget. Mereka belajar bermain dan bersosialisasi lewat layar. Namun, yang paling mereka butuhkan tetap sama, kehadiran orang tua. Jadilah sahabat bagi anak di dunia digital. Luangkan waktu bertanya tentang apa yang mereka tonton, apa yang mereka pelajari, dan siapa teman online mereka. Dampingi, bukan memerangi. Arahkan, bukan melarang tanpa alasan. Karena anak yang didengar akan lebih terbuka, anak yang ditemani akan lebih aman. Orang tua, sahabat anak, kunci keluarga kuat di era digital.

Apa gue akhirnya milih lo? Kenapa akhirnya gue milih Narel? Mungkin karena waktu itu gue sempat nitip doa ke nyokap gue yang lagi umroh. Ya gue nitip semoga mendapatkan teman hidup kali ya, untuk belajar lebih banyak lagi pas nyokap balik dari umroh. Terus pas banget gue juga lagi ada pendekatan sama Narel, dan gue ngerasa apa jangan-jangan ya mungkin gue harus belajar sama Narel untuk kedepannya gitu. Dan terlepas dari jarak long distance, gue Jakarta dia di Singapura, tapi malah kita ternyata sama-sama sepakat kalau misalnya kita bisa fokus ke masing-masing ya. Gue di kuliah gue dan musik gue, Narel di kuliahnya dan artnya itu. Dan mungkin someday kalau misalnya emang Tuhan mengendaki ya udah, kalau emang jalannya kita lanjutin, kalau enggak ya semoga masing-masing tetap menjadi manusia yang lebih baik lagi pasti dari situ. Terus belajar aja.

Jadi waktu itu Tristan bilang ke aku, gue tahu lo baru mulai kuliah dan gue tahu kita bakal LDR, tapi gue siap banget pacaran sama lo. Ya gue dalam hati langsung mikir, gak akan ada orang lain yang bisa berani bilang kayak gitu dan kerasa ketulusannya. Terus dia bilang, lo gak harus siap sekarang kok, gue bisa nunggu. Dia udah jauh-jauh ke Singapura dan dia masih bisa bilang kayak gitu. Dan aku yakin banget kalaupun di situ juga aku bilang enggak, dia bakal bener-bener berusaha dan nunggu sampai aku bilang iya. 1,5 tahun kemudian, ya sejujur-jujurnya aku masih belum bisa nemu satupun alasan untuk bilang enggak.

hujan kini tengah menyapa tanah Sumba. Hujan turun perlahan sejak pagi hingga malam hari, membawa udara sejuk dan suasana yang lebih tenang dari biasanya. Di balik rintik hujan yang terdengar di atap rumah dan jalanan kota, ada pesan sederhana dari alam, agar kita lebih berhati-hati saat beraktivitas, lebih sabar dalam perjalanan, dan lebih peduli pada diri sendiri serta sesama. Bagi pendengar setia RRI Sumba yang sedang berkendara, kami ingatkan untuk selalu memperhatikan kondisi jalan. Dan untuk yang memilih berteduh, semoga hujan hari ini menjadi waktu yang tepat untuk beristirahat sejenak, menghangatkan tubuh, dan memenangkan pikiran. Musim hujan juga sering membawa rasa rindu. Rindu rumah, rindu keluarga, atau sekedar rindu pada kenangan yang pernah singgah. Namun, semoga hujan hari ini tidak membawa beban, melainkan menghadirkan ketenangan dan harapan baru. Mari kita syukuri hujan sebagai berkah bagi tanah Sumba, menyuburkan ladang, menghidupkan alam, dan mengajarkan kita arti menunggu. Tetap jaga kesehatan, tetap hangat, dan semoga setiap langkah kita hari ini selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Suba. Pendengar, di informasi selanjutnya, 4 manfaat susu kedelai untuk menurunkan berat badan. Susu kedelai efektif untuk menurunkan berat badan karena mengandung kalori lebih rendah, protein tinggi, serat, dan asam lemak tak jenuh yang mendukung diet Anda. Berikut adalah ringkasan visual atau poin manfaat yang untuk program penurunan berat badan. Membuat kenyang lebih lama. Kandungan protein tinggi membantu menekan nafsu makan sehingga Anda tidak makan berlebihan. Yang kedua, membakar energi tanpa lemak berlebihan. Kadar lemak jenuhnya rendah dan mengandung asam lemak tak jenuh tunggal yang menghambat penyerapan lemak di usus. Menjaga massa otot. Sebagai sumber protein nabati yang lengkap, susu kedelai mempertahankan massa otot saat berat badan turun. Yang berikut, melancarkan pencernaan. Kandungan seratnya menjaga kesehatan metabolisme serta sistem pencernaan agar penyerapan nutrisi lebih optimal. Catatan, pastikan mengkonsumsi susu kedelai murni tanpa tambahan gula agar manfaat dietnya maksimal. Jika Anda tertarik, beritahu apakah Anda ingin tips mengelola susu kedelai tawar sendiri di rumah, rekomendasi waktu terbaik untuk meminumnya dalam sehari, ide kombinasi diet pendamping lainnya. Mari kita tentukan langkah terbaik untuk program diet Anda.

sahabat pendengar. Dimanapun Anda berada, semoga hari ini penuh semangat dan harapan baik. Tahukah Anda, melalui program Astacita Presiden, pemerintah terus menghadirkan langkah nyata untuk masyarakat Indonesia. Mulai dari pendidikan yang semakin baik, pelayanan kesehatan yang lebih dekat, hingga dukungan bagi petani, nelayan, UMKM, dan generasi muda. Karena kemajuan bangsa bukan hanya tentang pembangunan, tetapi juga tentang kesejahteraan rakyat sampai ke pelosok negeri. Sebagai radio yang selalu dekat dengan masyarakat, kami percaya perubahan besar dimulai dari semangat bersama. Mari dukung program positif pemerintah dengan terus berkarya, menjaga persatuan, hidup sehat, dan saling peduli satu sama lain. Indonesia punya mimpi besar, dan kita semua adalah bagian penting di dalamnya. Tetap semangat, terus bergerak maju, dan jadilah generasi yang membawa perubahan untuk Indonesia lebih kuat. Astacita Presiden bersama.

FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba, pendengar di informasi selanjutnya. Almond muda, sensasi unik dari buah yang belum matang. Mengkonsumsi buah yang belum matang memberikan sensasi rasa asam segar, teksturnya dan aroma unik yang dihasilkan oleh aktivitas hormon tanaman seperti gas etilen yang masih rendah. Selain menawarkan sensasi tekstur yang lebih padat dan kriuk, buah mentah seringkali menjadi primadona kuliner karena keunikan profil rasanya. Misalnya, mangga, kedondong, atau almond muda menghadirkan kombinasi rasa tart atau asam yang berpadu pada nuansa grassy atau herbal yang sangat menyegarkan saat dikonsumsi di siang hari. Dari kacamata ilmiah, fase ini terjadi sebelum proses pematangan sempurna yang dipicu oleh hormon pematangan alami. Pada fase ini, kadar air dan asam organik masih tinggi, sedangkan akumulasi gula sederhana belum mencapai puncaknya. Hal inilah yang membuat sensasi gigitan pertama terasa begitu menantang dan berbeda dari buah yang sudah matang. Banyak masyarakat memanfaatkan buah mentah ini untuk diolah menjadi rujak, asinan, maupun sambal pencok. Sensasi asam kuat berfungsi ganda sebagai pembangkit nafsu makan sekaligus penetralisir rasa enak pada makanan berat. Tidak heran jika popularitas buah mentah tetap tinggi di kalangan pencipta kuliner cita rasa ekstra. Namun pastikan untuk tetap mengkonsumsinya dalam batas wajar agar tidak memicu gangguan pencernaan akibat tingginya asam. Menikmati buah yang belum matang adalah cara alternatif yang menyenangkan untuk mengeksplorasi kekayaan ragam kuliner buah-buahan di sekitar kita.

Media sosial dianggap sebagai kebutuhan terutama bagi generasi muda saat ini. Indonesia masuk dalam 10 besar negara yang menggunakan media sosial. Rata-rata orang Indonesia menghabiskan 3 jam 14 menit setiap hari untuk bermain media sosial. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan penggunaan media sosial, asal bisa dimanfaatkan secara tepat dan tidak berlebih-lebihan. Hati-hati menggunakan media sosial. Jika terlalu berpatokan pada informasi dari media sosial, kita bisa terjebak hoax atau berita palsu. Informasi yang bertebaran di media sosial masih perlu ditelusuri kebenarannya. Jika menelan mentah-mentah apa yang ditulis di media sosial, kita bisa terjebak perselisihan. Media sosial juga rawan menjebak kita dalam perilaku konsumtif. Dengan kemudahan bertransaksi melalui media sosial tanpa harus datang langsung ke toko, orang bisa terjebak perilaku konsumtif. Selain itu, banyak aktivitas yang akan terbengkalai jika seseorang selalu berpatokan pada media sosial. Media sosial juga bisa menyebabkan krisis kepercayaan diri karena selalu membandingkan diri dengan orang lain yang dilihat di media sosial. Hati-hati juga karena postingan media sosial yang bersifat pamer kekayaan dan menebar ujaran kebencian bisa meracuni pikiran dan berpotensi menyebabkan tindakan kekerasan dan intoleran.

FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba. Cara minum cuka apel untuk diet agar hasilnya maksimal. Cuka apel populer sebagai pendukung diet alami karena kandungan asam asetatnya yang membantu menekan nafsu makan, mengontrol gula darah, dan memastikan memaksimalkan metabolisme. Namun, konsumsinya harus tetap agar hasilnya maksimal dan aman bagi tubuh. Berikut adalah panduan lengkap cara minum cuka apel untuk diet agar memberikan hasil yang optimal. Selalu encerkan dengan air. Jangan pernah meminum cuka apel murni secara langsung karena sifat asamnya yang tinggi dapat mengiritasi saluran pencernaan dan merusak lapisan lambung. Selalu campurkan 1 hingga 2 sendok makan cuka apel ke dalam segelas air putih, sekitar 200 hingga 250 ml sebelum mengkonsumsinya. Kedua, waktu terbaik sebelum makan, minumlah larutan cuka apel ini sekitar 15 hingga 20 menit sebelum makan utama, seperti sebelum sarapan atau makan siang. Cara ini sangat efektif untuk membantu meningkatkan rasa kenyang lebih cepat, sehingga Anda bisa mengontrol porsi makan secara keseluruhan. Yang ketiga, hindari tambahan pemanis agar tujuan diet Anda tidak gagal. Pastikan untuk tidak menambah gula, sirup, atau pemanis buatan ke dalam larutan cuka apel. Jika rasanya terlalu asam, Anda bisa menambahkan sedikit madu murni atau perasan lemon agar lebih mudah diminum tanpa menambah lonjakan kalori berlebihan. Yang keempat, lindungi kesehatan gigi. Kandungan asam asetat dapat mengikis enamel atau lapisan pelindung gigi jika sering berkontak langsung. Untuk mencegah risiko ini, biasakan menggunakan sedotan saat meminumnya dan segera bilas mulut dengan air putih setelah selesai. Dan yang terakhir, imbangi dengan gaya hidup sehat. Perlu diingat bahwa cuka apel bukanlah obat ajaib penurun berat badan instan. Agar hasilnya maksimal, konsumsi cuka apel harus dibarengi dengan penerapan pola makan sehat atau defisit kalori, olahraga teratur, serta istirahat yang cukup setiap harinya.

0: 1. Menjaga berat badan ideal. Dengan menurunkan berat badan, mencegah diabetes hingga 58%. 2. Makan makanan bergizi seimbang. 3. Memperhatikan asupan karbohidrat dan gula. Menurut Kementerian Kesehatan RI, batas asupan gula yang ditambahkan dalam makanan dan minuman adalah maksimal 50 gram atau setara dengan 4 sendok makan. 4. Perbanyak aktivitas fisik. Banyak berjalan kaki, naik tangga, berkebun, dan membersihkan rumah. 5. Banyak minum air putih. 6. Mengurangi konsumsi makanan manis.
1: Semoga berhasil.

Obesitas bukan hanya menjadi masalah kesehatan, tetapi juga merusak tatanan sosial dan keamanan masyarakat. Kita perlu bersatu untuk menghentikan peredaran miras di lingkungan kita. Pertama, miras merugikan kesehatan. Dampak buruknya terhadap tubuh dan mental sangat besar. Kesehatan adalah aset berharga yang harus dijaga. Kedua, miras menciptakan ketidakamanan. Peredaran miras seringkali menyebabkan konflik dan kejahatan di lingkungan kita. Keluarga dan anak-anak kita berada dalam risiko. Mari bersama-sama melawan peredaran miras. Kesehatan dan keamanan masyarakat berada di tangan kita. Mari stop miras untuk masa depan yang lebih baik.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan Al sekolah di sini?
2: Senang, bareng banyak teman, dapat belajar, banyak teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu Al?
2: Iya.
1: Kalau mengenai makanan Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa Al?
2: Supaya bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum. Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
3: Fasilitas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya di fasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
4: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari SD 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
5: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan, Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
6: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami, anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
7: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program Sekolah Rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
8: Dengan Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini, mungkin anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
9: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat, khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan sekolah rakyat gratis.
10: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
11: Sebentar, kelas 1.
10: Kelas 1 SD?
11: Umur
10: 7 tahun.
12: Kenapa? Apa alasan Ibu kasih semua ke sekolah di sini?
11: Supaya jadi anak pendidikan. Jadi memang sebenarnya orang ini pada sekolah pondok. Baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
12: Ibu pi alasan mau ke sekolah di sini?
11: Ya daripada orang pada di rumah cuma nganggur ganggur, lebih baik ke sekolah.
12: Jadi ibu senang ada sekolah ini ya.
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Boalemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Boalemo.
13: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Artikma di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
12: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
13: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi entry multi exit tadi.
0: Sementara Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
14: Kewajiban utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
15: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini, dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab terhadap tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
16: Pastinya banyak sini dilatih untuk bisa disiplin, seperti disiplin waktu. Nah, selain itu di sini juga diajarkan jiwa kepemimpinan, juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, Sekolah Rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
17: Ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa, scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, Sekolah Rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
18: Saya berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 20 Oktober 2025, menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui Sekolah Rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba. Pendengar, di informasi selanjutnya, 5 mega bintang Piala Dunia 2026 dengan pengikut Instagram terbanyak Juni 2026. Turnamen Piala Dunia FIFA 2026 di tiga negara tidak sekedar menguji taktik dan fisik di lapangan, melainkan juga menjadi ajang pembuktian nilai jual digital para pemain. Di era industri sepak bola modern, platform seperti Instagram telah bertransformasi menjadi aset strategis yang menjembatani komunikasi langsung antara para atlet profesional dan basis penggemar global mereka yang mencapai jutaan orang. Merujuk pada data terkini yang dirangkum GodStart dari Social Blade, Cristiano Ronaldo kian tak tertandingi di puncak daftar pesepak bola dengan pengikut Instagram terbanyak. Mega bintang sekaligus kapten timnas Portugal tersebut menorehkan angka popularitas digital yang mencengangkan dengan jumlah pengikut menyentuh 668 juta per 23 Juni 2026. Melalui pencapaian fantastis ini, sang kapten tidak hanya mengukuhkan diri sebagai atlet terpopuler, tetapi juga manusia dengan jumlah pengikut terbanyak di dunia saat ini. Mengekor tepat di belakangnya, sang rival abadi dari Argentina, Lionel Messi, kokoh di peringkat kedua dengan total 510 juta followers. Menata Piala Dunia 2026, kehadiran dua mega bintang tersebut terhebat abadi ini tentu saja akan menjadi jaminan mutu yang terus membakar semangat dan antusiasme para penggemar bola secara global. Berada di urutan ketiga, giliran bintang andalan Brazil, Neymar Jr., yang unjuk gigi dengan koleksi 36 juta pengikut. Angka masif ini berhasil ia amankan berakat perpaduan gaya mainnya yang penuh trik menghibur di atas rumput hijau serta pesona karismatiknya yang kuat saat berada di luar lapangan. Menutup daftar elit 5 besar, striker house goal asal Prancis Kylian Mbappe nangkring di peringkat keempat dengan total torehan 131 juta followers. Di urutan kelima, ikon sepak bola Mesir Mohamed Salah melengkapi daftar ini lewat dukungan 65,5 juta pengikut setia yang selalu mengawal aksi-aksi memukaunya. Lewat ratusan juta pengikut di dunia maya, kelima pemain ini membuktikan bahwa pengaruh sepak bola kini melampaui lapangan hijau demi menginspirasi generasi muda dan menyebarkan sportivitas global.

0: galau, Kang. Kalau ngomongin galau mah, saya juga pernah galau, Kang. Kalau diceritain mah, panjang banget. Jadi dulu...
1: Berisik!
2: Orang saya yang galau, ke situ yang curhat.
0: Maaf, Kang, ke bawah suasana. Nih, kopi dulu, Kang.
2: Orang gak pesan kopi?
0: Ya, gak apa-apa, minum biar tenang. Kang, ini saya ngasih tahu aja. Di mata Tuhan, kita itu sama. Akang laki-laki?
1: Laki-laki.
0: Dia perempuan?
1: Perempuan.
0: Cocok. Jodoh. Ini hujan, mendung, pertanda berkah, Kang. Udah bukan saatnya lagi jadi para badut. Sekarang waktunya Akang jadi peran utamanya. Kejar! Saya yakin Akang bisa dapetinnya.
1: Pasti bisa, ya?
0: Yakin, Kang. Semangat. Ya?
1: Semangat. Bisa.
0: Udah, kalau gitu.
1: Ini kopi berapa?
0: Gratis, ya.
1: Makasih, ya?
0: Iya. Saya juga pernah ada di posisi Akang, soalnya.
1: Hati-hati, Kang.
0: Ya, jangan galau-galau.
3: Pada Sumba adalah rindu seribu ekor kuda yang turun menggemuruh di kaki bukit-bukit yang jauh. Demikian penggalang puisi sastrawan senior Indonesia Taufik Ismail yang menggambarkan keindahan Pulau Sumba melalui kuda sandalwood. Kuda sandalwood atau Equus caballus merupakan ikon kebanggaan Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Kuda sandal memiliki postur rendah bila dibandingkan dengan kuda-kuda ras Australia dan Amerika. Tinggi punggung kuda antara 130 sampai 142 cm. Keistimewaannya terletak pada kaki dan kukunya yang kuat dan lehernya yang besar. Ia memiliki daya tahan yang istimewa, warna rambutnya bervariasi. Kuda sandal merupakan simbol kekayaan bagi pemiliknya dan terus diternakan di pulau asalnya. Hingga 2015, jumlahnya mencapai 32.355 ekor.

warna ungu pada buah dan sayur bukan saja terang dan cantik, tetapi juga mengindikasikan kepadatan nutrisi dan antioksidan di dalamnya. Semua makanan ungu dipenuhi manfaat kesehatan alami. Manfaat antioksidan terkenal dengan kemampuannya melawan penyakit, membantu seseorang terlihat awet muda, dan mengurangi inflamasi, juga menyehatkan jantung. Semakin gelap warna makanan, semakin tinggi kandungan nutrisi dan antioksidannya. Kol ungu, terong ungu, anggur ungu, atau makanan berwarna ungu lainnya turut menyediakan antioksidan bagi tubuh manusia.

BPOM Kemenpar dorong wisata kesehatan jadi penggerak ekonomi nasional. BPOM dan Kementerian Pariwisata berkomitmen memperkuat dukungan pengembangan wisata kesehatan melalui sektor wellness tourism dan medical tour. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu mengoptimalkan potensi ekonomi sektor kesehatan dan pariwisata nasional. Wisata kesehatan dinilai memiliki peluang besar menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Perkembangan industri wellness tour dan medical terus mendorong pentingnya sinergi berbagai pemangku kepentingan secara global. Nilai ekonomi wellness diperkirakan mencapai US$1.08 trillion pada tahun 2026. Angka tersebut diproyeksi meningkat menjadi US$2.4 trillion pada 2035 seiring pertumbuhan permintaan. Sementara itu, pasar medikal diperkirakan tumbuh dari US$38,6 miliar pada 2026. Nilainya diproyeksi meningkat menjadi US$126,2 miliar pada tahun 2035 mendatang. Dalam mendukung medical tour, BPOM memberikan akses khusus terhadap obat-obatan tertentu melalui mekanisme SAS. Fasilitas tersebut digunakan untuk menunjang layanan rumah sakit berstaraf internasional termasuk Bali. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana menyambut baik peluang penguatan kerjasama antara Menteri Kementerian Pariwisata dan BPOM. Menurutnya sinergi tersebut dapat mendukung pengembangan sektor wisata kesehatan yang terus menunjukkan pertumbuhan. Widianti menilai tren wisata kesehatan dunia semakin berkembang dan membuka peluang besar bagi Indonesia. Potensi tersebut didukung kekayaan jamu tradisional, layanan kesehatan modern, serta daya tarik alam dan budaya yang dimiliki Indonesia.

domba tidak hanya menjadi pelengkap dan penghias busana, tapi punya makna sosial budaya, spiritual, bahkan ekonomi. Terdapat banyak motif kain Sumba Barat. Motif kuda melambangkan kepahlawanan, keagungan, dan kebangsawanan. Motif buaya dan ayam memiliki makna kekuatan dan kehidupan wanita. Biasanya hanya raja dan ratu yang memakai motif ini. Selain itu, ada motif burung kakatua yang melambangkan persatuan. Kain Sumba juga memiliki motif mamuli, yaitu simbol belah ketupat dengan lubang di tengah. Motif kain mamuli melambangkan simbol feminim dan kesuburan. Dalam tradisi, kain bermotif mamuli disematkan pada kain laki-laki, sedangkan motif maskulin seperti mata kerbau atau ekor kuda untuk kain perempuan menandakan hubungan yang seimbang atau

0: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau saya selaku Satgas berharap ya jangan sampai ke bawah. Kalau ke bawah kira-kira habis. Nah karena sifatnya mendata. Dan kalau dibikin di pusat itu kan yang kena kan pusat. Nah itulah aliran ya ke bawah.
2: Selain itu, terdakwa Heri Susanto juga menerima pemberian sebuah rumah yang beralamat di Pulau Gebang, Permai, Blok D5, nomor 10, Cakung, Jakarta Timur, dari Agung Wirnarno senilai 2 miliar 200 juta rupiah.

0: Wakil Bupati sekaligus Ketua Satuan Tugas Satgas Makan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Sragen Suroto menyatakan dukungannya terhadap langkah Kejaksaan Negeri Sragen yang memeriksa dapur-dapur Satuan Pelayanan Program Pemenuhan Gizi bagi MBG di Bumi Sukawati. Wakil Bupati Sragen menyebut program MBG di Sragen masih perlu banyak dievaluasi. Berikut laporan selengkapnya Mulato.
1: Bagus, matur nuwun. Walaupun memang banyak, ya adalah yang elegan. Ini carut marut.
2: Wakil Bupati Sragen sekaligus Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Sragen Suroto menyatakan dukungannya terhadap langkah Kejaksaan Negeri Kejari Sragen yang mulai turun lapangan untuk memeriksa dapur-dapur Satuan Pelayanan Program Gizi SPPG di Bumi Sukawati. Meski mengaku secara kelembagaan belum diajak berkoordinasi langsung oleh pihak kejaksaan terkait agenda tersebut, Suroto menilai langkah inventarisasi aset dana hibah dari Badan Gizi Nasional BGN itu merupakan hal yang sangat positif. Suroto tidak menampik hanya berbagai persoalan dalam pelaksanaan program MBG belakangan ini. Ia bahkan secara belak-belakan menyebut sistem dan petunjuk pelaksana juklak maupun petunjuk teknis juknis dari BGN Pusat masih berantakan. Sengkarut itu menurut Suroto memicu gelombang protes di berbagai daerah mulai dari aksi demonstrasi oleh para relawan hingga mitra kerja. Kendati demikian, ia mengingatkan agar proses hukum atau penataan yang dilakukan kejaksaan tidak sampai membebani pihak pengelola di tingkat bawah. Berdasarkan data yang dikantongi Satgas MBG Sragen, saat ini total ada puluhan hingga ratusan SPPG yang tercatat dalam berbagai tahapan progres. Namun Suroto juga mengonfirmasi adanya temuan SPPG yang tidak berizin alias ilegal di lapangan.
1: Kalau saya selaku Satgas berharap ya jangan sampai ke bawah. Kalau ke bawah kira-kira habis. Nah, karena semuanya mendata. Dan kalau di BGN di pusat itu kan yang kena kan pusat. Nah, itulah alirannya ya ke bawah. Di saya ya memang sudah berbuat maksimal lah. Di YouTube saya kan sudah jelas, tapi ternyata ya cuplak susnis sistem di BGN yang carut marut.
2: Adapun sebanyak 117 SPPG sudah berjalan, kemudian 15 SPPG masih melengkapi proses administrasi dan 40 SPPG masih dalam tahap pembangunan fisik. Diberitakan sebelumnya, Kejari Sragen bergerak cepat melakukan inventarisasi dan pengumpulan data terkait program SPPG dari BGN. Langkah itu diambil menyusul adanya instruksi langsung dari Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung. Kepala Seksi Intelijen Kasih Intel Kejari Sragen Johnson Tambunan menjelaskan bahwa pihak kejaksaan telah menerima surat perintah untuk menginventarisasi seluruh data dan informasi mengenai potensi permasalahan dalam pelaksanaan program strategis tersebut. Johnson membeberkan setidaknya ada dua poin utama yang menjadi fokus radar pemantauan Kepres Adiaksa di Sragen, seperti dugaan intervensi dan jual beli titik SPPG.
3: Apa saja yang perlu diinventarisir? Yang pertama itu adalah apakah ada intervensi dan pemberian uang kepada oknum-oknum dalam penentuan titik SPPG. Karena memang kemarin kita dengar kayaknya jual beli titik SPPG itu kan. Nah, jadi kita memastikan apakah ada intervensi.
2: Dikatakan Johnson, kejaksaan akan menelusuri apakah ada intervensi dari pihak tertentu atau pemberian suap kepada oknum-oknum demi menentukan atau memenangkan lokasi pembangunan titik SPPG. Lantas dugaan markup pengadaan barang dan jasa, di mana tim kejaksaan juga akan memeriksa langsung ke lapangan guna memastikan tidak ada penggelembungan harga pada pengadaan sarana pendukung. RRI Surakarta meletusan melaporkan.
0: Jaksa penuntut umum mendakwa mantan ketua Ombudsman RI Heri Sutanto menerima suap tata kelola tambang nikel. Menurut jaksa, suap diberikan oleh pengusaha tambang berupa uang tunai dan rumah mewah di Jakarta Timur dengan total mencapai 4,8 miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnan Suhanda.
4: Lukman Malanulang memberi pengakuan pada terdakwa bahwa PT DSM menyiapkan uang sebesar 200 juta rupiah dan terdakwa Heri Susanto menyetujui dan menerimanya sebagai imbalan penerbitan LHP Ombudsman RI yang menyatakan.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menggelar sidang perdana kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto dalam perkara tata kelola pertambangan di Sulawesi Tenggara. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistyowati mendengarkan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengatakan Heri Susanto diduga telah menerima suap berupa uang dan rumah senilai 4,8 miliar rupiah.
6: Uang yang diminta dari perusahaan tersebut dikelola oleh Agung Winarno yang penggunaannya atas persetujuan dari terdakwa Heri Susanto. Selain itu, terdakwa Heri Susanto juga menerima pemberian sebuah rumah yang beralamat di Pulau Gebang, Permai Blok D5, nomor 10, Cakung.

0: Jakarta Timur dari Agung Rinarno senilai 2 miliar 200 juta rupiah, di mana pemberian rumah tersebut diatasnamakan Alkindi Akbar.
1: Sementara itu, Alek Chandra selaku advokat pendamping terdakwa Heri Susanto tidak akan menyampaikan nota eksepsi atau perlawanan terhadap dakwaan jaksa. Menurut Alek, jaksa harus dapat membuktikan bahwa terdakwa menerima suap dalam pengurusan tata kelola tambang.
2: Dakwaan tersebut harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum, dan tentunya ini masih dalam proses pembuktian yang akan dilaksanakan di minggu depan. Tentunya kami juga berharap kepada semua pihak dapat taat azas untuk ya bahwasanya dapat mentaati azas praduga tidak bersalah ya, karena sampai kapanpun sampai klien kami memang diputus bersalah oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap.
1: Sebelumnya penyidik Jabitsus Kejagung mengatakan Direktur PT Toshida Indonesia tidak mau membayarkan penerimaan negara bukan pajak PNBP sebesar 130 miliar rupiah yang telah ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Direktur PT Toshida justru meminta terdakwa untuk mengatakan penetapan tersebut merupakan perbuatan maladministratif. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pengemudi ojek online Ojol optimis penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan ojek online akan berdampak kepada penghasilan pengemudi. Berikut laporan selengkapnya Sugandia Fandi.
4: Ya, kami dari Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia sangat optimis ya dengan implementasi pelaksanaan potongan aplikasi 8%.
5: Pengemudi ojek online atau ojol menyambut baik kebijakan penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan ojol yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli tahun 2026. Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, mengatakan optimistis dengan penerapan potongan tarif 8%. Karena selama ini potongan untuk pengemudi ojek online oleh aplikator rata-rata 20%. Kebijakan diyakini akan meningkatkan pendapatan pengemudi 20% hingga 30%, bahkan 40%. Penjelasan disampaikan Igun pada Radio Republik Indonesia sore tadi.
4: Untuk implementasi 8%, kami memandang dan mengestimasikan akan adanya kenaikan pendapatan bagi para pengemudi ojek online. Itu di kisaran antara 20 hingga 35%. Ini kenaikan yang sangat baik ya, sangat signifikan untuk kondisi saat ini bagi Pak rekan-rekan pengemudi ojek online. Dengan adanya implementasi 8% ke depannya, pendapatan mereka pun ikut naik sekitar 20 hingga 35%. Bahkan mungkin apabila dengan tingkat kerajinan mencari order dari rekan-rekan pengemudi ojek online ini bisa ada naik hingga mencapai 40%.
5: Sementara itu, Presiden Unit Business on Demand Services Goto Catherine Hindra Sucahyo mengatakan kebijakan tersebut mendukung upaya meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi ojek online.
6: Jadi kami mendukung upaya ini untuk terus meningkatkan kesejahteraan para mitra pengemudi ojol ini. Jadi mulai efektif tanggal 1 Juli 2026, Gojek Indonesia akan mulai mengimplementasikan komisi 8% untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda 2. Yang kalau di Gojek kita sering manggilnya GoRide begitu ya. Jadi ini akan efektif kembali lagi sekali lagi tanggal 1 Juli tahun ini, minggu depan, 8% potongan komisi ini.
5: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online. Regulasi tersebut mengatur perlindungan pengemudi ojek online sekaligus pembagian pendapatan yang lebih besar bagi mitra pengemudi. Dari Jakarta, Sugandia Fandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menjelang Hari Keluarga Nasional pada 29 Juni mendatang, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kemendukbangga, menggelar GEMAR atau Gerakan Ayah Mengambil Raport. Berikut laporan selengkapnya Lisa Nuraini.
7: Ada salah satu program yang namanya GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Mendikbangga atau Kepala BKKBN Wi Haji mengingatkan agar anak jangan sampai diasuh dan dikendalikan oleh ponsel. Hal itu ia ungkapkan saat menghadiri acara rangkaian Harganas atau Hari Keluarga Nasional ke-33 di Yogyakarta hari ini. Haji mengatakan agar anak dapat terlepas dari ketergantungan gawai dengan menggaungkan gerakan ayah ambil rapot atau gebenar yang dicanangkan oleh BKKBN.
8: Hari ini ada salah satu program kita namanya gebenar, gerakan ayah mengambil rapot, dan saya berkunjung di salah satu satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama. Saya pengen tahu bagaimana perhatian orang tuanya terhadap anak, dan ini bagian dari kita cek, karena di Indonesia ada 25% istilahnya ada namanya fatherless, kehilangan sosok ayah. Bagi kementerian kita, itu adalah tanggung jawab kita. Yang sering saya sampaikan, unit yang paling terkecil di negara namanya keluarga. Maka kalau kita bikin perbaikan dimulai dari keluarga, dan yang paling sederhana, anak bagian dari yang setuju tidak setuju akan mengganti dan meneruskan kita. Karena itu saya titip, ayo wong tuwa sing nyekolahke anak teng mriki, anake diajak ngobrol. Karena kalau enggak diajak ngobrol, nanti anak kita semua ini ngobrolnya sama handphone.
7: Wi Haji mengemukakan, mulai dari bangun tidur, sebelum atau sesudah ibadah, mengerjakan pekerjaan rumah, hingga sebagian besar aktivitas anak terus dikendalikan oleh ponsel, termasuk bertanya kepada AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Wi Haji juga mengatakan, algoritma otak generasi saat ini hampir 60-70% dipengaruhi oleh teknologi, sehingga waktu untuk berbincang bersama keluarga berkurang. Bahkan anak mengalami fatherless atau kehilangan sosok ayah. Selain rangkaian kegiatan di sekolah MAN 1 Yogyakarta, Menteri Wi Haji juga berkunjung ke rumah keluarga risiko stunting atau KRS. Atun, pemilik rumah keluarga risiko stunting, mengatakan dirinya sangat senang sekali mendapatkan perhatian dari pemerintah. Ia berharap kegiatan ini tidak hanya sekali, namun dapat terus berkelanjutan bagi keluarga miskin di seluruh Indonesia.
9: Senang. Senang sekali.
10: Tiga.
9: Yang dua, 5 tahun. Ini 4 tahun. Ini 1,5 bulan.
7: Diketahui peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 tahun ini mengusung tema khusus, yaitu Ayah Wajib Hadir. Berbagai rangkaian kegiatan diadakan serentak secara nasional dengan fokus utama pada penguatan peran ayah dalam pengasuhan anak dan percepatan penurunan stunting. Selain itu, di tahun ajaran baru ini, BKKBN juga mengajak masyarakat untuk menggalakkan gemar gerakan ayah mengambil rapot, serta juga ada bakti sosial dan edukasi di beberapa sekolah. Dan puncak acara Harganas ke-33 tahun ini akan diselenggarakan di Yogyakarta tanggal 29 Juni mendatang. Listener ini melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali informasi haji 2026.
11: Saatnya kita ikuti info haji.
3: Kami awali dari Tanah Suci, di mana pelayanan jemaah seminggu terakhir operasional haji 2026, pembimbing ibadah tetap gencar memberikan edukasi. Berikut laporan selengkapnya, Sariful Alam. Alam.
12: Ya, dengan data kami informasikan, menjelang berakhirnya operasional haji, pembimbing ibadah dari petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi maupun tingkat kloter terus memberikan motivasi kepada jemaah, salah satunya agar tidak memaksakan diri mengejar arba'in. Pada saat yang sama, jemaah diingatkan untuk menjaga kondisi fisik dengan mengkonsumsi cukup air dan menggunakan alat pelindung diri atau APD di tengah cuaca ekstrim di Madinah. Hal itu dikatakan petugas pembimbing ibadah kloter SUD 104 Toha Saifuddin. Sementara itu, pendengar, dapat kami informasikan si operasional haji sisa 7 hari lagi, para pembimbing sektor tetap rutin melakukan visitasi ke kloter-kloter untuk memetakan kebutuhan jemaah. Pendampingan justru menjadi semakin penting karena sekitar 55% jemaah merupakan perempuan, dan 1/4 dari antaranya adalah lansia dan memerlukan perhatian khusus. Jemaah diarahkan memanfaatkan layanan pengiriman paket agar koper tetap sesuai ketentuan ketika saat fase kepulangan. Selain itu, informasi mengenai pemanfaatan aplikasi Insub juga terus disosialisasikan. Demikian, langsung laporan dari Kuala Lam Media Center Haji Pro 3 dari terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke tanah air, di mana jemaah haji asal ke Jakarta dan Jawa Barat yang masing-masing dua penerbangan tiba di tanah air dan mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya saat dan Tunda Rainaim.
13: Baik pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, WRRI mendapat laporan bila hari ini terdapat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, dan di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter dengan 4 klip penerbangan. Dan mereka berasal dari Debarkasi Jakarta Pondok Gede serta Debarkasi Jakarta Bekasi. Yang pertama, kepulangan dari 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 9.20 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5298. Kemudian pukul 10 waktu Indonesia Barat, sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7623. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5376. Lalu 389 jemaah haji dari DKI Jakarta yang juga akan mendarat pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7624. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Aisyah, mengatakan bila dirinya senang telah kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan keluarga.
14: Yang lama kita keluarga sudah 4-2 hari, jadi kita sudah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di
13: Diketahui secara keseluruhan pasca kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji yang akan kembali hingga 30 Juni 2026 nanti. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Ketiga, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih mengenai haji, sementara itu sebanyak 391 jemaah haji dan petugas kloter JKG28 dari Jakarta Timur dan Jakarta Pusat tiba di Asrama Haji Pondok Gede siang tadi. Setio Agung melaporkan selengkapnya.
15: Sebanyak 391 jemaah haji dan petugas kloter yang tergabung dalam kloter JKG28 tiba di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur Kamis siang. Seluruh jemaah yang berasal dari gabungan Jakarta Timur dan Jakarta Pusat itu dilaporkan tiba dalam kondisi sehat. Saat ditemui di Asrama Haji, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede Agus Hussein mengatakan kloter JKG28 mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, para jemaah tiba di Asrama Haji Pondok Gede sekitar pukul 1 siang untuk mengambil air zam-zam dan koper besar.
16: Untuk hari ini adalah JKG28, di mana dia asal dari kota Jakarta Timur dan juga Jakarta Pusat, gabungan dari dua kota. Yang jumlah jemaah dengan petugas itu adalah 391 menggunakan pesawat Garuda.
15: Salah seorang jemaah kloter JKG28 asal Jakarta Pusat, Asep Kamaludin, mengaku bersyukur dapat menunaikan ibadah haji dengan lancar bersama istrinya. Ia mengatakan cuaca di Arab Saudi berbeda dengan Indonesia sehingga banyak jemaah yang ia amati mengalami influenza. Namun, layanan kesehatan dinilai sigap menangani kondisi tersebut sehingga seluruh rangkaian ibadah dapat dijalani dengan baik.
17: Ya, kalau cuaca memang di sana itu beda dengan di Indonesia. Jadi, ya alhamdulillah bisa menangani. Ya.
15: PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan kembali menerima kedatangan kloter JKG30 pada Kamis malam. Kloter yang berjumlah 393 jemaah haji dan petugas itu merupakan gabungan jemaah asal Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan Jakarta Selatan. Sementara itu, dua kloter terakhir dijadwalkan tiba pada pekan depan. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Duta Besar Mesir untuk Indonesia Yasser El-Semi mengungkap negaranya ingin memperkuat hubungan diplomatik dengan Indonesia, khususnya dalam momentum 74 tahun revolusi Mesir pada 2026. Terlebih kedua negara telah meningkatkan hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis pada April 2025 yang lalu. Berikut laporan selengkapnya, Retno Madasari.
1: Kedutaan Besar Mesir di Jakarta menggelar perayaan 74 tahun revolusi Mesir pada Rabu malam di Jakarta. Pada kesempatan itu, Duta Besar Yasser El-Semi mengungkapkan Mesir ingin memperkuat hubungan bilateral dengan Indonesia, terlebih pada momentum hari revolusi itu juga menandakan 81 tahun hubungan diplomatik kedua negara. El-Semi menyebut penguatan hubungan turut didasari dengan telah ditingkatkannya hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis antara Indonesia dan Mesir yang disepakati dalam kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Kairo pada April 2025 lalu. Menurutnya, hubungan bilateral kedua negara yang telah berjalan baik sejak lama juga ditunjukkan dengan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo sebanyak 3 kali pada Desember 2024, kemudian April dan Oktober 2025.
2: Kemitraan strategis tersebut mencakup berbagai bidang kerjasama, terutama ekonomi, perdagangan, investasi, pendidikan, pertukaran antar masyarakat, kerjasama militer, serta kebudayaan. Kami tentu berharap dapat terus memperkuat hubungan antara Mesir dan Indonesia di masa mendatang.
1: Pada kesempatan yang sama, Menteri Agama RI Nasaruddin Umar menegaskan pertukaran akademik yang berlangsung selama puluhan tahun telah berkontribusi besar dalam memperkuat hubungan antar masyarakat kedua negara.
3: Generasi demi generasi mahasiswa Indonesia telah menempuh pendidikan di Mesir, khususnya di Universitas Al-Azhar, salah satu pusat pembelajaran Islam paling terkemuka di dunia. Pertukaran akademik dan budaya ini telah memainkan peran penting dalam memperkuat saling pengertian serta mempererat hubungan antar masyarakat kedua negara.
1: Sejarah mencatat Mesir merupakan negara pertama yang mengakui kemerdekaan RI pada 1945. Hubungan harmonis antara Indonesia dan Mesir berlangsung baik di banyak sektor. Komitmen kedua negara dalam memperdalam kerjasama pendidikan salah satunya dibuktikan melalui peresmian program studi bahasa Indonesia di Fakultas Bahasa dan Penerjemahan Universitas Al-Azhar yang resmi diluncurkan di Kairo pada 6 November 2025. Dari Jakarta, rekomendasi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, matchday ketiga penyisihan grup F Piala Dunia 2026 masih membuka peluang pada perubahan peringkat 1 hingga 3 klasemen akhir. Swedia, Jepang, dan Belanda mengincar kemenangan untuk mengamankan posisi masing-masing menuju ke babak 3-2 besar. Berikut laporan selengkapnya Niar Abdul Itiloli.

0: menyadari Jepang akan menjadi lawan tangguh yang harus mereka lewati. Rekor sebagai tim yang belum terkalahkan oleh tim Eropa manapun dalam 8 tahun terakhir, menurut Potter, menempatkan tim Samurai Biru sebagai lawan yang patut dihormati.
1: Para pemain kami pasti menyadari hal itu. Karenanya kami harus bisa memanfaatkan kualitas tim yang kami miliki sebaik mungkin. Ini akan menjadi pertandingan yang berat tentu saja. Kami harus bertahan lebih baik dibanding pertandingan terakhir kami. Dan semoga kami juga bisa memberikan ancaman di pertahanan mereka.
0: Sementara itu, Belanda juga memburu kemenangan atas Tunisia pada laga terakhir penyisihan grup F Piala Dunia 2026. Pelatih Belanda Ronald Koeman mengatakan, walau Tunisia tidak lagi memiliki kesempatan lolos ke fase selanjutnya, namun tim ini masih memiliki satu pertandingan terakhir sebagai ajang pembuktian diri. Karenanya, skuad The Oranye akan tetap waspada demi mengamankan 3 poin di laga terakhir. Mereka baru saja mendapatkan pelatih baru setelah pertandingan pertama, jadi mereka pasti menginginkan hasil pertandingan yang lebih baik sekarang. Mereka sudah melewati 2 pertandingan yang tidak baik hasilnya, jadi pertandingan berikutnya mereka pasti akan tampil habis-habisan. Maka itu kami akan bersiap menghadapinya. Jadi kita akan lihat besok seperti apa hasilnya. Saat ini Belanda masih memimpin klasemen sementara grup F dengan 4 poin hasil dari 2 pertandingan. Jepang dengan poin sama mengikuti di tempat kedua. Swedia dengan 3 poin berada di posisi ketiga, sedangkan Tunisia mendiami dasar klasemen tanpa poin. Tunisia akan menghadapi Belanda di Stadion Kansas City, sedangkan Jepang akan berjumpa Swedia di Stadion Texas. Kedua pertandingan akan berlangsung bersamaan pada pukul 6 besok pagi waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nia Abdul Titi Loli, Pro TV.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: teman-teman yang ada di Jakarta sore ini, dan terima kasih untuk Anda yang tetap setia dengan Pro 1 RRI.
1: Pro 1 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan

0: Salve, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman, para pendengar yang terkasih.
1: Anda mendengarkan RRI Stasiun Produksi Sumba melalui frekuensi FM 96,9 MHz.

FM 96,9 MHz, mendengar baru saja tadi kita mengikuti siaran bersama Pro 3 dengan Warta Berita, dan sekarang kita kembali lokal pendengar di mimbar agama Katolik, dan saat ini pendengar masih akan selalu ditemani dengan musik religi Katolik hingga pada pukul 21.00.

Sumba, pulau dengan kekayaan budaya yang menakjubkan, adat istiadat masyarakat Sumba, termasuk upacara ritual, tenun ikat, pasola, dan megalitik merupakan warisan berharga yang harus kita lestarikan. Mari bersama cintai budaya, kenali dan pelajari tradisi lokal. Dukung seniman lokal, beli produk kerajinan tangan dari masyarakat setempat seperti parang, kain, dan juga sarung. Hadiri festival dan upacara untuk merasakan langsung kekayaan budaya Sumba. Dengan menjaga adat istiadat, kita menjaga identitas bangsa. Ayo lestarikan warisan budaya Sumba untuk generasi mendatang.

Pulau Sumba sebagaimana pulau lain juga berpotensi terjadi bencana. Apa potensi bencana di Sumba Barat yang perlu diwaspadai? Potensi paling besar adalah banjir. Pada analisis Inaris, portal hasil kajian risiko, Kecamatan Wanokaka termasuk pada 6 kecamatan di Kabupaten Sumba Barat yang berpotensi banjir dengan kategori sedang hingga tinggi. Selain banjir, bahaya hidrometeorologi basah seperti angin kencang dan tanah longsor perlu diwaspadai. Dilihat dari potensi gerakan tanah, wilayah kecamatan di Kabupaten Sumba Barat pada kategori menengah.

0: FM 96,9 MHz, pendengar masih bersama saya Naomi hingga pada pukul 24 dan pendengar di pukul 21 lebih 18 menit di program acara kami di malam hari ini ada Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas, dan pendengar masih akan selalu ditemani dengan musik pilihan Anda. Stay tune.
1: Kadang semesta menitipkan yang terbaik, bukan untuk selamanya, tapi belajar untuk menghargai apa itu cinta.

0: FM 96,9 MHz. Selamat malam pendengar, Anda dalam Ngobras Ngobrol Bareng Komunitas. Hari ini bersama saya Cantika Anjali yang akan menemani Anda hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, hari ini sangat menarik sekali ya, di edisi hari Jumat 5 Juni 2026 di studio RRI sudah hadir satu komunitas yang sangat luar biasa, Bakawan Healing, ruang pulih, ruang bertumbuh bersama. Dan sudah hadir bersama kita tiga narasumber malam ini di dalam Studio RRI Sumba. Kita akan kenalan satu-satu dan kita akan mengenal komunitas Bakawan Healing ini lebih jauh. Yang pertama di sebelah kiri saya yang paling cantik, silakan perkenalkan diri dulu kakak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai pendengar dan pemirsa, perkenalkan nama saya Faria Pua Ibrahim, biasa dipanggil Faria. Saya di Bakawan Healing sebagai media and kreatif.
0: Oke, terima kasih Kak Faria sudah hadir malam ini. Selanjutnya.
3: Sama-sama. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafigo Muharram. Saya di Bakawan Healing sebagai leader.
0: Oke, saya siapa dengan siapa ini?
3: Syafiq.
0: Syafiq, Kak Syafiq. Terima kasih Kak Syafiq sudah hadir. Selanjutnya paling ujung.
4: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Kak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Syafi'i, bisa dipanggil Naufal. Saya berada di Bakawan Healing selaku asisten leader.
0: Oke, terima kasih Kak Faria, Kak Syafiq dan Kak Naufal sudah hadir hari ini. Kita akan membahas lebih jauh apa sih Bakawan Healing yang baru kita dengar ini sebagai orang Sumba hari ini. Mungkin pertanyaan pertama, sebenarnya bisa diceritakan terlebih dahulu tidak? Apa sih itu komunitas Bakawan Healing dan bagaimana sih awal mula komunitas ini bisa terbentuk? Kak Syafiq sebagai leader bisa menjawab?
3: Baik. Jadi memang komunitas ini ada karena keresahan saya awalnya.
0: Oke.
3: Karena memang saya di Sumba ini sedang mendapatkan tugas di Masjid Agung Al-Azhar. Dan saya sebagai anak muda tentunya, saya resah. Karena anak muda di Sumba ini kok sepi ya di masjid. Dari situ awalnya, akhirnya dari keresahan itu saya bertemu dengan teman-teman yang hebat. Di samping saya ada Kak Faria yang memang secara kompetensinya itu bagus dalam media sosial dan juga dari kreatifnya. Begitu juga dengan di samping saya Kak Noval, dia mempunyai kompetensi dalam bidang public speaking dan dia memang pintar untuk mengajak anak-anak muda untuk ikut berkegiatan begitu. Dan ada satu lagi sebenarnya ketika namanya Karahmi, dan Karahmi ini bidangnya di finance, ngurus masalah keuangan gitu. Jika ada kegiatan-kegiatan maka masalah keuangan di Karahmi ini.
0: Oke. Okay.
3: Begitu. Jadi karena keresahan saya akhirnya kita berkumpul lah berempat ini untuk membicarakan untuk membuat sebuah komunitas.
0: Ya.
3: Akhirnya setelah kita ngobrol-ngobrol, apa ya kira-kira yang menjadi kemenarikan komunitas ini?
0: Iya.
3: Sebenarnya apa sih yang dibutuhkan anak muda? Nah, sampai akhirnya kita temukan nama Bakawan Healing. Kan rata-rata anak muda itu kalau sudah menyebut healing itu pikirannya jalan-jalan.
0: Iya.
3: Nah, dari komunitas ini itu memang jalan-jalan tuh jadi ciri khas kita.
0: Okay.
3: Tapi di dalamnya kita juga ada belajar bersama. Terus juga ada saling bertukar cerita. Nah, dari situ akhirnya kita buat komunitas ini dan alhamdulillah sudah berjalan hampir ya 3 bulan ya. 3 bulan dan kurang lebih sudah memiliki 32 anggota.
0: Anggota sih.
3: Gitu.
0: Sudah jalan-jalan. Jadi, ya berarti ya.
3: Sudah jalan.
0: Dari tanggal berapa sih kalau boleh tahu dibentuknya Kak Syafiq atau Kak Faria dan Kak Nova?
3: Tanggal berapa ya?
0: Lupa ya?
3: Lupa.
0: Yang penting sudah berjalan 3
3: bulan.
0: Oke, menarik sekali ya Bakawan Healing. Ya kalau kita anak muda kalau dengar healing itu tertarik nih Kak Syafiq. Nah, kenapa sih makna nama Bakawan Healing itu dipilih menjadi nama komunitas ini, Kak? Apa adakah ada artinya? Mungkin Kak Freya boleh menjawab, silakan Kak.
1: Jadi awalnya itu kita tadi kan kita harus cari kemenarikan yang sama ya, Kak. Kayak orang suka bulu tangkis, jadi dia punya komunitas badminton misal, terus voli atau apa. Nah, kita tuh kayak berpikir nanti kegiatan kita ini kan arahnya sebenarnya ujung-ujungnya untuk healing. Mm-hmm. Jadi pasti harus ada unsur healingnya seperti itu. Terus saya tuh mau pakai nama yang ada unsur timur atau Sumbanya, tapi tidak langsung sebut Sumba seperti itu, kayak misalnya kayak Sumba komunitas. Nah, tidak mau seperti itu. Akhirnya beberapa nama saya kasih ke leader, kayak ini cocok yang mana, ada baku kawan healing, terus baku bantu, kayak gitu-gitu, sampai ketemulah nama bakawan ini. Karena kayak bakawan itu kan berteman, saling berteman, ba itu kan saling, dan kawan itu berteman, jadi saling berteman untuk sama-sama seperti kakak bilang tadi, pulih bersama, tumbuh bersama, seperti itu.
0: Kita merasa dekat ya ketika bakawan, bakawan healing semakin dekat. Nah, Kak Noval nih, dari sebelah kiri kami, kalau boleh tahu visi dan misi utama yang diusung oleh komunitas bakawan healing, Kak, boleh di-share kepada pendengar dan pemirsa?
4: Baik, tema besarnya sebenarnya ya, atau visi misinya, atau saya mulai dari visi atau tema besarnya, dari dalil innamal mu'minuna ikhwatun. Jadi sungguhnya setiap mukmin, orang-orang beriman, khususnya Gen Z ya, itu adalah saudara. Jadi dari persaudaraan itulah kita bakawan.
0: Wow, memang seperti Kak Syafiq bilang ya, public speakingnya bisa jadi pendengar nanti, penyiar.
1: Dia punya pengalaman itu, Kak.
0: Oh, ya, nanti kita sharing di belakang layar setelah ini. Baik, pendengar dan pemirsa, untuk Anda yang ingin tanya-tanya tentang kegiatan apa sih bakawan healing ini, langsung ketik di kolom komentar, akan langsung dijawab oleh ketiga narasumber kita malam hari ini. Nah, untuk Kak Syafiq sekarang sebagai leader ya, Kak. Kakak, sebenarnya isu apa sih yang paling sering ditemukan di kalangan anak muda yang bergabung dalam komunitas ini saat ini?
3: Dengan pengalaman kami di Bakawan Healing ini,
5: turn it up loud, I wanna go fast.
3: Memang setiap anak muda tentu punya permasalahannya masing-masing. Dan yang sering kita dengar bahwa anak muda ini sering overthinking. Nah, overthinking, terus cemas dengan masa depannya, bagaimana nanti, bagaimana selanjutnya. Terus juga mereka banyak yang merasa terpuruk dengan tekanan hidupnya. Nah, jadi di komunitas ini tentu kita itu bukan menghakimi mereka. Tentu kita sebagai pendengar atas keluh kesah mereka. Tidak ada salahnya kita menceritakan apa yang menjadi masalah kita, itu bukan suatu kelemahan, tapi menjadi proses untuk kita menjadi lebih baik agar kita tidak jatuh. Karena kita melihat di luar sana banyak yang mereka akhirnya karena dipendam sendiri, sampai ada kasusnya bunuh diri.
0: Negatif.
3: Jadi kita ingin membuat komunitas yang betul-betul positif untuk anak muda begitu.
0: Nah ini yang kita penasaran nih, bagaimana sih kakak dan teman-teman Bakawan Healing membuat ruang itu aman dan nyaman bagi anggota yang ikut Bakawan Healing nih. Apa sih yang kalian lakukan, kegiatan-kegiatan apa saja, Kak, sehingga kita merasa aman dan nyaman? Ternyata hidup ini indah, tidak overthinking yang kita bayangkan. Silakan, Kak. Siapa yang mau jawab? Kak Faria.
1: Dari pengalaman-pengalaman yang sudah kita lakukan, kegiatan-kegiatannya tuh ada jalan-jalan ke Hidden Gem. Nah, waktu jalan-jalan tuh kita bukan cuman foto-foto, mandi-mandi di laut kayak gitu, tapi di sana tuh kita ada sharing sessionnya. Kita saling bertukar cerita lah, dari games ringan pakai kartu-kartu seperti itu. Ada pertanyaan-pertanyaan kayak apa keresahan kamu akhir-akhir ini. Nah, di situ ada beberapa poin-poin juga, ada tentang keimanan, terus ada social life kayak gitu-gitu. Terus ada juga gamesnya. Jadi gamesnya dia tuh memperkuat lagi hubungan antar teman. Kemudian ada kegiatan kajian di masjid. Ada juga itikaf bermalam di masjid, terus kita sholat malam, kita bermunajat bersama, bersujud bersama, dan supaya Allah mendengar bersama.
0: Amin.
1: Doa-doa kita terus. Tidak lupa juga kita jalan-jalannya seperti itu.
0: Oke, berarti refreshing-nya. Seimbang ya, Kak?
3: Seimbang.
0: Jalan-jalan dan doanya itu seimbang. Wah, luar biasa. Ini menarik ya, teman-teman. Nah, kita pengen tahu apakah memang mohon maaf untuk umat muslim saja Bakawan Healing atau seperti apa sih? Siapa yang boleh bergabung dalam Bakawan Healing ini sendiri nih, Kak?
3: Oke, baik. Mungkin
4: ya, yeah. Untuk Bakawan Healing sebenarnya ya untuk kalangan anak muda Gen Z. Namun kita akan proyek besarnya sebenarnya kita akan membuat cabang. Mungkin ya, mudah-mudahan ada cabang. Jadi bukan hanya terfokus kepada yang Islam saja. Yeah. Jadi mungkin ada Bakawan Healing yang bagi yang bukan non-Islam.
0: Non-Islam. Oke, okay, baik. Nah, soalnya kita mau gabung nih, Kak.
3: Oh, gitu. Jadi memang
1: sebenarnya waktu yang paling pertama kegiatan itu awalnya kita khususkan kan untuk Gen Z Muslim, tapi ternyata ada antusiasme teman-teman, yeah. Bahkan teman saya ada yang follow, terus ada yang tanya, Kak, boleh tidak ikut? Boleh, ayo. Sebenarnya cuman mungkin karena takut atau apa jadi tidak jadi ikut, yeah, itu. Okay. Tapi sebenarnya boleh untuk siapa saja, tapi karena memang awalnya kita ada sisipkan dakwah-dakwah, jadi okay. Memang apa lebih sebagian besarnya kita menyasarnya ke Gen Z yang muslim.
0: Nah, bagaimana Kak Syafiq?
3: Tapi tidak menutup kemungkinan ketika komunitas ini terbuat memang karena teman-teman terdekat kita muslim rata-rata. Yeah. Jadi okay. Akhirnya teman-teman muslim dulu yang masuk di komunitas itu. Tapi tidak menutup kemungkinan nantinya teman-teman yang non juga bisa untuk bergabung di komunitas Bakawan Healing begitu.
0: Okay. Nah, Kak Syafiq ini asli mana, Kak? Asli
3: saya dari Sumatera Barat.
0: Oke, okay. Di sini sudah berapa lama?
3: Di sini sudah hampir 7 bulan.
0: 7 bulan ya. Baru 7 bulan ini kalau bagi kita orang Sumba. Kak Syafiq, kita pengen tahu apa sih tantangan yang Kak Syafiq hadapi ketika membangun Bakawan Healing ini yang sudah 3 bulan berjalan. Apakah susah dalam mengumpulkan anak muda Gen Z atau seperti apa? Dari Kak Syafiq dulu. Nanti baru dari Kak Noval dan Kak Fahri.
3: Jadi memang sulit untuk mengumpulkan anak muda apabila apalagi ketika kegiatannya itu kurang menarik gitu. Iya. Makanya kita buat kegiatan ini semenarik mungkin dan yang bikin mereka itu pengen ikut. Yeah. Makanya kita buat jalan-jalan.
0: Okay.
3: Nah, akhirnya, wah ini kita jalan-jalan sama-sama nih. Mm-hmm. Nah, akhirnya karena jalan-jalan itu mereka mau ikut. Dari situ kita sisipkan belajar bersama, terus cerita-cerita, okay. Terus juga kita di sana juga bisa sharing tentang keresahan kita, apa yang kita rasakan dalam hidup ini begitu. Yeah, okay. Nah, kurang lebih begitu.
0: Tapi ya, untuk jadi anak Sumba gampang ya, Kak Syafiq? Oh. Sekarang sudah jadi ubu nih, Kak Fahri.
1: Ama Syafiq.
0: Okay. Nah, kita ke Kak Noval dulu sebagai asisten leader ya, Kak ya. Kakak, sebenarnya asisten leader tuh bertugas sebagai apa ya, Kak? Kita pengen tahu nih sebagai pendengar dan pemirsa di rumah, Kak.
4: Asisten leader ya dari namanya aja asisten ya berarti pembantu leader ya,
0: okay.
4: Berarti pembantu pemimpin, termasuk ya mengumpulkan anggota, bagaimana kegiatan itu berjalan kan tentu harus ada anggota terlebih dahulu begitu, okay. Jadi mengajak tentu dari kalangan Gen Z sampai ya mengadakan kegiatan yang semenarik mungkin begitu.
0: Oke, okay. Sampai saat ini kegiatan yang paling diminati oleh anggota komunitas ini apa sih, Kak Noval? Paling banyak
4: ya, iya. Yang jalan-jalan.
0: Jalan-jalan.
4: Karena memang tubuh itu kan punya hak ya, Kak.
0: Iya.
4: Tubuh itu punya hak untuk mensyukuri, menikmati. Iya. Jadi nggak perlu mewah kok, hanya butuh waktu sore hari duduk manis di tebing misalnya katanya kemarin, bukan di jurang ya,
0: iya,
4: tebing atau di pantai semacam
0: itu. Oke, berarti memang jalan-jalan menjadi yang paling baik diminati. Iya. Kita beralih ke Kak Faria sebagai ibu guru juga ya, pendengar dan pemirsa ya, di sekolah mana, Kak?
1: Di SD Muhammadiyah.
0: SD Muhammadiyah sebagai media and kreatif, memang sangat kreatif terlihat dari saat ini. Baik, Kak Faria, kalau menurut Kak Faria peran media dan kreativitas dalam menyebarkan pesan positif tentang kesehatan apalagi tentang Bakawan Healing apa sih yang Kakak lihat selama 3 bulan berjalan?
1: Jadi perannya itu menurut saya cukup krusial dan penting juga ya, karena kita kan menyasar pada Gen Z yang rata-rata adalah pengguna sosmed seperti itu. Jadi kita kalau mau buat kegiatan kita biasanya ada polling atau bertanya dulu nih dari di sosial media. Nanti kalau malam minggu kira-kira mau kegiatan apa ya, kita kayak bikin question box kayak gitu, atau polling seperti itu. Terus kalau kita sudah ingin membuat kegiatan, kita masif juga untuk mempromosikan di Instagram, lewat story-story, terus kita repost-repost seperti itu supaya banyak lagi yang tahu. Jadi di sosmed juga itu kita bukan hanya ajak kegiatan, tapi ada beberapa edukasi juga, seperti contohnya yang sudah pernah diposting itu tentang puasa Zulhijjah. Jadi kita ada di bulan Zulhijjah ini, ada puasa sunnahnya. Jadi kita mengajak bahwa puasa itu sama juga seperti healing, kayak bisa menyucikan diri, membuat pikiran kembali fresh seperti itu.
6: Berarti saat ini memang kalau misalnya mau jalan-jalan nih, kita mau tahu bagaimana sih memilih tempat jalan-jalan. Apakah kalian rapat dulu ke Syafiq bersama tim, rapat dulu memilih yang aman, atau persiapannya seperti apa?
1: Jadi karena saya itu sebenarnya ada hashtag ya, kaki kereta Ari, karena saya sangat kaki kereta. Jadi beberapa tempat itu saya yang saya kasih rekomendasi, kasih opsi, kayak saya pernah kesini dengan medan seperti ini. Kita survei kak, kita survei hari sebelum kita membuat keputusan di mana tempat yang kita pilih. Kita survei seperti itu, ada pantai ini bersama ada kakak Andi, pasti Kak Tika tahu. Dia juga teman trip saya, jadi dia kasih tahu beberapa tempat. Jadi kita saya kasih tahu ke Ustadz dan Noval untuk kira-kira tempat ini bagaimana, seperti itu
6: aman atau tidak, seperti itu ya. Berarti semuanya diajak atau seperti apa, nanti di sana cuma jalan-jalan saja atau seperti apa sih kegiatan ketika kita ikut bakawan healing ini? Kita penasaran nih, ke Syafiq atau ke Nafal?
3: Tentu acara intinya kita jalan-jalan. Nah, di samping jalan-jalan itu kita buat sharing section di sana. Nah, jadi kita bisa sharing-sharing, tapi sharingnya itu tidak apa ya, tidak formal. Jadi masing-masing bercerita dengan teman dekatnya. Dari situ terkadang hal-hal yang jujur itu muncul dari kegiatan jalan-jalan biasanya. Nah, selain itu juga ada apa namanya, kita buat konten-konten bareng di sana, biar untuk promosi komunitas kita gitu.
6: Karena sudah enjoy, jadi masalah-masalah yang langsung diceritakan.
3: Langsung ceritakan.
6: Tapi langsung diselesaikan saat itu, karena banyak yang sharing, teman-teman sharing. Nah, Kak Noval, kita mau tahu bagaimana sih komunitas Bakawan Healing ini menjaga kekompakan dan semangat agar terus berjalan. Ini sudah 3 bulan dan tidak gampang membuat satu komunitas ya, Kak. Bagaimana? Apakah ada pertemuan setiap hari atau briefing dulu atau seperti apa sih?
4: Seperti mana yang saya katakan tadi di awal, tema besarnya adalah dalil tadi itu ya, nama mu'minuna ikhwatun, saudara. Jadi bagaimana kita tetap saudara, menjaga ukhuwah atau keislaman persaudaraan kita sesama anggota, sesama komunitas. Sekarang kita saling sapa di WhatsApp, bahkan untuk menanyakan hal sepele, mungkin sepele ya, tapi menurut saya gak sepele sih, bagaimana kabarnya di hari ini begitu. Ada mungkin tekan love, emot love kalau sedang bahagia, emot sedih kalau sudah paling polinya paling banyak sedih, kayaknya butuh healing sih.
6: Jadi dari situ ya, diadakan jalan-jalan apakah dari situ?
4: Tapi lebih-lebih kalau yang sudah, karena kita nggak hanya Gen Z ya, ada juga yang sudah banyak bekerja gitu, lagi banyak mumet-mumetnya, bahkan sudah full dengan kegiatan, butuh mungkin satu sore atau satu hari untuk menenangkan pikiran. Jadi mungkin kita memilih di tanggal tua gitu ya.
6: Wah, itu lebih bikin pusing ya kalau seperti itu ya, cara WhatsApp seperti emot-emot love ya, seperti itu ya.
1: Ada ini juga mau Pak saya silakan, tambah. Jadi kita juga ada bakar-bakar, nge-grill di rooftopnya Al Azhar. Jadi kegiatannya bukan walaupun di masjid, tapi kegiatannya yang seru-seru. Kita ada bakar-bakar daging kurban kayak gitu.
6: Boleh ya di rooftop?
1: Iya, boleh.
6: Nah, ini hal baru yang kami baru tahu.
1: Karena masjidnya ramah
6: Oh ya, ramah untuk semua. Ya, tidak terlalu kaku ya dilihat dari luar. Oke, baik. Menarik ya mendengar ternyata di rooftop masjid itu mereka bakar-bakar juga bakawan healing. Banyak kegiatan dilakukan. Kalau kita berbicara tentang healing ya, ini kan terkait tentang kesehatan mental seseorang pasti. Ketika dia sakit mental diajak healing mungkin bisa sembuh. Kalau dari tentang kesehatan mental isunya, bagaimana sih pandangan bakawan healing mengenai hal kesehatan mental itu sendiri? Min Kak Syafiq, silakan.
3: Oke, kalau kita berbicara kesehatan mental, mungkin sebagian orang masih menganggap kita itu jika sudah berbicara kesehatan mental lebih pada seseorang yang rusak kejiwaan yang berat begitu. Padahal ketika posisi kita lagi stres misalnya, lagi capek, lagi lelah, sebenarnya secara tidak sadar mental kita itu sedang bermasalah gitu. Makanya kita butuh healing itu. Healing itu kan memulihkan diri. Nah, komunitas ini itu hadir untuk itu, untuk menjadi solusi. Karena apa? Jangan sampai kita itu terjatuh dengan masalah kita sendiri. Maka kita adakan healing. Healing yang jalan-jalan, healing yang kita beribadah. Beribadah itu termasuk healing juga. Terus bercerita kepada seseorang yang kita percayai, itu salah satu bentuk healing untuk memulihkan diri kita dalam memecahkan masalah yang kita punya begitu. Nah, jadi masalah kesehatan mental ini memang perlu kita jelaskan gitu. Jangan sampai nanti kita malah menjadi korban atas kerusakan mental kita sendiri.
6: Berarti memang healing bukan hanya jalan-jalan ya. Kalau kita tuh beranggapan healing tuh cuma jalan-jalan aja. Ternyata berdoa, beribadah, bercerita tentang bersama orang-orang terpercaya kita juga itu merupakan healing. Wow, ini ya, ini salah satu hal positif yang ketika kita berbicara dengan banyak orang komunitas, ternyata ada hal-hal yang kita baru tahu. Dan kita mengerti. Sampai saat ini mungkin apa sih dampak positif yang bisa kakak-kakak bakawan healing lihat atau terasa setelah seseorang bergabung dengan bakawan healing? Ada tidak cerita-cerita positif yang terima kasih ya setelah saya bergabung, seperti itu? Silakan.
7: Kalau saya melihat secara langsung
6: ini dari Kaveria ya, nanti beda-beda.
7: Jadi ada beberapa anak yang bahkan saya tidak pernah lihat di YK Bubak. Kayak anak-anak yang benar-benar introvert seperti itu. Tapi ketika kita buat bakawan healing kan jalan-jalannya itu gabung terus kita membantu, ada memfasilitasi kendaraan juga. Terus kalau tidak ada kendaraan kita bantu bersama teman, bisa barengan seperti itu. Jadi mereka akhirnya, wah akhirnya saya tahu ada tempat seperti ini ya kak. Akhirnya saya bisa jalan-jalan seperti itu. Karena selama ini pengen jalan-jalan tapi takut, tidak ada kawan seperti itu. Itu yang saya lihat langsung dan dari review-review langsung seperti itu. Ada juga yang bilang kayak jarang ya ada kajian anak muda, akhirnya ada kajian-kajian, ada kita jadi bisa dapat recharge iman kayak gitu. Tapi juga ada main-mainnya, bahkan sahabat saya Respati dia yang sangat kayaknya kalau waktu awal saya ajak tuh kayak ih dia mau tidak ya, tapi ternyata waktu dia pulang dari kegiatan paling pertama tuh dia seperti kayak asik ya ternyata ya, nanti kalau ada kegiatan lagi saya mau ikut seperti itu.
6: Jadi tertarik karena dikemas semenarik mungkin ya, dan mereka sudah merasakan langsung. Itu kalau dari Kavaria. Kalau dari Karnoval melihat?
4: Nah, sebelum dari itu makanya dari situ kita jargonnya jadi info ya. info begitu. Padahal kalau kegiatannya di misalnya kajian Islami, jargonnya beda lagi tuh, kan?
6: Oh beda lagi, beda ya? Lagi. Ada dua jargon berarti ya.
3: Apa? Menyesuaikan.
6: Menyesuaikan tempat.
4: Okay. Healing hati dekat ilahi.
3: Kalau lagi kajian.
6: Kalau kajian, kalau jalan-jalan?
4: Jalan-jalan, info.
6: Asik. Bakawan healing. Info. Ya nanti ya, nanti terakhir ya.
4: Tadi pertanyaannya mana kak?
6: Dampak positif setelah orang-orang mengikuti bakawan healing yang kakak lihat setelah selama 3 bulan ini.
4: Kembali lagi yang saya katakan tadi, tubuh itu memiliki hak untuk bercerita. Bercerita tentang keluh kesah segala macam. Gak ada salahnya kok. Gak ada salahnya kita untuk bercerita, mengungkapkan apa yang menjadi keluh kesah kita. Bahkan ketika sharing session ada anak, mungkin masih remaja ya, remaja. itu sampai meneteskan air mata, berarti kan terharu, terbawa suasana segala macam. Bapak, saya juga nggak expect itu kan, nggak expect kok sampai segini,
2: sampai nangis,
4: sampai nangis,
7: sampai dipeluk kakaknya.
4: Iya begitu, wow. Jadi dramatis, mungkin dibilang dramatis, dramatis, tapi bukan didramatisir, tapi tidak begitu. Artinya kita hanya perlu hadir, duduk, mendengarkan, dan tidak menghakimi begitu.
6: Oke. Saking terharunya ya sampai meneteskan air mata. Kalau dari Kak Syafiq, tadi kan membangun Bakaun Healing ini karena kok masjidnya tidak ramai dengan anak muda. Setelah ini perubahan apa sih Kak yang Kakak lihat selama 3 bulan ini? Baru berjalan 3 bulan tapi sudah ada perubahan yang Kakak rasakan.
3: Iya, alhamdulillah. Jadi karena kita yang mengatur ini semua, akhirnya kita jadi punya tempat. Nah, kita tentu kalau mau buat sesuatu kan kita butuh tempat. Nah, akhirnya masjid ini bisa menjadi salah satu tempat untuk kita buatkan kegiatan gitu. Okay. Tapi juga temanya tetap menarik bagi Gen Z, bagi anak-anak muda begitu. Yeah. Seperti kemarin contoh kita buat kajian. Kan sejauh ini memang kalau anak muda ini kalau udah dengar kajian itu agak berat mereka untuk melakukan kegiatan. Tapi karena kita buat semenarik mungkin, ada games-gamesnya, sampai akhirnya mereka akhirnya minat untuk datang kajian, belajar bersama, terus kita main games bersama, dan kita juga ibadah bersama sampai besoknya. Kan itu kita buat malam minggu. Okay. Malam minggu dan minggu paginya kita jalan-jalan sama-sama. Wow. Gitu.
6: Ini menarik ya, bisa menjadi ide juga buat kita pemuda-pemuda yang agama lain mungkin untuk mengikuti. Iya,
7: seperti bisa kolab nanti.
6: Iya, kolab bisa. Karena kolab tidak jadi membosankan. Iya, karena jujur saja kalau anak muda zaman sekarang kalau dengar ibadah atau tadi kajian kayak aduh sepertinya membosankan dan bikin mau tidur. Mungkin di sini tidak ada ya, di kota lain. Saya bukan berbicara tentang kita. Baik, pendengar, kita akan masih dalam ngobrol bareng komunitas Bakaun Healing. Ayo, setelah yang satu ini kita lanjut.

0: Baik, pendengar masih dalam ngobras dengan Bakawan Healing. Ayo, ayo, ayo.
1: Info.
2: Jadi ikut ayo.
0: Kanoval terpengaruh ya, Bang.
2: Iya, enggak apa-apa. Ayo
0: ulang ya. Bakawan Healing.
1: Info.
0: Masih bersama Kak Faria, Kak Syafiq, dan Kak Noval. Kita sudah membahas banyak sekali tentang apa sih kegiatan dalam Bakawan Healing. Dari awal dia bangun, kenapa, dan apa saja kegiatan, siapa saja yang boleh bergabung. Nah, ini yang kita penasaran sekarang. Siapa saja sih yang boleh bergabung dengan komunitas Bakawan Healing? Ada batas umurnya tidak? Atau anak-anak juga boleh ini, Kak? Silakan, siapa yang menjawab.
3: Oke, baik. Untuk yang mau bergabung di Bakawan Healing, tentunya kita ada batasi juga.
0: Okay.
3: Ya, terutama mereka di remaja. Remaja ini ya SMA ke atas begitu.
0: Okay.
3: Nah, terus juga apa namanya, mereka yang mau belajar, yeah, mereka yang mau apa healing bersama, tapi kita juga ada sesi-sesi yang untuk menceritakan tentang bagaimana sih keresahan anak muda, yeah, begitu.
0: Okay.
3: Jadi bukan sekedar kita bergabung terus main-main, tidak. Tapi kita, yeah, di dalamnya ada belajar juga, ada tumbuh bersama begitulah kurang, okay, lebih.
0: Kalau Bakawan Healing, Kak, ada jadwalnya tidak? Atau tiba-tiba nanti info di grup besok kita jalan-jalan atau seperti apa? Ada, sudah ada tersusun jadwalnya setiap minggu atau seperti apa? Silakan.
4: Sebetulnya belum ada jadwal yang benar-benar tersusun, tapi, okay, sebisa mungkin kami membuat kegiatan dalam dua minggu itu pasti adalah kegiatan, okay, entah kita cuman ngobrol atau kayak sharing session di kafe kayak Dongki, okay, gitu, atau kita jalan-jalan. Tapi kalau jalan-jalan kita usahakan kayak ya, dalam satu bulan ada satu atau dua kali seperti,
0: okay,
4: itu.
0: Nah, ada pertanyaan ini, media atau kontak yang dapat dihubungi ketika ada yang mau bergabung bersama Bakawan Healing. Kanoval atau Kak Faria, silakan.
2: Ada ya.
0: Yeah.
2: Ada di Instagram, bisa menghubungi @bakawanhealing.
0: Oke.
2: Okay. Di follow ya.
4: Ya, di follow ya Instagramnya.
0: Kalau kontak masing-masing boleh di share.
4: Jangan. Kalau Ustadz Syafiq sudah ada di mana-mana. Jadi,
0: oke. Okay. Sudah terkenal ya. Oke, baik, itu ya pendengar ya. Dan Bakawan Healing ini berada di WK Bubak, tapi jalan-jalannya di luar WK Bubak. Yeah. Yang paling jauh selama 3 bulan ini jalan-jalan kemana saja nih, Kak Faria?
4: Di ya Tarakaha ya, itu masih Sumba Barat, tapi lumayan ya, itu 1 jam lebih.
0: Uh-huh.
4: Itulah paling jauh karena kita baru 3 bulan ya, tapi, yeah, insya Allah soon kita punya beberapa planning. Asik. Pengen ke Sumba Timur juga.
0: Amin.
4: Atau Sumba Barat Daya yang lebih jauh lagi. Sama sebenarnya ada dari Sumba Barat dan Sumba Timur juga yang DM kayak, Kak, ini boleh tidak dari Sumba Timur ikut? Boleh banget. Jadi misalnya,
0: wow,
4: teman-teman dari Sumba Barat, Sumba bagian lain, Sumba, bahkan Sumba Selatan pun kalau mau ikut, yeah, boleh banget, asal bersedia ke sini karena kita baru ada di sini ya, di WK Bubak di Sumba, yeah, Barat.
0: Okay.
4: Tapi tidak menutup kemungkinan insya Allah soon kita akan bisa ke Sumba Timur.
0: Amin.
4: Insya Allah.
0: Kalau persiapan kita penasaran, apakah cukup repot persiapan misalnya membawa banyak orang harus ke sini ke sini, yeah, itu persiapannya harus berapa hari, Kak? Berapa hari sebelum kegiatan? Kan Oval, silakan, atau Kak Syafiq?
2: Enggak begitu ribet ya, enggak begitu ribet. Bahkan kayak kemarin cuman 2 hari tek-tek berangkat.
0: Wow. Memang relasinya sudah banyak ya di sini. Jadi
2: makanya
0: gampang.
2: Kan, sebelumnya kita sudah pernah pengalaman masing-masing di Sumba.
0: Okay.
2: Jadi itu sebagai acuan, bahkan sebagai surveinya kita sharing di grup. Ini bagus nih di sini untuk kegiatan kayak gini.
0: Oh, oke.
2: Okay. Terus kadang kita kalau bersifat kajian, kita menyesuaikan soal apa? Soal event-event kayak kemarin Miracle of Dhul Hijjah. Mungkin, okay, soon kita akan ngadain
4: Muharram.
2: Insyaallah tahun baru Islam.
4: Paling dekat, okay, ini ada Muharram.
0: Oh, yang akan dilaksanakan. Mm-hmm. Oke. Okay. Kak, sampai ada yang mau ditambahkan?
3: Iya, tentu setiap agenda yang ingin kita lakukan itu penuh dengan pertimbangan, apalagi, yeah, jalan-jalan, yeah, kan kita bawa banyak orang,
0: yeah,
3: nah
0: betul,
3: itu. Jadi tentunya kita ada rapat untuk apa namanya, membicarakan bagaimana tempat ini baik atau enggak, aman atau enggak. Jadi akhirnya perjalanan kita ini betul-betul aman dan asik begitu, okay, bagi teman-teman semua.
0: Oke, okay, gitu. Nah rapat itu ya tadi ya. Apa?
4: Setiap Rabu.
0: Ya, jadi kalian rapat setiap hari
3: Rabu.
4: Paling sering hari Rabu. Dan sebenarnya itu semua kita bisa lakukan itu karena Allah mudahkan.
0: Iya. Karena kesibukan masing-masing ya. Kesibukan masing-masing, iya, dapat berkumpul untuk bakalan healing itu luar biasa, luar dan biasa. Ada pengorbanan di dalam situ. Nah, pendengar itu tadi ya tentang bakalan healing yang sangat menarik, yang sampai saya juga tertarik untuk bergabung nanti. Ternyata bisa juga nih.
4: Iya, boleh. Ikuti.
0: Pas jalan-jalan ya, jangan batu. Oke. Okay. Nah, saya mau tahu dari masing-masing sekarang, mungkin dari Kak Noval dulu sebelah kiri, harapannya untuk bakalan healing untuk generasi muda di Sumba ke depan seperti apa kalau dari kakak?
2: Terima kasih. Untuk harapan kedepannya terkait bakawan healing ya, bakawan healing adalah ruang untuk tumbuh bersama. Mari kuatkan iman dan gak usah bersedih, karena hamba pasti, setiap hamba pasti ada rintangannya, kita saja yang bagaimana menyikapinya begitu. Jadi bakawan healing hadir untuk semua generasi Z, khususnya ya, yeah. Gen Z, untuk bisa tumbuh bersama.
0: Oke, okay. Kak Syafiq, silakan Kak.
3: Teman-teman muda semua, bahwa kalian ini semua hebat. Yeah. Kalian ini mempunyai potensinya masing-masing. Dan tentu harapan kami di komunitas Bakawan Healing ini, teman-teman bisa ikut gabung dengan komunitas ini. Karena, apa ya, dengan kita berkomunitas itu akhirnya semua bisa dilakukan agar kita bisa bermanfaat untuk orang-orang sekitar kita tentunya. Jadi apalagi di zaman sekarang yang teknologi itu begitu pesat, iya, sampai akhirnya kita dapat informasi dengan dari mana saja gitu. Iya. Jadi teman-teman semua silakan bisa memanfaatkan kemampuannya dan bisa gabung dengan komunitas-komunitas yang ada, barangkali bisa juga ikut di Bakawan Healing.
0: Amin. Oke, baik. Kak Faria, silakan Kak.
4: Harapannya saya sebenarnya untuk diri saya pribadi, semoga saya tetap istiqomah mau terus ada melanjutkan Bakawan Healing. Sama saya juga berharap energi-energi baik dari orang-orang yang sudah mengikuti Bakawan Healing atau yang mau atau yang belum sama sekali mengikuti, karena energi baik teman-teman yang sudah mengikuti, yang mau bergabung maupun yang belum bergabung, itu membuat spirit positivity gitu. Jadi membuat saya juga semakin berenergi begitu. Jadi energinya teman-teman mempengaruhi energi saya untuk terus membuat banyak kegiatan yang asik, yang seru, yang bermanfaat buat kaum muda di WK Bubak ini. Sama karena yang membangun ini adalah awalnya adalah seorang pendatang ya, jadi saya sebenarnya berharap sekali buat teman-teman kita yang di Sumba ini, kenapa harus orang luar yang lebih peduli, kenapa tidak kita seperti itu. Nah, karena mungkin Allah mengirimkan Ustadz Syafiq ke sini untuk membantu, jadi karena sudah ada orang yang mau mendahului, maka mari kita teruskan ini sebagai hal yang positif juga untuk anak muda di Sumba Barat seperti itu.
0: Oke, amin ya untuk semua harapan tentang Bakawan Healing, semoga banyak yang bergabung. Dan sebagai terakhir Kak Syafiq, ada pertanyaan dari Madoke, bagaimana sih, maaf, pesan apa yang ingin disampaikan oleh Ustaz Syafiq yang mungkin sedang berjuang dengan masalah kehidupan, tekanan atau kesehatan mental saat ini Kak?
3: Oke.
0: Silakan, semoga menjawab Kak.
3: Jadi pesan saya untuk teman-teman yang merasa sedang dalam kena kesehatan mental,
0: iya, masalah kehidupan dan tekanan,
3: kita itu butuh jeda, butuh istirahat, kita butuh istirahat untuk menenangkan itu semua. Dan juga jangan lupa kita bagi yang muslim itu bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu sebaik-baiknya healing. Dan juga kita butuh juga untuk apa namanya, refreshing, apresiasi diri. Itu dengan jalan-jalan itu bisa kok untuk meringankan tekanan-tekanan yang ada dalam hidup kita gitu. Jadi jangan sampai masalah itu kita pendam sendiri. Karena itu tidak baik bagi mental kita, bagi fisik juga. Kalau mental sudah kena, nanti itu akan berimbas kepada fisik kita juga. Jadi apresiasi itu penting untuk diri kita gitu. Kurang lebih gitu.
0: Oke, semoga menjawab ya Kak Madoke. Terima kasih sudah bertanya malam ini. Dan sebagai closing statement, saya mau dengar dari masing-masing, dari Kak Noval, Kak Faria, dan nanti penutup Kak Syafiq. Kalau Bakawan Healing harus dirangkum dalam satu kalimat untuk masyarakat Sumba, kalimat apa yang ingin disampaikan? Kak Noval, silakan. Lebih dekat lagi, mohon izin Kak.
2: Kalau saya duluan.
0: Iya.
2: Untuk Bakawan Healing, mari ramaikan Bakawan Healing untuk generasi Z yang lebih baik.
0: Oke, yang lebih baik, generasi Z yang lebih baik. Kalau Kak Faria, satu kalimat.
4: Mari terus bakawan di dunia sampai di akhirat.
0: Asik. Kak Syafiq, silakan terakhir.
3: Bakawan Healing hadir untuk mengingatkan bahwa kamu itu tidak sendirian dan ada kami di sini.
0: Asik. Baik, terima kasih untuk ketiga narasumber kita. Kita tepuk tangan dulu. Luar biasa sekali dengan hadirnya Bakawan Healing. Pendengar, kita tahu kalau tidak semua proses pemulihan harus dilalui sendirian ya. Betul. Lewat komunitas, contohnya dengan Bakawan Healing ini kita belajar bahwa berbagi cerita, saling mendukung, dan bertumbuh bersama dapat menjadi langkah awal menuju kehidupan yang lebih baik. Dan semoga Bakawan Healing semakin solid, semakin banyak lagi. Ada cabang-cabangnya nanti, semoga amin.
3: Yeah, semoga.
0: Dan sampai ke Sumba Timur atau ke luar Sumba nanti diajak collab sama yang lain. Amin. Itu pendengar dalam ngobrol-ngobrol bareng komunitas. Akhir kata, saya Cantika Anjali.
4: Saya Faria Ibrahim.
3: Saya Syafiq.
2: Saya Noval.
0: Kita sama-sama RRI terus mengudara untuk... RRI sekali di udara, terus di udara. Tetap di udara. 1, 2, 3. RRI sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih.

Musim hujan telah tiba. Demam berdarah yang mengancam keluarga. Nyamuk Aedes aegypti berkembang biak di genangan air bersih seperti bak mandi, kaleng bekas, dan pot bunga. Lakukan 3M plus, menguras, menutup, dan mendaur ulang barang bekas agar nyamuk tidak berkembang biak. Jika mengalami demam tinggi, segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat. Cegah demam berdarah mulai dari lingkungan kita.

0: Ya, FM 96,9 MHz. Selamat pagi pendengar. Bersama saya Naomi di Sumba menyapa pagi di Pro 1 RRI Sumba. Senang sekali kami dapat kembali hadir dalam program Sumba menyapa pagi pada kesempatan ini Jumat 12 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia.
1: Salahkan jika aku tetap berusaha
0: yang sangat penting bagi kesehatan
1: bersama,
0: yaitu keamanan pangan dan
1: tetap tidak berpihak
0: dan antibiotik melindungi kesehatan masyarakat. Dan berkati
1: aku menyerah.
0: Pagi hari ini kami sudah bersama dengan narasumber kami, ada Kak Frederika Haraja AMD PAM selaku pengelola layanan kesehatan. Selamat pagi, salam sehat Kak. Dan juga ada Ibu APT Maria Stefani SR Watu S PAM apoteker ahli pertama. Selamat pagi Kak.
2: Selamat pagi Kak.
0: Kita akan mengupas bagaimana menjaga keamanan pangan, pentingnya penggunaan antibiotik secara tepat dan bertanggung jawab. Semoga dialog ini

0: Terus tuh
1: kenapa ya, Kak?
2: Menurut saya seperti diketahui makanan itu sebenarnya tidak hanya makanan yang bergizi. Mm-hmm. Kita lihat memang makanan itu bergizi, tetapi bisa menimbulkan keracunan
1: ya,
2: makanan.
1: Ada juga yang bisa menimbulkan
2: makanan
1: keracunan.
2: Makanan itu tidak hanya bergizi, tetapi dia juga harus seimbang dan harus aman. Karena makanan yang aman itu melindungi kita dari penyakit, melindungi kita juga dari bahaya keracunan makanan. Kemudian makanan yang aman juga itu turut mendukung penyerapan gizi yang diperlukan baik oleh anak-anak kita maupun orang dewasa. Sehingga itu yang mensupport kekuatan fisik kita dan mental.
1: Baik, mungkin di untuk Kak Fani. Mengapa penggunaan antibiotik yang tidak tepat menjadi perhatian serius untuk saat ini, Kak?
3: Oke, baik. Antibiotik penggunaannya saat ini tuh menjadi keresahan yang sangat besar sekali untuk tenaga kesehatan, karena berdasarkan data WHO kemarin itu banyak pasien yang resistensi dengan antibiotik karena penggunaan yang kurang baik itu sudah sampai 10 juta jiwa yang kemungkinan sampai 2050 tuh akan per 3 menitnya meninggal karena pengaruh resistensi antibiotik, penggunaan yang tidak bagus, tidak sesuai anjuran
1: dari
3: dari tenaga kesehatan. Jadi itu menjadi keresahan sekali untuk kami, karena masih banyak masyarakat yang menggunakan antibiotik seperti permen.
1: Iya, permen.
3: Iya, kepala sakit antibiotik, amoksilin. Aduh, saya kalau badan sakit amoksilin. Saya kalau pusing sedikit atau meriang harus amoksilin. Padahal tidak semua sakit kita itu harus antibiotik.
1: Betul.
3: Itu yang makanya sekarang itu banyak pasien-pasien di rumah sakit besar yang ketika mereka datang itu sudah banyak antibiotik yang tidak mampu di badannya. Jadi itu yang menjadi keresahan. Jadi kita harus mencegah supaya ketika kita sakit yang memang membutuhkan antibiotik, antibiotik yang dipakai benar-benar manjur di tubuh kita, begitu.
1: Yang sesuai.
3: Tidak yang jadi membantu tenaga kesehatannya untuk mengobati.
1: Iya, betul sekali.
3: Begitu. Makanya itu menjadi keresahan kita semua tenaga kesehatan.
1: Baik. Nah, kita ke segmen keamanan pangan. Mungkin Kak Ellen, apa saja bahaya yang dapat mencemari pangan dan mengancam kesehatan masyarakat?
2: Iya, baik. Kami ada beberapa bahaya yang berpotensi ada pada pangan. Ada bahaya yang tadi saya sebutkan, pertama bahaya biologi, ada bahaya kimia maupun bahaya fisik. Kalau bahaya biologi itu cenderung dipicu oleh adanya bakteri dalam makanan.
1: Iya, betul.
2: Bisa adanya bakteri, ada parasit, ataupun ada jamur. Nah, ada beberapa makanan yang cenderung menimbulkan keracunan makanan itu karena adanya bakteri di dalam. Kenapa? Bisa karena air yang digunakan saat memasak. Bisa juga proses pengolahan yang tidak bersih. Itu juga bisa. Kemudian waktu masak yang tidak sempurna untuk makanan. Jadi memang kelihatannya makanan dari luar itu dia masak, tetapi ketika kita pecahkan di dalam masih mentah. Itu yang banyak sekali terjadi saat ini, Kak. Ya, yang menimbulkan keracunan makanan di antara anak-anak. Kemudian juga bahaya kimia tadi. Bahaya kimia itu banyak dipicu oleh pertama mungkin penggunaan bahan tambahan pangan yang berlebihan, Kak. Misalnya kita menggunakan penguat rasa yang berlebihan, kita menggunakan pengawet yang berlebihan atau pemanis yang berlebihan. Contoh, Kak, ya, ketika kita makan bakso, kita makan bakso, kita lihat sendiri itu penambahan MSG misalnya, penggunaan MSG itu wah cukup ngeri ketika plek dibuang aja seperti begitu di dalam mangkok bakso. Nah, kalau kita sebagai konsumen yang ya cukup bijak, kita bisa menegur mungkin. Ini micinnya cukup sedikit ya, Pak.
1: Kan ada itu. Kan kalau di saat makan kan pasti ada yang minta sesuai dengan takaran masing-masing.
2: Ya, itu biasanya bagi konsumen yang memang sudah paham.
1: Sudah paham.
2: Bagi konsumen yang sudah paham. Kemudian sebenarnya macam MSG begitu, Kak. Mungkin dalam sehari itu kita konsumennya yang sesuai sebenarnya itu hanya 5 gram saja. Makanya sekarang banyak sekali kemasan-kemasan bumbu itu yang sudah dikombinasi dengan kaldu-kaldu.
1: Iya.
2: Itu tujuannya mengurangi jumlah MSG di dalamnya. Sehingga konsumen yang memakai sesuai takaran yang ada di kemasan itu. Kemudian selain penggunaan tambahan pangan yang berlebihan, juga bisa disebabkan karena penggunaan bahan tambahan yang memang dilarang. Ada beberapa kasus, tapi itu yang ya yang lalu-lalu kak ya, sempat kami ikuti juga penggunaan formalin misalnya untuk mengawetkan daging atau ikan. Bahkan untuk beras itu ada menggunakan pengawet formalin. Bisa juga boraks untuk kekenyalan bakso misalnya, cilok seperti itu. Nah, selain itu untuk bahaya kimia juga bisa dari pengolahan yang tidak sesuai. Di sini saya bilang pengolahan yang tidak sesuai, misalnya ketika kita menggoreng dengan menggunakan minyak yang berulang.
1: Iya, betul sekali.
2: Kita tidak bisa pungkiri kak, ketika kita membeli gorengan. Ketika kita membeli gorengan itu kita bisa lihat sendiri di wajan
1: para penjual. Betul sekali.
2: Itu minyaknya dengan sebegitu banyak dan sudah berubah warna menuju hitam.
1: Sampai ke hitam-hitam.
2: Iya. Kalau konsumen yang sudah memahami, dia bilang, ya mungkin dia akan menghindari.
1: Iya, betul.
2: Mungkin dia akan menghindari untuk membeli itu. Tetapi yang memang juga memahami, tetapi ya tidak apa-apa sesekali.
1: Iya.
2: Pasti tetap membeli.
1: Iya.
2: Ya. Itu dari proses apa pengolahan. Menggunakan minyak yang berlebih juga. Pemanggangan daging yang berlebihan. Ya, berlebihan itu yang kita biasa bilang dihangus atau digosong. Ternyata di situ tuh mengandung zat-zat yang membahayakan kesehatan, menyebabkan kanker. Jangankan daging, kopi yang dimasak dia kan mengandung karbohidrat. Dia digoreng sampai menghitam, sesungguhnya itu tidak baik. Dia akhirnya memunculkan zat yang menyebabkan kanker yang biasa kalau di kesehatan disebut akrilamid.
1: Ya, okay.
2: Akrilamid. Kalau di daging tadi itu yang dipanggang berlebihan biasa ada kandungan benzopiren namanya kalau di kesehatan kak. Itu dari proses pengolahan. Bisa juga dari alat yang digunakan kak.
1: Iya sih.
2: Ya, dari alat yang digunakan itu misalnya kita menggunakan serok mungkin yang sudah mulai berkarat atau alat panggang.
1: Iya betul
2: iya,
1: sekali. Kan mudah-mudah berkarat. Kan?
2: Iya, dia kan mudah berkarat. Tetapi itu tidak menjadi perhatian dari pelaku usaha atau pedagang itu menjadi salah satu pemicu bahaya kimia itu ada. Lalu penggunaan pembungkus.
1: Iya bungkusan.
2: Ya, penggunaan pembungkus. Biasa kalau kita beli gorengan, saya pernah sekali tuh kak beli gorengan. Kalau kita beli yang hanya harga 10.000 itu pasti dia menggunakan kantong putih kecil.
1: Iya, kantong putih kecil.
2: Tapi kalau kita sudah beli di atas 20.000, kadang-kadang mereka langsung iseng ambil sudah itu kantong hitam.
1: Iya, kantong hitam.
2: Kalau saya pernah satu kali seperti itu, saya minta untuk emasnya itu ganti kantong.
1: Iya.
2: Saya bilang begitu. Tapi bersyukur beberapa waktu yang lalu itu memang ada kegiatan juga dari Dinkes BIMTEK keamanan pangan untuk pelaku usaha. Jadi mereka diberikan pengetahuan, wawasan tentang pentingnya menjaga keamanan pangan dari dagangan mereka.
1: Iya, baik kak.
2: Yang berikut adalah bahaya fisik. Bahaya fisik itu kita kenal dengan adanya benda asing dalam makanan. Misalnya, kalau kita makan nasi, kita ketemu ada rambut.
1: Iya, rambut.
2: Atau ada batu. Itu salah satu contoh. Bisa juga ada serpihan kayu kak. Contoh yang selalu saya dapati itu kak, serpihan kayu di tempe goreng.
1: Iya, kebiasaan.
2: Iya, kebiasaan. Jadi perlu perhatian dari pelaku usaha juga, dari ibu-ibu rumah tangga juga. Ketika mengolah makanan itu kita bisa mengolahnya dengan baik, memisahkan serpihan-serpihan atau batu-batu yang ada dalam pangannya kita. Ya, mungkin itu kan.
1: Baik. Mungkin untuk Kak Fani nih. Iya. Bagaimana masyarakat dapat mengenali makanan yang aman untuk dikonsumsi? Mungkin menurut Kakak itu bagaimana ya? Supaya orang tuh bisa mengetahui makanan yang dikonsumsi itu aman.
3: Makanan makanan yang dikonsumsi itu aman kalau dari menurut yang saya ketahui itu dari tingkat kematangan. Mm-hmm. Itu juga berhubungan dengan antibiotik nanti kalau kita bahas di
1: segmen untuk berikutnya.
3: Makan tentang pangan itu ada yang berhubungan dengan antibiotik itu bahwa makanan itu harus dimasak sempurna. Mm-hmm. Cuci tangan dulu sebelum kita makan karena kita tidak tahu kuman apa yang ada di tangan atau HP kita. Nih kalau tidak salah juga itu ada penelitian HP kita itu merupakan sumber bakteri paling besar. Okay. Jadi kalau kita mau makan apalagi gorengan begitu biasanya sudah ada di depan langsung ambil,
1: langsung tidak ambil. Tanpa cuci tangan,
3: tanpa cuci
1: apalagi
3: tangan.
1: Kalau sudah lapar.
3: Iya. Jadi itu harus diperhatikan. Terus apalagi ya? Biasanya itu cuci juga sayur atau daging atau ikan yang mau kita makan itu harus dicuci dengan bersih karena kita tidak tahu ada apa yang di mengikuti sayur itu atau ikan atau daging itu tuh, begitu sih.
1: Iya. Baik. Kita ke pertanyaan berikutnya. Apa risiko kesehatan yang dapat timbul akibat konsumsi mengkonsumsi pangan yang tidak aman, Kak?
2: Oh iya, oke baik, Kak. Risiko kesehatan, Kak, ya. Tadi seperti saya bilang, ada bahaya-bahaya dari pangan yang kita konsumsi. Dan itu sangat berpengaruh pada kesehatannya kita. Yang pertama, kalau dari pemicunya itu bakteri, yang pasti gangguan pencernaan itu ada. Kita sering diare berulang, bisa seperti gitu, kena tifus, kita lihat dari makanan.
1: Paling cepat tifus.
2: Iya. Kemudian kolera atau disentri. Nah, itu. Biasanya itu gangguan pencernaan itu yang masih ringan ya, Kak. Tapi ada juga bahaya-bahaya yang lebih. Seperti gangguan kesehatan hatinya kita. Itu dari tadi panggangan daging yang berlebihan. Itu. Bahaya-bahaya kimia itu cenderung memicu gangguan kesehatan hatinya kita. Kemudian ginjal, kemudian juga kanker. Jadi kadang-kadang itu pernah saya waktu di rumah sakit. Di rumah sakit itu dokter bilang, mungkin kita punya orang-orang tua di sini itu, kenapa sering sekali ada terjadi kanker hati? Ya, itu pemicunya bisa dari itu pola makan daging bakar yang tidak ini
3: yang sudah hangus tapi tetap dikonsumsi hangus, juga.
2: Tetap dikonsumsi begitu. Jadi itu pemicu terbesar, Kak. Kemudian pasti keracunan makanan
1: keracunan makanan.
2: Kita bilang kita salah makan ternyata kita keracunan makanan, diare terus ya karena itu makanan yang sudah tercemar tadi, Kak. Ya. Kemudian satu, Kak, saya mau bilang bagaimana kita bisa mengenali
3: pangan
2: yang aman tadi, Kak. Kalau kita punya makanan itu, Kak, baik itu makanan maupun minuman, itu kan ada beberapa toh, Kak. Ada yang pangannya sudah ada dalam kemasan nih, Kak.
1: Iya, dalam kemasan.
2: Iya. Misalnya yang sederhana lah yang ada misalnya ada di kios-kios atau di kantin sekolah, Kak. Seperti keripik ubi. Atau jagung marning, Kak, yang dikonsumsi anak-anak sampai orang dewasa toh, Kak. Nah, itu sebaiknya kalau kemasannya itu sudah bocor itu jangan dibeli. Atau misalnya roti yang sudah ada bintik hitam jangan dibeli, dan informasi ini kalau boleh sampai kepada anak-anak kita. Karena di kantin itu mungkin kurang adanya pemantauan.
1: Iya, betul sekali.
2: Dan itu dikonsumsi oleh anak-anak kita. Itu yang pertama, dan yang kedua, ada baiknya kita mengajari anak-anak kita belajar membaca tanggal kadaluarsa dalam kemasan. Itu sangat perlu, Kak, karena kasihan anak-anak kita yang mengkonsumsi, apalagi kalau misalnya sudah jumlah banyak, baik kalau itu penjual di kantin.
1: Iya. Kan terkadang kan ada yang teliti dan ada juga yang tidak, Kak. Pasti kalau yang teliti kan mereka pasti akan memeriksa setiap barang yang akan dijual toh. Dan mereka memeriksa ini masih layak atau tidak gitu.
2: Iya, Kak. Itu yang dari pangan kemasan. Bisa juga kita lihat dari pangan segar seperti tadi Nona Fani bilang. Kalau misalnya seperti daging, itu kita bisa lihatlah dari tampilannya, Kak. Misalnya dia sudah tidak berubah warna, tidak pucat lagi ataupun dia tidak terlalu kaku. Nah, dagingnya kalau sudah terlalu kaku itu biasa kita bilang ya mungkin ada pengawetnya yang berlebihan di dalam atau menggunakan pengawet terlarang. Juga sayur.
1: Iya.
2: Kak, kalau sayur itu kalau kita beli di pasar itu kan misalnya sayur putih toh kan. Ketika kita beli itu ada kadang ketika kita bawa pulang walaupun kita sudah simpan di kulkas besoknya dia sudah menguning.
1: Iya.
2: Ada juga yang tidak tetap segar.
1: Iya, ada yang tetap segar. Ya.
2: Itu mungkin tampilan-tampilan yang berbeda dari sayur yang memang tercemar oleh pestisida.
1: Mm-mm.
2: Biasanya kita bilang kalau di daun-daun sayur itu ada masih ada bercak-bercak putih, itu mungkin masih tertinggal residu pestisidanya.
1: Oh,
2: karena itu perlu pengolahan sayur dari awal itu sebelum masak mencuci dengan benar. Kan?
1: Ya, mungkin itu. Iya, mungkin yang ini. Tips apa tips memilih makanan siap saji yang aman saat membeli di pasar atau di pinggir jalan? Mungkin dari Kak Helen atau Kak Fani, masing-masing ya. Tipsnya apa?
2: Ya, kalau dari saya sedikit saja Kak, karena memang kita tidak bisa menghindari ya, kita juga kepingin makan rame-rame misalnya di pinggir jalan dengan keluarga sesekali ya.
1: Mungkin itu, sesekali boleh.
2: Iya, sesekali boleh. Tapi memang masakan di rumah itu kita yang mengolah dan kita lebih tahu. Dia punya kebersihan.
1: Iya.
2: Yeah. Lalu mungkin bagi kami sebagai konsumen maupun pelaku usaha, memilihlah tempat yang tidak terlalu terpapar dengan debu.
1: Mm-hmm.
2: Misalnya, supaya aman juga untuk makanan dan konsumen. Kemudian, tidak dekat dengan tempat pembuangan sampah yang terbuka misalnya.
1: Iya, betul sekali.
2: Lalu itu dari sisi lingkungannya ya Kak. Bisa juga dari sisi pelaku usahanya sendiri.
1: Iya.
2: Misalnya kalau boleh menggunakan masker lah.
1: Mm-hmm.
2: Apalagi mungkin ketika pengusahanya tidak terlalu fit.
1: Iya, betul sekali.
2: Bisa menggunakan masker.
1: Kan mudah menyebar Kak.
2: Iya, apalagi kalau kita lihat ketika mereka menerima uang lalu mengambil makanan
1: iya,
2: lagi.
1: Betul sekali.
2: Nah, kalau boleh kalau tidak ada sarung tangan mungkin menggunakan plastik lah yang sederhana atau alat capit.
1: Alat capit, iya.
2: Iya.
1: Supaya pembeli juga bisa ini toka.
2: Ya, dari situ kan pembeli pasti menilai, oh iya di tempat yang ini ya.
1: Ini bersih, iya.
3: Oke, kalau dari saya kebetulan kan saya juga dalam program untuk menjaga asupan makanan karena sempat sakit kemarin. Jadi saya tuh sangat memperhatikan kemasan makanan yang mau saya beli itu dia punya garamnya. Karena per serving biasanya, jadi kalau kita jadi konsumen itu harus lihat baik-baik kondisi kemasan yang kita mau beli itu, lihatnya di dia punya takaran saji. Kemasannya itu biasanya 5 keping biskuit sama dengan 200 kalori dengan garamnya 5 gram misalnya. Jadi dalam satu bungkus biskuit itu yang bisa kita makan pertakarannya kita itu hanya 5 keping. Selebihnya berarti sudah kelebihan untuk garamnya, kalorinya begitu. Terus lebih memperhatikan kebersihan makan dan lebih penting itu makan masakan dari rumah saja.
1: Iya.
3: Karena kita tidak tahu kebersihan dari warung yang kita makan itu sudah sebersih apa, belum lagi kondisi tubuh kita yang lagi menurun. Jadinya makan cuma satu kali dua kali di luar tiba-tiba langsung sakit drop begitu. Jadi itu yang harus diperhatikan kalau menurut saya, selain di kemasan, kebersihan makan, tapi lebih penting lagi masak makanan dari rumah saja karena kita yang tahu kondisi kebersihannya seperti
1: betul
3: apa
1: sekali.
3: Pengelolaannya seperti apa kalau menurut saya itu sih.
1: Oke, makasih Kakak tipsnya. Ayah mungkin kita ada sedikit jeda.
3: Oke.
1: Dan pendengar saat ini kita masih akan melanjutkan program kami, tapi untuk saat ini pendengar masih akan selalu ditemani dengan musik pilihan Anda.

0: dan bijak antibiotik lindungi kesehatan masyarakat. Nah, saat ini kita masih akan membahas bagaimana penggunaan antibiotik yang bijak. Nah, mungkin dari Kak Fani.
1: Oke.
0: Apa yang dimaksud dengan resistensi antibiotik? Bisa dijelaskan sedikit, Kak?
1: Oke, gampangnya resistensi antibiotik itu ketika bakteri sudah kebal dengan antibiotik yang kita konsumsi. Hmm. Jadi sakitnya tidak akan sembuh.
0: Iya.
1: Dan bahasa-bahasa sederhananya iya, seperti itu. Jadi kalau seperti tadi kepala sakit minum antibiotik, minum amoksilin, badan meriang sedikit minum amoksilin. Nanti ketika sakit yang benar-benar butuh antibiotik minum amoksilin, amoksilin itu sudah tidak ada fungsinya lagi di tubuh. Iya. Karena bakteri sudah terlanjur kenal, oh itu amoksilin. Dia langsung pasang pertahanan dan dia tidak akan mati di situ.
0: Iya.
1: Begitu.
0: Oke, baik. Mungkin lanjut dari antibiotik nih, Kak. Mengapa antibiotik tidak boleh digunakan untuk mengobati flu atau batuk biasa?
1: Iya. Karena antibiotik itu untuk sakit yang disebabkan oleh bakteri. Seperti kayak tipes, itu kan disebabkan oleh bakteri. Wajar kalau dia harus diberikan antibiotik, tapi itu harus sesuai resep juga. Kenapa flu dan batuk tidak perlu? Karena kebanyakan flu dan batuk yang kita alami itu hanya karena virus. Flu dan batuk 3 hari kita minum vitamin saja sudah sembuh. Tapi kalau kondisinya dibarengi dengan demam lebih dari 3 hari baru langsung ke dokter. Tapi kalau hanya flu batuk biasa, beli saja obat di apotek. Ada apoteker yang pasti sudah siap di apotek untuk memberikan obat yang sesuai kita punya sakit begitu. Tidak perlu antibiotik, tenang saja. Dokter tahu antibiotik itu kapan diberikan kepada pasien. Jadi bapak mama di rumah jangan jangan langsung buat keputusan, aduh saya kepala sakit sama riang, batuk pilek, langsung antibiotik. Bapak mama akan mendengar nanti di segmen selanjutnya ada kasus tentang anak kecil.
0: Kan kebiasaan kan begitu tuh, kan? Sakit sedikit
1: antibiotik,
0: sakit amoksilin. Antibiotik.
2: Lebih-lebih main flu dan batuk itu.
1: Flu batuk sedikit amoksilin, padahal tidak harus.
0: Iya, mungkin ada dampak jika masyarakat memilih antibiotik tanpa resep dokter.
1: Ya, dampaknya seperti yang tadi itu. Kalau selain karena biasanya kan masyarakat mereka itu bapak mama di rumah itu mereka stok.
0: Stok obat
1: entah dari mana. Memang. Walaupun sebenarnya sudah ada aturan untuk tidak menjual antibiotik secara bebas di apotek-apotek, tapi kan kita tidak tahu teman di apotek-apotek beberapa apotek itu kan ada yang tanpa sadar menjual antibiotik begitu. Dah, bapak mama stok di rumah. Jadi itu minum obat tanpa resep dokter itu kan sangat tidak bagus. Ada aturannya dalam minum obat, apalagi antibiotik. Ada kadang tuh di biasanya di resep itu jelas-jelas kalau antibiotik obatnya itu ditulis dihabiskan.
0: Iya, kan biasanya kan kalau minum obat tuh kan pasti anjurannya harus dihabiskan. Kan memang dikasih itu untuk langsung habis diminum, tidak boleh disimpan.
1: Tidak boleh disimpan, di stok. Apalagi baru minum satu kali, sudah rasa sembuh, langsung, sudah enak, langsung simpan untuk stok.
0: Untuk stok berikutnya.
1: Iya, aduh.
2: Yang perlu diketahui memang oleh kita punya mama-mama, terlebih, ini saya sering tuh kalau ke pasar, saya lihat itu ada yang pikul-pikul kotak itu yang di dalamnya misalnya ada benang, ada juga obat, dia mulai tawar-tawar. Kita, kalau saya temukan itu, ya saya mungkin tidak bisa langsung menghentikan itu pak, yaitu dia punya hak menjual gitu, tapi saya lebih pada info ke mama jangan beli obat yang ini ya, itu apotek dekat, mama bisa ke apotek, tempat membeli obat yang aman itu sebenarnya di apotek.
0: Kan biasa kan ada juga yang jual keliling.
2: Itu banyak sekali yang jual keliling, sedangkan tadi seperti Adi Fani bilang, mudah sekali kita menjadi kebal, menjadi resisten terhadap obat itu, apalagi ketika kita menggunakan salah, misalnya tadi tidak dihabiskan, ataupun minum antibiotik itu sebenarnya ada juga interaksinya dengan makanan. Dan itu informasi seperti itu orang
1: hanya
2: tua,
1: bisa
2: mama, mama
1: di
2: didapatnya itu di apotek atau dari dokter. Jadi sebaiknya kita membeli obat itu di tempat yang resmi seperti apotek atau kita ke puskesmas.
0: Mungkin ada ancaman gitu. Seberapa besar ancaman resistensi antibiotik bagi kesehatan masyarakat di masa depan?
1: untuk ancamannya itu sudah sangat besar, sehingga keresahannya kami tenaga kesehatan, apalagi apoteker di apotik, di rumah sakit dan puskesmas itu berdasarkan penelitiannya WHO sudah ada 1,2 per 2019 sudah ada 1,2 jiwa yang meninggal karena tidak ada antibiotik yang mampu mengendalikan infeksi dalam tubuhnya. Jadi itu, dan diperkirakan 2050 bisa sampai 10 juta jiwa. Kalau dari sekarang tidak kita turunkan penggunaan antibiotik itu lebih rasional, lebih lebih sesuai aturan dan harus dengan resep dokter. Jangan, pokoknya jangan jangan badan tidak enak. Saya lebih cocoknya ini amoksilin, Ibu. Ada beberapa kasus itu mama kalau pergi di apotik, saya pernah kerja di apotik. Jadi dia ngotot harus dapat amoksilin. Sebelum mama amoksilin harus pakai resep dokter. Kami tidak bisa kasih. Nanti kami temuan. Nanti kami buat seolah-olah itu jadi hukumnya, dapat hukuman lah kami apotek. Dan memang betul juga sebenarnya. Tapi mama tidak, nona, saya kalau meriang tuh saya harus amoksilin, itu baru saya enak sama badan. Saya bilang, mama, kalau mama meriang-meriang saya ada obat ini. Tidak, nona, biar sudah. Dia pergi cari di apotek lain. Emang saya bilang, aduh, kasihan sekali kita, hanya karena itu sudah jadi kebiasaan dari dulu. Entah kenapa itu mama-mama kita di rumah ini selalu stok itu amoksilin, ini asam mefenamat, paracetamol. Jadi meriang sedikit pasti itu tiga obat yang diminum.
0: Iya, itu sudah pasti.
1: Pasti. Padahal bukan itu obatnya. Makanya kami menjadi hal yang harus diperhatikan begitu, karena tidak semua sakit itu harus pakai antibiotik ya, bapak mama di rumah.
0: Mungkin untuk Kak Helen, ini apa peran apoteker dalam memberikan edukasi penggunaan obat yang benar? Peran apoteker.
1: Oh, ini penggunaan obat yang benar harus sesuai sakitnya kita. Intinya kalau bapak mama rasa sakit masih dalam batas 3 hari, ke apotek saja. Tapi kalau sudah lewat dari 3 hari dan badan sudah tidak enak, demam, langsung ke dokter, ke puskesmas. Di situ ada obatnya gratis, yang penting pakai BPJS, semuanya itu sudah tercover oleh pemerintah. Jadi harus bijak saja dalam penggunaan obat. Sakit kepala ya baru paracetamol, jangan sakit kepala amoksilin. Tidak seperti itu. Tidak tepat sekali penggunaannya. Jadi intinya harus ke dokter, harus mau beli obat harus di apotik, bukan di kios-kios yang jual apa amoksilin satu butir 5.000.
0: Ya, karena kan mereka pasti cari tempat alternatif yang terdekat.
1: Itu nanti mungkin pelan-pelan nanti akan ada, mungkin dinas kesehatan akan turun ke kios-kios yang masih menjual obat-obat antibiotik tanpa ada izin, itu sudah tidak benar sekali.
0: Betul sekali, Kak. Baik, kita lanjut ke segmen berikutnya mungkin terkait dengan keamanan pangan dan antibiotik. Mungkin pertanyaan berikutnya, bagaimana keamanan pangan dan penggunaan antibiotik saling berkaitan dalam menjaga kesehatan masyarakat? Mungkin dari Kak Helen dulu, setelah itu Kak Fania.
2: Baik, Kak. Kalau yang sering sih terjadi itu mungkin pada makanan ayam ya, Kak Fania. Dimana kita tahu bersama itu biasa kayak ayam-ayam potong gitu kan ya, itu kan untuk memacu pertumbuhannya menggunakan antibiotik. Ada penggunaan antibiotik di situ suntik. Untuk memacu pertumbuhan ayam daging itu. Nah, sedangkan tapi saya sempat beberapa waktu yang lalu ketika saya membeli ayam potong, saya bercerita dengan penjualnya karena terkait penyuntikan yang dilakukan di ayam itu, mereka bilang biasanya sampai dengan ayam itu 800 gram. Itu mereka sudah hentikan penyuntikan itu, memang sudah protapnya mereka supaya ayamnya mereka itu aman dikonsumsi oleh masyarakat. Jadi sampai pada ayamnya menjadi 1 kilo lebih dari 800 menjadi 1 kilo lebih itu sudah waktu yang fresh untuk ayam siap dikonsumsi. Tapi perlu kita ingat bersama bapak mama, dari antibiotik yang masih ada dalam tubuh ayam itu, dia menjadi residu ada pada kotoran ayam. Nah, jika kotoran ayam itu dia mencemari daging, disitulah dikonsumsi oleh manusia, disitulah terjadi resistensinya, kebalnya. Nah, untuk ayam yang tidak sesuai protap ya, masih disuntik, terus akhirnya menimbulkan ada bakteri kebal dalam tubuh ayam yang dikonsumsi oleh masyarakat. Sehingga itulah yang membawa bakteri kebal itu terbawa masuk ke dalam tubuh manusia.
1: Iya, betul sekali.
2: Ya, seperti itu, Kak.
0: Mungkin Kak Fana.
1: Iya. Jadi selain daging ayam juga daging babi, daging sapi, karena biasanya kan masyarakat kita ini mereka berdasarkan kebiasaan. Jadi kalau babi sakit kasihnya amoksilin. Babi ya amoksilin sama asam efenamat. Jadi terus babinya dipotong, kita masak. Kadang kalau panggang kan katanya lebih enak kalau setengah matang. Nah, di situ ada kondisi ketika kita makan daging babi atau sapi yang tidak masak sempurna. Kita konsumsi itu sama saja dan kita mengkonsumsi antibiotiknya.
0: Iya,
1: antibiotiknya juga masuk ke dalam tubuh kita tanpa kita minum amoksilin juga. Amoksilin sudah masuk ke dalam tubuh kita melalui makanan tadi, kayak ayam yang dimasak tidak sempurna, babi juga atau nih sapi begitu. Jadi harus diperhatikan dengan baik lagi kita punya ayam ketika misalnya kita beli ayam pedaging, ya agak ditaruhlah di rumah satu bulan, kasih makan makanan seperti biasa yang di rumah begitu. Entah benar atau tidak, tapi setidaknya kita sudah mencoba mencegah. Masak juga daging babi harus ini masak, dan kalau bisa kalau hewan peliharaan peternakan kita di rumah ada sakit atau apa, dokter hewan sudah banyak di Sumba Barat. Panggillah dokter hewan, jangan berdasarkan ini kita punya kebiasaan kalau daging apa babi sakit apa langsung kasih amoksilin tanpa kita tahu bahwa kita konsumsikan itu amoksilin ke hewan, kita konsumsi lagi hewannya sama dan kita makan amoksilin juga. Begitu.
0: Baik. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Apakah penggunaan antibiotik yang berlebihan pada peternak dapat mempengaruhi keamanan pangan, Kakak?
2: Iya. Pasti Pak. Kak, seperti yang saya bilang tadi, dia meninggalkan pertama residunya, kedua bakteri kebal dalam tubuh. Pangan itu sendiri dan berakibat juga terbawa dalam tubuh manusia.
1: Itu pasti kan. Semuanya tuh dalam satu circle. Kalau kotoran hewan yang sudah ada antibiotiknya kita pakai untuk buat jadi pupuk, terus tangan kita cuci tidak bersih, kita makan lagi, terus pupuknya ini yang dipakai untuk tanam sayur kena di sayur kita cuci tidak bersih juga. Semuanya tuh ada. Makanya kita harus memperhatikan kebersihan sayur. Ini tangannya kita untuk makan atau untuk mulai masak itu kita harus cuci dulu gitu.
0: Intinya kita harus memperhatikan juga kebersihan
1: begitu.
0: Kebersihan paling utama.
1: Iya. Begitu. Supaya pangan yang kita makan, kita konsumsi aman.
0: Iya. Mungkin Kakak, langkah apa yang dapat dilakukan keluarga untuk mencegah penyakit akibat pangan tercemar dengan penggunaan antibiotik yang salah?
1: Langkah yang paling tepat adalah tidak stok obat di rumah. Sakit selalu ke apotik atau ke dokter. Di apotik juga harus yang ada apotekernya. Karena saya tidak mau mendiskreditkan teman-teman tenaga lain, bidan, perawat, tidak. Tapi teman-teman apoteker itu sudah diberikan, sudah punya sertifikat sebagai ya yang punya kewenangan untuk memberikan obat sesuai dengan indikasi teman-teman begitu. Tapi kalau sudah demam lebih dari 3 hari ya memang harus ke dokter. Sebagai kita yang punya keluarga, jangan pernah stok obat. Stok obat di rumah hanya yang kita sakit kronis kayak diabetes, ini hipertensi itu tidak apa-apa. Tapi kalau untuk amoksilin, parasetamol, asam efenamat itu tidak dianjurkan sama sekali untuk kita stok. Apalagi untuk bagi dengan hewan atau tetangga ada mengeluh sakit sedikit langsung kasih amoksilin lagi.
0: kita sebagai manusia sudah mengkonsumsi, yeah, hewan juga ikut mengkonsumsi.
3: Ikut konsumsi, iya.
2: Ya, yang perlu diperhatikan juga itu Kak, kan kita tidak bisa menghindari ada pangan-pangan itu, makan-makanan yang tadi saya bilang tercemar oleh antibiotik misalnya tadi ya, residu antibiotik ada. Jadi yang perlu diperhatikan itu saat mengolah makanan, mulai dari membersihkan sayur misalnya ya, yang dengan air mengalir,
0: air bersih mengalir.
2: Kemudian juga masak makanan dengan benar itu bisa. Kemudian mungkin yang perlu, yang tidak bisa kita hindari sebagai masyarakat Kak, untuk obat-obat yang bebas, obat-obat yang untuk kita punya pengobatan sendiri misalnya Kak, ya misalnya kita stok paraset kah di rumah, stok apa, vitamin kah di rumah. Ya itu terkadang paraset itu kita biasa bilang untuk darurat, sudah kita, kita atau anak kita demam tengah malam. Oke, kita punya stok paraset di rumah. Itu masih ada dalam batas wajar Kak. Tetapi untuk antibiotik itu kalau boleh tidak. Jadi ada istilah itu pengobatan sendiri oleh masyarakat khusus untuk obat-obat
3: yang dapat bebas di apotek, bisa
2: nanti,
3: beli bebas.
2: Nanti Bapak Mama bisa melihat obat-obat apa yang bisa, yang bisa kita stok di rumah atau juga yang tidak. Tapi kalau misalnya dalam strip obat itu ada lingkaran hijau atau lingkaran biru, itu kita masih bisa stok di rumah. Nah, kita masih bisa stok di rumah, itu untuk pengobatan sendirinya kita. Tapi kalau dia sudah lingkaran merah apalagi huruf K, itu sama sekali tidak boleh. Itu sebaiknya dengan peran konsultasi apoteker ataupun dokter.
0: Jadi setiap obat itu pasti ada tandanya.
3: Bisa nanti kalau ada segmen selanjutnya tentang penggunaan obat merah, ini label merah, biru, hijau.
0: Bisa, mungkin Kakak bisa jelaskan untuk teman.
3: Ini untuk obat berlabel biru dan hijau seperti yang Kak Ellen jelaskan itu memang bisa kita stok. Karena yang biru itu biasanya ya paracetamol, obat bebas. Dia masih bisa dijual di toko obat, masih bisa. Sama yang hijau. Yang hijau itu biasanya dia batuk pilek, untuk obat batuk pilek biasanya. Tapi nanti kalau kita ke apotek, apotekernya itu pasti menjelaskan. Apalagi obat-obat yang untuk anak dalam kondisi, dalam bentuk sirup, itu ada batas penggunaannya sampai kapan setelah dibuka. Tidak boleh digunakan lagi ketika seperti apa kondisi uni obatnya itu. Semuanya ingat, tanya obat, tanya apoteker. Seperti itu.
0: Jangan menyimpulkan
3: menyimpulkan sendiri. Tanya di tetangga yang lebih tahu, merasa lebih tahu karena sudah biasa mengobati.
0: Tidak. Dan juga alternatif terdekat.
3: Iya.
0: Kan biasanya begitu, cari yang paling dekat.
3: Yang paling dekat. Ya sudah, yang paling dekat apotek, ada apoteker, tanya di sana, Bapak Mama.
0: Biar jauh, yang penting demi kesehatan.
3: Iya. Lebih aman juga.
0: Mungkin dari Dinas Kesehatan, bagaimana peran sekolah, pemerintah dan media dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kedua isu ini, Kak? Mungkin dari Kak Helen duluan.
2: Dari isu keamanan pangan dan penggunaan antibiotika ya. Dari sekolah mungkin lebih, di sekolah itu biasanya kan ada kantin. Ada kantin. Jadi mungkin sekolah turut juga untuk berpartisipasi memantau kantin yang ada. Misalnya tadi tentang jajanan-jajanan anak-anak sekolah itu, kalau boleh diberi juga. Memang dulu kami itu di bidangnya kami itu ada sosialisasi keamanan pangan, penyuluhan jajanan anak sekolah, Jadi di situ kami pergi, kemudian kami lihat makanan yang ada dari kantin-kantin. Lalu kami juga memberi pengetahuan kepada anak-anak tentang bagaimana melihat kondisi jajanan yang ada di kantin. Misalnya kalau dia punya kemasan sudah terbuka, adik-adik tidak boleh beli. Misalnya roti sudah ada bintik-bintik hitam, tidak boleh membeli. Kemudian mengajarkan juga anak-anak sekolah bisa membaca tanggal kadaluarsa makanan. Itu sangat penting buat sangat anak-anak penting. Dan pengetahuan-pengetahuan seperti itu juga kami sampaikan ke sekolah supaya itu menjadi bahan yang diperingatkan oleh pihak sekolah kepada anak-anak.
3: Kalau dari pemerintah sendiri untuk ini kemarin sudah sempat dikeluarkan surat edaran dari Bupati tentang pengendalian resistensi antibiotik, entah itu di masyarakat ataupun di bagi, di kesehatan di rumah sakit. Terus kalau untuk dari Dinas Kesehatan sendiri, kita sedang menggalakkan itu untuk ini masyarakat tidak sembarang mengkonsumsi antibiotik. Dan kami kemarin sempat ada bimtek juga dengan teman-teman apoteker tentang penanganan resistensi anti, pencegahan resistensi antibiotik. Jadi sangat diharapkan masyarakat, teman-teman atau bapak mama di rumah, selalu kalau mau tanya obat, tanya di apoteker. Konsumsi ini amoksilin itu tidak dianjurkan kalau tidak pakai resep.
0: Iya,
3: begitu.
0: Ya, mungkin selalu harus selalu diingatkan untuk apoteker.
3: Iya. Kalau sudah ke apotek, ya
0: harus,
3: harus tanya apoteker.
0: Iya.
3: Ya.
2: Dan ada satu juga Kak untuk pelaku-pelaku usaha. Itu beberapa waktu yang lalu juga dari Dinas Kesehatan itu melakukan bimtek penyuluhan keamanan pangan, bagaimana pengolah makanan supaya aman.
0: Iya, itu kan Kak. Mungkin di akhir-akhir dialog kita nih Kak, mungkin ada pesan pesan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat agar lebih bijak menggunakan antibiotik dan lebih peduli terhadap keamanan pangan. Dari Kak Helen mungkin duluan, setelah itu Kak Fani.
2: Buat bapak mama, bapak saudara, juga anak-anak ya, untuk kita lebih bijak dalam memperhatikan keamanan pangan. Tidak bosan-bosannya saya mau bilang, seperti kita menyayangi diri kita sendiri, kita pasti memperhatikan apa sih yang harus masuk
3: dalam
2: tubuh. Kita makan roti saja misalnya, mungkin kita masih pilih, oh kayaknya roti Galaksi masih lebih baik dari yang lain, apalagi obat apalagi obat gitu ya kayak. Nah juga tadi seperti saya bilang, memperhatikan kemasan. Kalau sekiranya bapak mama menemukan masih ada kios-kios yang menjual antibiotik, bisa diinformasikan
3: ke Dinas Kesehatan.
2: Dinas Kesehatan.
0: Ya, betul sekali.
2: Nah, kalau seperti pangan tadi sudah kami jelaskan, baik itu pangan yang ada kemasan maupun pangan segar, bapak mama bisa memperhatikan. Contoh, saya kasih contoh satu yang kecil Kak. Misalnya tahu. Tahu itu ketika kita pergi di tempat jual tahu, ada kan yang sudah dibungkus-bungkus memang. Nah, itu kita perhatikan. Kalau tahunya itu permukaannya sudah licin, berlendir, itu sudah tidak aman. Nah, kemudian kalau kita tekan dia tidak mudah hancur, itu juga tidak aman. Nah, tahu itu biasanya dia penyimpanannya itu hanya satu hari Kak, di suhu ruangan. Kalau dia sudah lebih satu hari, berarti ada kecurigaan dia menggunakan pengawet.
0: Pengawet, betul sekali.
2: Pengawet yang berlebihan Kak, itu seperti itu. Kemudian beras juga Kak, beras itu kan ada cenderung yang dorong pakai formalin ya Kak ya. Jadi bapak mama bisa memperhatikan kalau tampilan berasnya itu sangat mengkilat, kemudian putih, dia itu licin, putih, itu ada dugaan seperti itu. Ini butuh, ini memang butuh lebih lebih diperhatikan ya Kak ya. Kemudian daging, kalau dia sudah lebih pucat Kak, atau dia itu kaku teksturnya, itu hati-hati juga. Karena saya pernah Kak di tempat penjualan ayam itu, saya kan beli ayam itu 6 ekor Kak. Kemudian 6 ekor. Nah, ketika sudah dibawa masuk ke dalam,
3: dibersihkan.
2: Yang dibersihkan, yang potong ini bilang, nih mama semuanya ada 7 ekor ya. Wih, saya kaget. Tidak, saya tadi pesan 6. Ternyata saya pergi lihat ke dalam, untungnya mereka belum potong. Ternyata satunya itu ayam bangke.
0: Astaga.
2: Jadi mungkin mereka tidak salah juga Kak, karena ada ayam yang sudah dibersihkan tapi ada di kolong meja. Mungkin pikirnya mereka jatuh. Nah, jadi mereka ambil dan hampir ikut terpotong. Jadi saya lihat, ini sudah pucat. Saya bilang, ini bukan ayamnya saya. Saya bilang gitu, bukan pesanannya saya. Jadi betapa kita harus memperhatikan, bahkan mulai saat kita membeli, kita perhatikan itu keadaan pangan ya kita, makanannya kita Kak.
0: Bagus, kenapa nih?
3: Kalau dari saya sebagai apoteker, kami selalu mengingatkan ke bapak mama di rumah untuk beli obat harus selalu di apotik ataupun toko obat yang sudah ada izin. Yang kedua, jangan pernah stok antibiotik, amoksilin, cefixim, super tetra itu tidak untuk di stok di rumah bapak mama. Yang ketiga, konsumsi antibiotik harus dengan resep dokter. Dan di resep dokter itu biasanya apoteker kalau sudah menyerahkan obat itu sudah ada penjelasan aturan minumnya jam berapa, karena antibiotik itu harus diminum tepat waktu. Sudah ada range waktu yang harus diminum, misalnya 3x1 itu berapa jam, setiap 8 jam itu harus minum antibiotiknya, dan wajib dihabiskan sesuai dengan obat yang diberikan oleh dokter, begitu. Supaya mengurangi resistensi sendiri dari dalam diri kita, kalau misalnya kita ada infeksi dan diberikan antibiotik oleh dokter, kita minum sesuai resep, kita minum sampai habis, jangan ketika badan sudah enak sedikit langsung berhenti minum, terus langsung simpan antibiotiknya di rumah, itu sangat tidak dianjurkan sekali. Supaya tahun 2050 tidak sampai 10 juta jiwa yang meninggal karena resistensi antibiotik. Begitu.
0: Terima kasih.
3: Menuju Indonesia emas.
0: Yang terakhir, mungkin harapan apa harapannya kakak untuk terciptanya masyarakat yang lebih sehat melalui pangan yang aman dan penggunaan obat yang tepat.
2: Oke, harapannya kami buat masyarakat semua, kita lebih lagi meningkatkan pengetahuannya kita dalam bijak memilih pangan. Kemudian juga bagi para pelaku usaha, kiranya bisa ikut turut bertanggung jawab terhadap pangan yang dihasilkan. Karena itu salah satu kita mendukung perbaikan gizi buat anak-anak kita, untuk kecerdasannya mereka. Kita turut mendukung masa depan ya anak-anak kita sebagai generasi penerus dengan kesehatan fisik dan mental yang sehat, yang baik kan.
0: Kalau Kak Fani, harapannya Kak Fani apa?
3: Harapannya bapak mama lebih mencari informasi tentang penggunaan antibiotik itu seperti apa. Jangan malu bertanya di apotek, sudah ada apoteker. Itu saja.
0: Oke, baik pendengar, tidak kerasa kita sudah berada di punjung dialog Sumba Menyapa Pagi dengan tema keamanan pangan dan bijak antibiotik lindungi kesehatan masyarakat. Dan terima kasih kepada Kak Helen dan Kak Fani telah berbagi informasi dan edukasi yang sangat bermanfaat buat para pendengar dan buat semua seluruh masyarakat Kabupaten Sumba Barat. Dan semoga masyarakat semakin memahami pentingnya memilih pangan yang aman serta menggunakan antibiotik sesuai dengan anjuran tenaga kesehatan. Dan juga demi mencegah risiko

Pengangguran adalah suatu istilah yang diberikan kepada seseorang yang tidak memiliki pekerjaan atau tidak bekerja. Pengangguran terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara tenaga kerja dengan lapangan pekerjaan. Pengangguran juga terjadi karena lapangan pekerjaan yang tercipta cenderung sedikit sehingga menyebabkan banyak tenaga kerja tidak mendapatkan pekerjaan. Produktivitas suatu negara sangat dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat, sehingga pengangguran seringkali menjadi masalah yang sangat serius terhadap suatu negara. Karena jika dibiarkan, pengangguran akan menyebabkan banyak masalah yang timbul, seperti kemiskinan dan masalah lainnya. Pengangguran terbagi menjadi beberapa jenis. Pembagian pengangguran dapat dilihat berdasarkan jumlah jam kerja, faktor penyebabnya, dan berdasarkan ciri-cirinya. Jenis pengangguran berdasarkan jam kerja terbagi menjadi pengangguran jam terbuka, pengangguran terselubung, dan setengah pengangguran. Pengangguran terbuka adalah seseorang yang menganggur akan tetapi sedang mencari pekerjaan. Pengangguran terselubung adalah seseorang yang tidak bekerja dikarenakan ada suatu alasan tertentu. Dan setengah pengangguran adalah pekerja yang bekerja tidak dengan jam normal. Berdasarkan cirinya, pengangguran dapat dibagi menjadi pengangguran terbuka, pengangguran tersembunyi, musiman, dan juga pengangguran yang menganggur. Pengangguran musiman terjadi karena adanya faktor iklim. Biasanya pengangguran musiman terjadi pada sektor pertanian ataupun perikanan, karena perubahan musim sangat mempengaruhi para nelayan ataupun petani dalam mengerjakan pekerjaannya. Pengangguran merupakan masalah penting yang harus segera diatasi, karena sangat berpengaruh pada perkembangan suatu negara. Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran, yaitu menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Memperluas kesempatan kerja dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan pengembangan industri padat karya dan menyelenggarakan proyek pekerjaan umum. Selain itu, cara yang dapat dilakukan yakni meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan cara latihan untuk pengembangan profesionalisme tenaga kerja, magang, dan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat setempat yang menyesuaikan dengan bakat yang dimiliki masyarakat. Salah satu cara pemerintah untuk mengurangi pengangguran yaitu dengan mengadakan suatu proyek magang bagi calon tenaga kerja. Dengan adanya pelatihan atau magang, maka calon tenaga kerja akan menjadi lebih terampil dan akan membantu mengatasi masalah pengangguran. Di sisi lain, upaya pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran dengan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja perlu diapresiasi. Mengikutkan semua pekerja pada asuransi jaminan sosial, keselamatan kerja, dan menetapkan adanya upah minimum regional merupakan usaha yang menolong mengatasi pengangguran. Pengembangan usaha pada sektor informal sangat cocok digunakan untuk upaya mengatasi pengangguran. Dengan adanya sektor ini, sangat membantu dalam mengatasi pengangguran. Pengangguran jika tidak diatasi akan menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan hidup manusia, yang berakibat pada kehidupan di bawah garis kemiskinan, menempati perumahan yang kurang layak, kesehatan dan gizi yang buruk, pendidikan yang minim, angka kematian bayi yang tinggi, dan harapan hidup yang relatif singkat. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan di suatu negara.

FM 96,9 MHz, pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Malam hingga pada pukul 24. Dan pendengar, saat ini pendengar masih akan selalu ditemani dengan ragam musik pilihan Anda. Stay tune.

Sobat RRI, apa kabar hari ini? Yuk bayangkan sejenak kita melangkah ke sebuah tempat yang mempesona di ujung timur Indonesia. Sebuah pulau yang kaya akan budaya, alam, dan keindahan yang tiada duanya. Ya, ini tentang Sumba. Sumba, sebuah pulau di Nusa Tenggara Timur. Terkenal dengan hamparan savana yang memukau, pantai-pantai berpasir putih, dan air terjun yang menakjubkan. Salah satu yang paling ikonik adalah Pantai Walakiri. Dengan pohon mangrove yang terlihat seperti menari saat matahari terbenam. Sobat pasti setuju, tempat ini seperti lukisan hidup. Jangan lupa mengunjungi air terjun Tanggedu, yang sering dijuluki Grand Canyon-nya Sumba. Aliran air yang jernih dan formasi batuannya benar-benar membuat siapa saja betah berlama-lama. Selain alamnya, budaya Sumba juga sangat istimewa. Pulau ini punya rumah adat khas Sumba yang unik dengan atap tinggi menjulang dan tradisi pasola, sebuah ritual perang tanding yang syarat makna. Sobat, pasola bukan hanya sekedar atraksi, tapi juga simbol harmoni antara manusia, alam, dan leluhur. Dan tentu saja, sobat tidak boleh melewatkan tenun ikat Sumba, yang setiap motifnya menceritakan kisah tentang kehidupan, alam, dan leluhur. Sebuah karya seni yang penuh makna dan kebanggaan lokal. Jadi, kalau sobat sedang merencanakan liburan, kenapa tidak mencoba menjelajahi Sumba? Keindahan alamnya, keramahan penduduknya, dan kekayaan budayanya akan memberikan pengalaman yang tak terlupakan. Nah, itu tadi sekilas tentang Sumba, surga tersembunyi di timur Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya bersama saya Naomi. Tetap stay tune di FM 96,9 MHz. RRI Pro 1 Sumba, kanal informasi dan inspirasi.

FM 96,9 MHz, pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Malam. Dan pendengar masih akan selalu ditemani dengan musik-musik pilihan Anda. Stay tuned.

Pendengar, pernahkah Anda bingung membedakan antara hampers dan bingkisan? Jangan khawatir, keduanya adalah cara indah berbagi kebahagiaan, tetapi ada bedanya loh. Bingkisan biasanya berisi barang-barang yang dikemas sederhana, bisa berupa makanan ringan, minuman, atau kebutuhan sehari-hari. Tujuannya seringkali sebagai ucapan terima kasih atau sekedar berbagi. Nah, hampers biasanya dikemas lebih menarik dan rapi. Seringkali menggunakan keranjang atau kotak yang cantik. Isinya pun lebih beragam dan tematik. Bisa berisi makanan premium, produk perawatan diri, perlengkapan bayi, atau barang-barang khusus sesuai acara. Hampers sering diberikan sebagai hadiah spesial di momen-momen istimewa. Jadi ingat ya pendengar, bingkisan itu sederhana dan tulus, sementara hampers lebih istimewa dan berkesan. Keduanya sama-sama baik, tinggal pilih sesuai kebutuhan dan selera Anda.

Pendengar, coba deh sekarang perhatikan ujung kemasan pasta gigi di kamar mandi Anda. Ada kotak kecil warna-warni. Pernah penasaran tidak dengan artinya? Apa benar warna hijau itu alami, sementara warna hitam itu penuh dengan bahan kimia? Mungkin banyak dari kita yang pernah dengar rumor kalau kotak warna ini punya arti khusus. Ada yang bilang kalau warna hijau berarti bahan alaminya 100%, kalau biru campuran bahan alami dan obat, merah itu bahan alami dicampur kimia, dan yang hitam full bahan kimia. Wah, kalau benar, berarti selama ini kita pakai pasta gigi yang bahan kimia dong. Tapi benarkah begitu? Ternyata, itu semua hanyalah mitos. Kotak warna itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Lalu apa fungsinya? Pendengar, kotak ini disebut eye mark atau color mark. Fungsinya sangat penting dalam proses produksi. Tanda ini adalah penanda bagi sensor mesin di pabrik. Mesin akan membaca kotak warna ini untuk tahu di mana harus memotong dan menyegel kemasan pasta gigi dengan sempurna. Jadi, setiap kali kita melihat kotak warna itu, kita sebenarnya sedang melihat mata mesin yang memastikan pasta gigi kita terisi penuh dengan tertutup rapat. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan? Jangan khawatir lagi dengan rumor yang beredar. Tanda warna itu bukan kode rahasia yang menunjukkan bahaya, melainkan kode teknis untuk mempermudah proses pembuatan. Jadi, pilih pasta gigi berdasarkan kebutuhan gigimu, bukan karena warna kotaknya. Informasi ini dari Radio Republik Indonesia, SP Sumba.

pendengar, berakhirlah sudah tugas kami melayani Anda sepanjang hari ini. Saya Naomi yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa lagi besok, Jumat 26 Juni 2026 pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui FM 96,9 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Sumba. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

KPI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku cabut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hey, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu. Dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Kamu masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jogja.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji bagi Allah atas keagungan sifat-sifatnya dan kemurahan anugerahnya. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, para tabi'in dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah jalannya. Teman perdua yang dirahmati Allah, dalam kesempatan kali ini izinkan kami menyampaikan renungan pagi dengan judul Dosa yang membuat hati mati perlahan-lahan meski tubuh masih hidup. Teman perdua yang dirahmati Allah, tidak semua kematian terjadi ketika ruh meninggalkan jasad. Ada kematian yang lebih menakutkan, yaitu ketika hati mati, tubuhnya masih hidup, masih berjalan, masih berbicara, bahkan mungkin masih beribadah. Namun hatinya tidak lagi merasakan manisnya iman, tidak tersentuh oleh ayat-ayat Allah, tidak bergetar ketika mendengar nasihat, tidak sedih ketika membuat dosa. Lalu muncul pertanyaan, mengapa hati bisa mati? Apa penyebabnya? Dan bagaimana cara menghidupkan hati yang telah keras? Teman perdua yang dirahmati Allah, hati bisa hidup dan bisa mati sebagaimana tubuh membutuhkan makanan, hati juga membutuhkan makanan. Makanan hati adalah iman, zikir, Al-Quran, ilmu yang bermanfaat, dan ketaatan kepada Allah. Jika hati terus diberi makanan ini, ia akan hidup. Namun jika dibiarkan jauh dari Allah, ia akan melemah sedikit demi sedikit. Teman perdua yang dirahmati Allah, salah satu penyebab matinya hati adalah dosa adalah merupakan penyebab utama kerasnya hati. Setiap kali manusia berbuat dosa, muncul titik hitam pada hatinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal abda iza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi tuktatun nukitat fi qalbihi nuktatan sauda. Sesungguhnya seorang hamba apabila melakukan satu dosa, maka akan ditorehkan satu titik hitam dalam hatinya. Akan ditorehkan satu titik hitam di dalam hatinya. Hadis riwayat Tirmizi. Namun jika ia bertaubat, titik itu akan terhapus. Namun jika dosa terus dilakukan, titik-titik itu semakin banyak hingga menutupi hati. Teman perdua yang dirahmati Allah, tanda hati mulai mati, salah satu tanda paling berbahaya adalah ketika dosa tidak lagi terasa sebagai dosa. Maksiat dianggap biasa, nasihat dianggap gangguan, Al-Quran terasa membosankan, majelis ilmu terasa berat, sementara hiburan dan kelalaian terasa lebih nikmat. Inilah tanda yang harus diwaspadai. Kadang ada rahasia yang jarang disadari. Banyak orang takut sakit fisik dengan segera berobat ketika tubuhnya lemah, namun tidak peduli ketika hatinya sakit. Padahal sakit hati dalam makna ruhani jauh lebih berbahaya, karena tubuh yang sakit hanya mempengaruhi dunia saja, sedangkan hati yang sakit dapat menghancurkan akhirat. Teman perdua yang dirahmati Allah, Allah mengingatkan
tentang hati yang keras dalam firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 74. Summa qasat qulubukum mim ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Kemudian setelah itu hati kalian menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Al-Baqarah ayat 74. Batu saja bisa pecah karena air, namun hati yang keras terkadang tidak luluh meski telah mendengar banyak nasihat kebaikan. Kesalahan yang sering terjadi, sebagian manusia menunda taubat, menganggap dosa kecil sebagai hal biasa, mengulangi maksiat yang sama berulang kali, hingga akhirnya hati terbiasa dengan kemaksiatan. Dan ketika hati telah terbiasa, dosa tidak lagi terasa berat. Pesan yang sangat menggetarkan hati dapat kita pahami bahwa, bayangkan, suatu hari engkau membaca Al-Quran, tetapi tidak ada lagi air mata yang menyentuh, atau tidak ada getaran dalam hati kita, atau tidak ada getaran dalam hati kita ketika membaca Al-Quran. Tidak ada lagi rasa takut kepada Allah, tidak ada lagi kerinduan kepada surga, tidak ada lagi kekhawatiran terhadap dosa. Saat itulah seorang harus takut, bukan karena kehilangan dunia, tetapi karena mungkin hatinya sedang menjauh dari Rabb-nya. Teman Pro 2 yang dirahmati Allah, kesimpulan singkat dari apa yang kami sampaikan tadi bahwa di antara penyebab hatinya mati adalah, dan apa yang membuat hati itu menjadi hidup adalah, pertama, hati dapat hidup dan dapat mati. Dosa yang terus dilakukan tanpa taubat menyebabkan hati menjadi mengeras. Tanda hati yang sakit adalah sulit menerima nasihat dan mudah menikmati maksiat. Al-Quran, zikir, dan taubat adalah obat bagi hati. Hati yang hidup adalah hati yang mudah kembali kepada Allah. Dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 16, Allah berfirman yang artinya, belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk hati mereka mengingat Allah? Teman Pro 2 yang dirahmati Allah, semoga Allah menghidupkan hati kita dengan iman, membersihkannya dari dosa-dosa, dan menjadikan hati yang lembut, tunduk, serta selalu dekat kepadanya. Demikian penyampaian kami. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Tiada awan di langit yang tetap selamanya. Tiada mungkin akan terus-menerus terang cuaca. Sehabis malam gelap, lahir pagi membawa keindahan. Kehidupan manusia serupa alam. Raden Ajeng Kartini.

menikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pernah tidak Anda memperhatikan bagian kecil di antara hidung dan bibir atas? Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum, atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan.

0: HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan.

0: akan membuat Ekuador kembali membuka asa untuk bisa lolos ke babak 32 besar di grup E Piala Dunia 2026.
1: Ekuador versus Jerman.

0: Indonesia Tengah. Inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Sumbar.
1: Tapi sampai hari ini masih ada laporan yang masuk di kami panitia Parwaku. Itu masih banyak kepala sekolah yang tidak mau memberikan gaji.
2: Itu program dari Pusat Ketahanan Bencana kaitan dengan penyelesaian masalah ketahanan. Jadi masalah ketahanan ini sangat luas. Yang pertama ini khususnya menyelesaikan masalah ketahanan.
3: Pukul 06.00 waktu Indonesia Tengah dari Wekebubak, Sumba Barat. Inilah Warta NTT Pagi, edisi Jumat 26 Juni 2026. Dua informasi menarik akan mengisi Warta NTT Pagi, diantaranya Pemkab Kupang terus memperjuangkan hak-hak guru dengan perjanjian kerja atau P3K, baik paruh waktu maupun penuh waktu. Program keamanan cyber hadir untuk merespons lonjakan kejahatan cyber, melindungi data serta mencegah gangguan infrastruktur vital. Inilah Warta NTT.

0: Pagi selengkapnya disampaikan oleh saya, yakni Elondo. Pemerintah Kabupaten Kupang terus memperjuangkan hak-hak guru dengan perjanjian kerja atau P3K baik paruh waktu maupun penuh waktu. Hal itu ditegaskan Bupati Kupang dalam rapat koordinasi P3K paruh waktu dan P3K penuh waktu yang berlangsung di GOR Komitmen Kecamatan Kupang Tengah Kamis 25 Juni 2026. Berikut laporan Andri Iskandar.
1: Tapi sampai hari ini masih ada laporan yang masuk di kami panitia paruh waktu. Itu masih banyak kepala sekolah yang tidak mau memberikan gaji.
2: Pemerintah Kabupaten Kupang terus memperjuangkan hak-hak guru dengan perjanjian kerja atau P3K, baik paruh waktu maupun penuh waktu. Hal itu ditegaskan Bupati Kupang dalam rapat koordinasi P3K paruh waktu dan P3K penuh waktu yang berlangsung di GOR Komitmen, Kecamatan Kupang Tengah, Kamis 25 Juni 2026. Bupati Kupang Yosef Lede mengatakan, pemerintah daerah tengah melakukan berbagai upaya untuk memastikan seluruh guru memperoleh hak yang sama, terutama terkait sertifikasi dan pemenuhan jam mengajar. Menurutnya, hingga saat ini, masih terdapat ratusan guru yang belum memperoleh sertifikasi meskipun memiliki beban kerja dan jam mengajar yang sama dengan guru lainnya. Karena itu, pemerintah daerah melakukan pendataan dan verifikasi guna mencari solusi agar seluruh guru dapat memperoleh hak yang setara. Ia menegaskan, pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memperjuangkan hak-hak guru dan belanja pegawai yang hingga kini masih menjadi perhatian.
1: Langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah daerah, oleh bupati ini, terus kami lakukan agar supaya ASN yang ada di Kabupaten Kupang ini betul-betul ASN yang ditempatkan pada porsi yang benar dan juga mendapatkan hak-hak. Kami pemerintah daerah ini hanya perpanjangan tangan dari pemerintah pusat untuk menempatkan Bapak Ibu di tempat yang mestinya ditempatkan.
2: Selain menyampaikan upaya pemerintah daerah, rapat koordinasi juga menjadi wadah bagi guru P3K untuk menyampaikan berbagai persoalan yang masih dihadapi di lapangan.

0: melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat serta mengambil berbagai langkah strategis untuk memperjuangkan guru P3K. Pemerintah Kabupaten Kupang juga berkomitmen memastikan seluruh guru memperoleh hak yang sama demi peningkatan kualitas pendidikan di daerah. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Guru Pendidikan Agama Kristen Rotendau siapkan generasi peduli lingkungan dan sesama. Selengkapnya dilaporkan Raja Ewaldo.
2: Guru-guru pendidikan agama Kristen di Kabupaten Rotendau mulai menyiapkan pembelajaran yang lebih kontekstual dan relevan dengan kebutuhan zaman melalui penyusunan modul ajar pendidikan agama Kristen tahun ajaran 2026-2027 kurikulum Merdeka dengan pendekatan deep learning, pendidikan karakter cinta kemanusiaan, dan ekoteologi atau cinta lingkungan. Bersama seksi pendidikan Kristen Kemenag Rotendau, para guru didorong menghadirkan proses belajar yang tidak hanya berlangsung di dalam kelas, tetapi juga menyentuh kehidupan nyata peserta didik. Ketua Musyawarah Guru Mata Pelajaran atau MGMP Pendidikan Agama Kristen SMA Kabupaten Rotendau, Yedit Besi, kepada RRI Rabu 24 Juni 2026 mengatakan perkembangan dunia pendidikan saat ini menuntut guru untuk membangun pembelajaran yang lebih aplikatif. Menurutnya, siswa perlu dibimbing untuk mencintai lingkungan serta mampu menghasilkan karya yang bermanfaat bagi masa depan. Yedit menjelaskan pembelajaran berbasis cinta kemanusiaan dan lingkungan dapat diwujudkan melalui berbagai kegiatan nyata seperti menanam pohon, menjaga kebersihan lingkungan, hingga membangun kepedulian sosial di tengah masyarakat. Selain itu, modul ajar yang sedang disusun juga diarahkan untuk mendorong kolaborasi antar mata pelajaran. Tujuannya agar peserta didik memiliki keterampilan yang dapat menjadi bekal menghadapi dunia kerja dan kehidupan di masa depan.
3: Sesuai perkembangan yang ada itu, memang kita tidak bisa cuma mengajar siswa itu di dalam kelas, tetapi bagaimana kita bawa siswa itu untuk bagaimana mereka mencintai alam, bagaimana mereka bisa menghasilkan produk contoh menanam. Nah, tentu nanti kita juga bagaimana modul ajar ini, bagaimana kita kolaborasi juga dengan MAPEL yang lain untuk kita dapat menciptakan anak-anak siswa itu bisa punya lapangan pekerjaan ke depan.
2: Melalui penyusunan modul ajar bersama ini, Yedit berharap lahir sebuah panduan pembelajaran yang mampu membentuk generasi Kristen yang Tuhan telah percayakan kepada mereka ajarkan, dengan menghasilkan siswa beriman, peduli sesama, mencintai lingkungan, serta siap menghadapi tantangan masa depan.
3: Ya, harapan saya kiranya hari ini kami bisa menghasilkan modul ajar yang tentunya semuanya untuk anak-anak murid yang Tuhan percayakan buat saya untuk kami ajarkan.
2: Menurut Yedit, pendidikan agama harus mampu menjawab tantangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai iman dan karakter. Karena itu, pembelajaran perlu dirancang lebih kreatif, kontekstual, dan menyenangkan. Dari Kabupaten Rotendau, Provinsi NTT, Raja Ewaldus, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: BPS Sumba Timur evaluasi standar pelayanan statistik terpadu. Berikut laporan Yunia Buling.
4: Kepala BPS Kabupaten Sumba Timur Imelda Sandrawati Ambot menegaskan pentingnya pelayanan yang prima dalam mendukung tugas BPS sebagai penyedia data yang akurat, mutakhir, dan terpercaya. Hal tersebut disampaikan saat forum Grup Discussion atau FGD evaluasi standar pelayanan publik yang digelar di Wengapu. Menurutnya, pelayanan statistik tidak hanya berfokus pada penyediaan data, tetapi juga memastikan akses yang mudah, transparan, profesional, dan berorientasi pada kepuasan pengguna.
5: Fokus grup discussion terkait standar pelayanan penyelenggaraannya. Ya, terkait penyelenggaraan pelayanan prima PSC BPS Kabupaten Sumba Timur. Ini kenapa bisa lari-larinya BPS ke pelayanan prima gitu. Jadi memang kalau BPS ini mungkin Bapak Ibu tahunya menyediakan data. Itu memang menjadi tugas dan tanggung jawab kami bagaimana bisa menyediakan data yang mutakhir, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun tentu saja tidak berhenti di situ, tetapi bagaimana kami juga bisa menyediakan akses layanan kepada Bapak Ibu pengguna data kami yang tentu saja diharapkan tidak hanya sekedar nyaman atau mudah, tetapi bagaimana juga pelayanan kami itu menjadi lebih transparan, kemudian profesional, dan berorientasi juga kepada kepuasan dari Bapak Ibu sebagai pengguna data.
4: Sementara itu, Ketua Tim PST BPS Kabupaten Sumba Timur, Dewa Ayu Widya,

0: Kasanti menyampaikan bahwa BPS menyediakan tiga layanan utama di tingkat kabupaten, yakni layanan konsultasi, statistik, layanan perpustakaan, dan layanan rekomendasi kegiatan statistik. Seluruh layanan tersebut diberikan tanpa biaya dan dapat diakses secara langsung maupun daring melalui portal PST BPS. Masukan dari para peserta FGD akan menjadi dasar penyempurnaan standar pelayanan dan maklumat pelayanan BPS agar semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat pengguna data.
1: Untuk BPS Kabupaten sendiri, kami memiliki tiga layanan utama di pelayanan statistik atau BPST.
2: BPS kami. Jadi yang pertama ada layanan konsultasi statistik, yang kedua layanan perpustakaan, kemudian yang ketiga layanan rekomendasi kegiatan statistik. Jadi semuanya di website dapat diunduh gratis. Kalau untuk layanan perpustakaan, publikasi-publikasi BPS itu. Jadi seperti tahapan yang disampaikan di Permenpan RB nomor 15 tahun 2014. Yang pertama penyusunan rancangan standar pelayanan. Jadi kami masih merujuk pada yang tahun lalu punya. Kemudian pelaksanaan FKP. Nah, di sini yang membentukkan partisipasi dari Bapak Ibu sekalian. Kemudian setelah dari sini kami akan menetapkan standar pelayanan. Kemudian langsung menerapkan tentunya ya, tidak hanya menetapkan. Kemudian akan membuat maklumat pelayanan. Jadi nanti itu yang maklumat itu yang kami share di medsos dan di website. Kemudian tentunya tetap harus ada pemantauan dan evaluasi. Jadi selama nanti setelah tahun 2026 ini akan ada evaluasi.
0: Dalam kesempatan tersebut, Imelda menjelaskan bahwa pelayanan statistik terpadu PTST menjadi ruang interaksi langsung antara BPS dan masyarakat pengguna data, mulai dari pemerintah, akademisi, pelaku usaha, hingga organisasi masyarakat. Melalui evaluasi berkala terhadap standar pelayanan BPS, berupaya memastikan prosedur, waktu layanan, kompetensi petugas, serta kenyamanan pengguna terus ditingkatkan sejalan dengan reformasi birokrasi dan pelayanan publik nasional. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Boling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Gempa bumi berkekuatan 4,3 magnitudo dengan susulan 3,2 magnitudo terjadi di Sumba Barat. Malam hari 24 Juni 2026 sekitar pukul 22.42 waktu Indonesia Barat atau 23.42 waktu Indonesia Tengah. Tidak ada laporan dampak kerusakan korban akibat gempa tersebut. Selengkapnya Jerilin yang melaporkan.
4: Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur diguncang gempa bumi tektonik pada Rabu 24 Juni 2026 pukul 22.42. Berdasarkan hasil analisis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, gempa tersebut memiliki magnitudo 4,4 dan dirasakan di sejumlah wilayah di Pulau Sumba. BMKG mencatat epicenter gempa berada pada koordinat 9,59 derajat lintas selatan dan 119,46 derajat bujur timur atau sekitar 9 km timur laut Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat. Gempa terjadi pada kedalaman dangkal yakni 3 km di bawah permukaan bumi. Berdasarkan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa ini tergolong gempa dangkal yang dipicu oleh aktivitas sesar aktif di wilayah tersebut. Kondisi ini menyebabkan getaran dapat dirasakan cukup jelas oleh masyarakat di sekitar pusat gempa.
5: Tadi malam 4,3 jam 22.42 WIB. Susulannya itu ada kurang lebih 8 kali. Susulan itu ada yang magnitudo 2,1, 2,0, 2,1, terus yang paling tinggi itu 3,2. Kalau untuk jaraknya itu yang gempa utama tadi 4,3 itu 9 km di timur laut Waikabubak.
4: Laporan masyarakat menunjukkan bahwa getaran gempa dirasakan di Kabupaten Sumba Barat Daya, Sumba Barat, dan Sumba Tengah dengan intensitas 3 mmi Pada skala tersebut, getaran dirasakan nyata di dalam rumah dan oleh beberapa orang terasa seperti ada truk besar yang melintas. Hingga Kamis pagi pukul 9.26 waktu Indonesia Tengah, BMKG mencatat telah terjadi 8 kali gempa susulan. Setelah gempa utama, meski demikian, belum terdapat laporan mengenai dampak kerusakan maupun korban akibat peristiwa tersebut. BMKG menghimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi. Warga juga diminta mengikuti perkembangan informasi resmi yang disampaikan melalui kanal komunikasi BMKG guna menghindari penyebaran informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dari Sumba Barat, Jirlende, R. Sumba terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Cadangan Nasional Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menggelar rakor tindak lanjut penyelesaian masalah keveteranan tahun 2026 bertujuan untuk menyelesaikan berbagai persoalan terkait veteran akan kepastian hak-haknya. Laporan Vinci Zakarias.
6: Kepala Pusat Veteran Kapusvet Badan Cadangan Nasional Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Brigjen TNI Asep Tardiana Waki mengatakan masalah veteran di Indonesia sangatlah luas, salah satunya di Provinsi Nusa Tenggara Timur di mana banyak veteran yang telah berkali-kali mengajukan haknya tetapi tidak terrealisasi. Banyak juga kasus yang menimpa mereka telah berjuang di Timur-Timur tetapi tidak mendapatkan tunjangan. Hal itu disampaikan Brigjen TNI Asep Tardiana Wagi kepada wartawan di sela-sela rakor tindak lanjut penyelesaian masalah keveteranan tahun anggaran 2026 yang berlangsung Kamis 25 Juni 2026 di Kupang.
7: Itu program dari Pusat Veteran Bacanas berkaitan dengan penyelesaian masalah keveteranan. Jadi masalah keveteranan ini sangat luas. Yang pertama ini khususnya menyelesaikan masalah keveteranan banyak veteran-veteran yang khususnya di Kupang NTT ini yang mereka sudah berkali-kali mengajukan veteran namun tidak terrealisasi.
6: Sementara itu, hal senada juga disampaikan Kasipers Korem 161 Wirasakti Kolonel Infantri Ismulyono Triwidodo. Menurutnya banyak anggota veteran yang berjuang tetapi tidak mendapatkan tunjangan dan adanya manipulasi data. Untuk itu diharapkan lewat rakor ini dapat mendata secara benar dan teliti setiap persoalan veteran di Nusa Tenggara Timur.
8: Banyak yang ditemukan, jadi personel yang mendapat tunjangan itu bukan yang melaksanakan perjuangan, jadi ada mungkin ada manipulasi data, jadi mungkin di amanat Komandan Korem tadi juga disampaikan, jadi perlu ketelitian dan koordinasi antar instansi agar tidak terjadi di kemudian hari.
6: Sedangkan Kabid Pengawasan Nasional Kespampol Provinsi Nusa Tenggara Timur Frederick Bere meminta agar LVRI Nusa Tenggara Timur segera mendaftarkan organisasinya ke Kespampol Provinsi Nusa Tenggara Timur sehingga bisa diakomodir mendapatkan hibah ormas. Menurut Frederick, setiap ormas harus terdaftar di pemerintah guna mendapat dukungan dari Pemprov Nusa Tenggara Timur.
3: Memperingati Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Polda NTT menggelar upacara tabur bunga di perairan Boloh, Kabupaten Kupang. Kegiatan menjadi bentuk penghormatan dan penghargaan kepada para pahlawan serta prajurit bangsa yang telah gugur dalam perjuangan demi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Henry Nufikta Chandra kepada RRI Kamis 25 Juni 2006 mengatakan bahwa upacara tabur bunga merupakan tradisi yang memiliki makna mendalam dalam setiap peringatan Hari Bayangkara. Upacara tabur bunga ini merupakan bentuk penghormatan dan penghargaan yang tulus kepada para pahlawan serta prajurit bangsa yang telah mengorbankan jiwa dan raganya demi kemerdekaan, persatuan, dan keamanan negara. Ia menambahkan rangkaian siara dan tabur bunga yang dilaksanakan menjelang Hari Bayangkara ke-80 bukan hanya sebagai tradisi seremonial, tetapi juga menjadi sarana refleksi bagi seluruh personel Polri untuk memperkuat nilai-nilai pengabdian dan integritas. Upacara dipimpin langsung oleh Kapolda NTT Irjen Pol Dr. Rudi Darmoko dan dihadiri oleh Wakapolda NTT Brigjen Pol Faisal. Turut hadir para pejabat utama Polda NTT, Kapolresta Kota Kupang, serta personel gabungan dari Polda NTT dan Polresta Kupang Kota. Upacara ditutup dengan penghormatan terakhir kepada arwah para pahlawan, menandai berakhirnya rangkaian kegiatan yang syarat dengan nilai patriotisme, penghormatan, dan refleksi pengabdian.

0: Program keamanan cyber hadiri untuk merespon lonjakan kejahatan cyber, melindungi data, serta mencegah gangguan infrastruktur vital di era yang bergantung pada konektivitas. Selengkapnya dilaporkan Ana Lopo.
1: Ketika penggunaan teknologi digital ini menjadi masif, kita tidak bisa menghindari ancaman yang juga muncul pada saat yang sama atau risiko yang juga muncul pada saat yang sama.
2: Di era digital, hampir semua kalangan, termasuk perempuan dan anak, sudah melibatkan teknologi digital untuk belajar, bekerja, untuk jualan, termasuk akses layanan publik. Kepala Bidang Layanan E-Government pada Dinas Kominfo Provinsi Nusa Tenggara Timur, Maria Kia, kepada RRI di Kupang menyebutkan penggunaan teknologi digital yang terus-menerus, kita tidak bisa menghindari risiko yang hampir bersamaan, terutama kasus penipuan.
1: Hampir semua lini aktivitas kehidupan itu sudah melibatkan teknologi, khususnya teknologi digital. Jadi masyarakat kita di NTT pun mengadaptasi itu. Jadi untuk belajar, untuk bekerja, untuk jualan, untuk akses layanan publik juga kita menggunakan teknologi digital. Ketika penggunaan teknologi digital ini menjadi masif, kita tidak bisa menghindari ancaman yang juga muncul pada.
2: Sementara itu, Ketua Layanan Psikolog Terpadu yang juga dosen Prodi Universitas Nusa Cendana Kupang, Serlinda Sana, menegaskan penggunaan teknologi digital di kalangan masyarakat, khususnya kalangan anak-anak dan remaja, menjadi masalah karena bisa mempengaruhi psikolog anak itu sendiri.
3: Orang tua berpikir gitu, kenapa ya anak saya itu bisa berjam-jam di depan handphone, bisa berjam-jam di dalam kamar tidak keluar. Mereka ngapain sih? Terus nanti kalau sudah keluar itu moodnya sudah berubah, tidak bisa lepas dari HP dan berbagai gangguan perilaku. Nah itu bisa jadi tanda-tanda terjadi yang namanya kecanduan gadget. Nah, karena kan sekarang itu media-media sosial yang kita tahu, media-media sosial yang kita akses itu kan ada yang namanya algoritma.
2: Teknologi digital membawa dampak ganda bagi anak dan remaja. Di satu sisi, digitalisasi memudahkan akses edukasi dan kreativitas. Namun di sisi lain, paparan berlebihan dapat memicu kecanduan, gangguan kesehatan mental seperti kecemasan, mengganggu waktu tidur, hingga risiko perundangan siber. Dari Kupang, Ana Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Rotendau menggelar kegiatan pembinaan statistik sektoral bagi organisasi perangkat daerah dan lembaga terkait. Selengkapnya laporan reporter Rudi Artono.
4: Badan Pusat Statistik Kabupaten Rotendau menggelar kegiatan pembinaan statistik sektoral yang melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah dan lembaga di Kabupaten Rotendau. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Rotendau, Justinus Siga, ketika dikonfirmasi RRI melalui Kepala Subbagian BPS Kabupaten Rotendau, Isai Suharjo Hendrik Adu, menjelaskan statistik sektoral merupakan data statistik yang dihasilkan oleh kementerian lembaga maupun perangkat daerah untuk mendukung pelaksanaan tugas serta kebutuhan data pembangunan.
5: Oh, kalau hari ini kan kegiatan kita ini menyangkut dengan pembinaan statistik sektoral. Nah, kalau di BPS itu kan secara undang-undang itu kan statistik ada tiga tuh. Satu statistik dasar, kemudian statistik sektoral dan statistik khusus. Nah, statistik sektoral ini adalah statistik yang dihasilkan oleh dinas, kementerian, lembaga, dinas, instansi untuk menunjang pekerjaan mereka tuh, atau untuk kebutuhan data di pusat. Nah, hari ini nih kegiatan pembinaan terkait statistik sektoral. Jadi bagaimana kementerian, kalau dalam di rotes ini kan dinas dan instansi atau lembaga itu bisa menghasilkan data statistik yang sesuai dengan kaedah-kaedah baku yang sudah ditetapkan.
4: Lebih lanjut, menurut Isai, kegiatan pembinaan statistik sektoral ini merupakan agenda rutin yang telah dilaksanakan BPS selama beberapa tahun terakhir. Pembinaan formal dapat dilakukan hingga 4-5 kali disertai pendampingan secara informal kepada instansi terkait.
5: Untuk harapan ya dari dinas dan lembaga atau instansi itu semakin kenal statistik, dan sehingga data yang dihasilkan itu bisa berkualitas. Berkualitas itu baik itu dalam dia punya segi apa, dia punya segi apa, ketepatan waktu, kemudian dia punya konsep definisi. Nah itu semua itu bisa dipertanggungjawabkan gitu.
4: Melalui kegiatan ini, BPS Rotendao berharap kualitas data sektoral yang dihasilkan perangkat daerah semakin baik sehingga mampu mendukung perencanaan pelaksanaan evaluasi pembangunan yang lebih tepat sasaran. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hari kedua pelaksanaan Lomba Antiki atau Musbaqa Tilawatil Quran K31 tingkat Provinsi NTT di Kota Ambai, Kabupaten Negekeo, Kamis 25 Juni 2026 berjalan lancar. Selain Lomba Pantia Antiki juga menggelar Rapat Kerja Daerah LPTK Provinsi. Selengkapnya laporan jurnal MTK NTT 2026 bersama reporter Alotani.
6: Teki Provinsi Nusa Tenggara Timur ke-31 tahun 2026.
7: Untuk penyusunan program dalam rangka pembinaan dan persiapan peserta kita ke tingkat nasional nanti di Semarang, Jawa Tengah di bulan September. Yang kedua itu tentang program kerja LPTK.
8: Pendengar, Sekretaris Panitia MTQ tingkat Provinsi NTT 2026, Usman Hakim kepada RRI menyampaikan pelaksanaan lomba hari kedua, Kamis 25 Juni, terjadwal babak penyisian pada kategori Tilawah Quran, kategori anak, Hafsil Quran 1 Juz dan Tilawah, Hafsil Quran 5 Juz dan Tilawah, Fahmil Quran, Syahril Quran, Kat Quran, Hiasan Musafa, Tilawah Quran Remaja, Hafsil Quran 10 Juz, Tilawah Quran Dewasa, diikuti seluruh peserta, tersebar di 22 kabupaten kota se-Nusa Tenggara Timur. Ia menjelaskan, kategori Tilawah Anak-anak diikuti peserta Kori Korea dari Kabupaten Ngada, Sika, Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Sumba Tengah, Sumba Timur, dan Sumba Barat Daya. Peserta Tilawah Remaja berasal dari Kabupaten Ende, Ngada, Sika, Flores Timur, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Sumba Tengah, dan Sumba Timur. Peserta juga mengikuti lomba pada kategori hafalan 1 juz dan tilawah, hafalan 5 juz dan tilawah, hafalan 10 juz, fahmil Quran, syarhil Quran, dan kaligrafi Al-Quran. Ketua Panitia MTQ ke-31 tahun 2026, Emmanuel Ndul, selaku penjabat sekretaris daerah Kabupaten Nagekeo melaporkan cabang yang dilombakan sebanyak 6.
9: Cabang 6, A, Cabang 7, Cabang 8, dan 8 lomba.
8: Jumat 26 Juni 2026 merupakan pelaksanaan musabaka hari ketiga masih pada babak penyisian lomba. Terjadwal jenis cabang yang dilombakan adalah Tilawah Quran kategori anak-anak, Tilawah Quran remaja, Tartil Al-Quran, Fahmil Quran, Syarhil Quran, Tartil Quran, Tilawah Quran dewasa, Qiraat Sabah, diikuti pengumuman finalis untuk semua cabang dan golongan, kecuali cabang Katil Quran. Di sela-sela lomba, panitia juga menggelar rapat kerja daerah atau Rakerda LPTK tingkat provinsi. Sekretaris Panitia MTQ tingkat Provinsi NTT 2026, Usman Sakan menjelaskan, tujuan Rakerda adalah mempersiapkan peserta menuju MTQ tingkat nasional dan penetapan program kerja.
7: Rakyat ini kita ingin menyusun program untuk peningkatan pelaksanaan STK-NTK di tahun-tahun mendatang, maka perlu ada penyusunan program baik LPTK Kabupaten Kota dan Provinsi dalam rangka untuk mempersiapkan kori-koriah dan hafiz-hafizah ke jenjang nasional dan juga mungkin jenjang selanjutnya. Mungkin tujuan dari itu penyusunan program, intinya penyusunan program untuk pembinaan dan peningkatan kualitas kori-koriah.
10: pada Sabtu 27 Juni 2026 merupakan pelaksanaan musabaqah hari keempat babak final untuk semua jenis lomba. Tilawah Quran anak-anak, tilawah Quran remaja, tartil Quran, tilawah hafsil Quran 1, 5, dan 10 juz, fahmil Quran, tilawah Quran dewasa, syahril Quran, dan kiraat sabah. Lokasi kegiatan berpusat di pelataran Masjid Agung Baitur Rahman Bai sebagai arena utama. Upacara penutupan terjadwal berlangsung pada Minggu Ahad 25 Juni 2006 dirangkai dengan rapat Dewan Hakim dan Pengawas serta wisata tur. Dari Kupang, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian Jurnal MTQ Provinsi Nusa Tenggara Timur ke-31 tahun 2026.
11: Informasi olahraga.
0: Tim Persesba U17 Kabupaten Sumba Barat terus mematangkan persiapan menjelang keikutsertaan mereka pada turnamen Surat Tim Cup 2026 tingkat provinsi yang akan berlangsung di Momere bulan depan. Sekretaris PSSI Sumba Barat, Tanus Misimogi, menyatakan bahwa persiapan tim saat ini telah memasuki tahap akhir dengan fokus pada peningkatan kemampuan fisik, teknik, dan mental para pemain. Menurut Tanus, program latihan kini diarahkan pada penyesuaian kondisi cuaca dan lingkungan yang akan dihadapi selama turnamen. Langkah ini dilakukan agar para pemain mampu beradaptasi dengan baik saat bertanding nanti. Dari sekitar 80-an pemain yang mengikuti seleksi awal, kini tersisa 22 pemain yang masuk dalam skuad utama. Sebanyak 20 pemain dinyatakan telah siap dalam waktu dekat akan menjalani program training center selama kurang lebih 1 bulan guna memaksimalkan kesiapan tim. Selain pembinaan fisik, tim pelatih juga memberikan perhatian khusus pada pembentukan mental bertanding dan karakter pemain. Tanus menjelaskan bahwa para pemain telah menjalani program peningkatan kebugaran selama hampir 1 bulan terakhir. Untuk memastikan kondisi kesehatan tetap prima, PSSI Sumba Barat juga merencanakan pemeriksaan laboratorium sekitar 1 minggu sebelum keberangkatan ke Momere. Dari sisi teknis, para pelatih terus mengasah kemampuan taktik dan teknik bermain para pemain. PSSI Sumba Barat menargetkan seluruh pemain berada dalam kondisi siap 100% saat tampil di Surat Tim Cup. Tanus mengungkapkan bahwa antusiasme masyarakat Sumba Barat cukup tinggi, terlihat dari dukungan yang terus diberikan kepada para pemain baik melalui grup komunikasi maupun perhatian terhadap kesehatan dan kebugaran anak-anak mereka. Informasi olahraga. Demikian yang dapat kami hadirkan dan informasi berikutnya. Timnas Brasil dan Maroko sama-sama mengakhiri fase grup C Piala Dunia 2026 dengan kemenangan pada laga terakhir Kamis 25 Juni 2026 pagi waktu Indonesia Barat. Selangor menundukkan Skotlandia 3-0 sementara Singa Atlas mengalahkan Haiti 4-2. Brasil tampil dominan sejak menit-menit awal di Miami Stadium. Vinicius Junior membuka keunggulan lebih dahulu sebelum Matheus Cunha ikut mencatatkan namanya di papan skor untuk memastikan kemenangan telak 3-0 atas Skotlandia. Hasil tersebut membuat Brasil finish sebagai juara grup C. Timnas asuhan Carlo Ancelotti itu selangkah ke babak 32 besar dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengoleksi 2 kemenangan dan 1 hasil imbang di fase grup. Di pertandingan lain yang berlangsung di Atalanta Stadium, Maroko dipaksa bekerja keras menghadapi Haiti meski sempat 2 kali tertinggal. Maroko mampu bangkit dan membalikkan keadaan menjadi kemenangan 4-2. Achraf Hakimi dan Ismail Saibari membawa Maroko menyamakan kedudukan sebelum turun minum pada babak kedua. 2 gol tambahan dari pemain pengganti memastikan 3 poin untuk mewakil Afrika tersebut. Berkat kemenangan itu, Maroko lolos ke babak 32 besar sebagai runner-up grup C. Haiti yang sudah dipastikan tersingkir sebelum laga terakhir tetap mampu memberikan perlawanan sengit dengan mencetak 2 gol ke gawang Maroko. Bagi Skotlandia, kekalahan dari Brasil membuat peluang mereka bergantung pada persaingan tim peringkat ketiga terbaik. Meski sempat memberikan ancaman pada babak kedua, pertahanan Brasil tetap kukuh hingga peluit panjang dibunyikan. Vinicius Junior kembali menjadi bintang Brasil setelah mencetak gol pada laga ketiga secara beruntun di fase grup. Penampilan impresif penyerang Real Madrid itu menjadi modal penting bagi Selecao menjelang fase gugur. Baik pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT Pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemkab Kupang terus memperjuangkan hak-hak guru dengan perjanjian kerja atau P3K baik per waktu maupun pen waktu. Program keamanan cyber hadir untuk merespon lonjakan kejahatan cyber, melindungi data secara serta mencegah gangguan infrastruktur vital. Sekian warta NTT Pagi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ayat Nilono mengucapkan terima kasih.

Waktu terus berjalan, setiap detik sangat berharga. Disiplin waktu dimulai dari hal kecil, bangun tepat waktu, datang tidak terlambat, dan menyelesaikan tugas sesuai jadwal. Dengan disiplin waktu, hidup menjadi lebih teratur, dan cita-cita mudah tercapai. Kurangi menunda pekerjaan dan gunakan waktu untuk hal yang bermanfaat. Ingat, waktu yang sudah berlalu tidak bisa kembali. Yuk, mulai disiplin waktu

Ya, Mas dari Jalan Melara nomor 1 Kabupaten FM 96,9 MHz. Pendengar di Sumba, pagi hari ini kami masih menemani Anda dengan berbagai informasi-informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Dan informasi di Sumba pagi hari ini yang dapat kami hadirkan untuk Anda, informasi dari pusat pemberitaan, Piala Dunia 2026, pijutan tumangkan Jerman, Ekuador lolos ke 32 besar. Kejutan terjadi, Ekuador memastikan tiket 32 besar Piala Dunia 2026 usai menambahkan Jerman 2-1 Jumat 26 Juni 2006. Laga terakhir grup E, Latri mampu bangkit atas Diamantchev, lolos sebagai salah satu tim peringkat ketiga terbaik. Jalannya pertandingan, Jerman langsung membuka keunggulan saat pertandingan baru berjalan 2 menit. Leroy Sané mencatatkan namanya di papan skor setelah memanfaatkan peluang di kotak penalti dan membawa Diamantchev unggul cepat. Namun Ekuador tidak membutuhkan waktu lama untuk merespon. 7 menit berselang, Nilson Angulo berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 sekaligus mencetak gol pertama Ekuador di Piala Dunia 2026. Gol tersebut membuat kepercayaan diri Ekuador meningkat. Tim asuhan Sebastian Becchiacece mulai berani keluar menyerang dan beberapa kali mengancam pertahanan Jerman. Memasuki babak kedua, duel berlangsung semakin terbuka. Jerman berupaya kembali memimpin melalui serangan yang dibangun Sané dan rekan-rekannya. Tetapi lini belakang Ekuador tampil disiplin menghalau setiap ancaman. Usaha Ekuador akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-77. Gonzalo Plata mencetak gol kemenangan setelah memanfaatkan peluang di depan gawang Manuel Neuer. Membalikkan keadaan menjadi 2-1 untuk Latre. Keunggulan tersebut mampu dipertahankan hingga peluit panjang dibunyikan. Kemenangan itu pun membuat para pendukung mereka bersuara merayakan hasil penting atas grup E tersebut. Kemenangan ini menjadi hasil yang sangat berarti bagi Ekuador. Tambahan 3 poin membuat La Tricolor mengoleksi 4 poin dan memastikan satu tempat di babak 32 besar sebagai salah satu tim peringkat ketiga terbaik. Sementara itu, meski menelan kekalahan, Jerman tetap lolos ke fase gugur sebagai juara grup E berkat keunggulan selisih gol. Pantai Gading menampingi Diamantchev ke babak 32 besar sebagai runner-up grup setelah mengalahkan Curacao 2-0 pada pertandingan lainnya. Demikian informasi Sumba pagi hari ini dan kami sampaikan untuk diikuti seluruh pendengar di pagi hari ini. Kita akan mengikuti lanjutan Piala Dunia di pukul 7 waktu Indonesia Tengah nanti, Jepang versus Swedia di pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Untuk itu, tetap bersama kami hanya di FM 96,9 MHz.

Pendengar setia RRI Sumba, di balik keindahan budaya Pulau Sumba, tersimpan sebuah perhiasan adat yang bukan sekedar hiasan, tetapi menyimpan makna kehidupan yang mendalam. Perhiasan itu bernama Mamuli, warisan leluhur masyarakat di Sumba yang telah hidup dan dijaga nilainya selama ratusan tahun. Mamuli adalah perhiasan adat berbentuk huruf omega atau setengah lingkaran yang umumnya terbuat dari emas atau perak. Sejak zaman nenek moyang, mamuli dikenakan oleh perempuan Sumba dalam upacara adat penting seperti pernikahan, ritual kelahiran, hingga upacara kematian. Bagi masyarakat Sumba, mamuli bukan sekedar perhiasan, tetapi simbol kehormatan dan kesucian perempuan. Secara filosofis, bentuk mamuli melambangkan rahim atau sumber kehidupan yang menggambarkan peran perempuan sebagai pemberi kehidupan dan penjaga keberlanjutan generasi. Karena itu, mamuli dianggap sakral dan tidak boleh diberlakukan sembarangan. Dalam adat Sumba, mamuli juga menjadi bagian penting dari belis atau mas kawin sebagai tanda penghormatan keluarga laki-laki kepada perempuan dan keluarganya. Lebih dari itu, mamuli juga mengajarkan tentang keseimbangan hidup, hubungan antara manusia, alam, dan sang pencipta. Kilauan emas mamuli melambangkan kemurnian hati, kejujuran, serta nilai kehidupan yang luhur. Setiap mamuli yang diwariskan dari generasi ke generasi menjadi pengikat sejarah keluarga dan identitas budaya masyarakat Sumba. Pendengar RRI Sumba, hingga hari ini, mamuli tetap dikenakan dalam berbagai upacara adat, sekaligus menjadi simbol kebanggaan budaya Sumba di mata dunia. Melalui mamuli, kita diajak untuk terus menghargai perempuan, menjaga adat istiadat, serta melestarikan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Demikian filler budaya RRI Sumba tentang mamuli, perhiasan adat yang syarat makna dan filosofi kehidupan. Tetap setia bersama kami karena radio bukan hanya menyuarakan informasi, tetapi juga

untuk pemain nomor punggung 24 Elliot Stroud yang berhasil mengecoh dari Ritsu Doan tadi, mencoba melakukan penetrasi di dalam kotak penalti namun berhasil dibuang saja bola oleh Kou Itakura, menghadirkan sepak pojok pertama untuk kesempatan pagi hari ini. Di sektor sebelah kanan pertahanan dari Jepang kali ini ada sedikit ketegangan di dalam area penalti Jepang kali ini. Ada sekitar 5 pemain Swedia berada dalam kotak penalti Jepang. Kali ini tendangan bebas akan diambil oleh Yasin Ayari di sektor kanan pertahanan dari Jepang. Bersiap-siap dia ya, Yasin Ayari. Melakukan sudah dilakukan, lambung bola dalam kotak penalti, ditunggu saja oleh Sudoan. Dan kali ini masih datang serangan dari Anthony Elanga di sektor kiri pertahanan dari Jepang. Mencoba melakukan penetrasi langsung saja ke dalam kotak penalti, namun berhasil dihalau oleh oleh Ritsu Doan tadi. Tendangan yang dilayangkan oleh Anthony Elanga ke dalam kotak penalti menghadirkan kembali. Kali ini tendangan pojok kedua untuk Swedia. Kali ini di sektor kiri pertahanan dari Jepang akan diambil oleh Gabriel Gudmundsson, pemain nomor punggung 5. Kembali wasit Ivan Barton asal El Salvador. Ini mengingatkan pemain agar tidak terlalu banyak kontak fisik ya, karena memang berkumpul hampir semua pemain Jepang dan juga beberapa pemain Swedia kali ini ada di dalam kotak penalti. Sudah siap-siap, sudah dilakukan oleh Gudmundsson, namun dihalau saja oleh Hiroki Ito. Jauh ke tengah, lingkaran tengah pertandingan, di belakang saja oleh Gustav Lagerwilke tadi kepada penjaga gawang Widel Zilterstrom. Langsung kepada Zilterstrom, langsung ke depan lagi yang dituju adalah Alex Bernhardsen di sana. Namun sayang sekali tidak berhasil. Jepang kali ini mencoba untuk menguasai pertandingan. Pemain nomor punggung 10 dari Jepang, Ritsu Doan, terjatuh dia, berhasil dicuri bola oleh pemain Elliot Stroud kali ini dari Swedia. Sudah melewati garis tengah lapangan, ke belakang lagi dia, pemain nomor punggung 5, Gabriel Gudmundsson, yaitu Alexander Hin dan juga Gustav Lagerwilke, melebar kepada Alex Berhadsen, namun terbentur oleh pemain Jepang yakni Daizen Maeda sehingga bola keluar lapangan dan menghasilkan lemparan ke dalam untuk Swedia di sektor tengah pertandingan. Sudah dilakukan kepada penjaga gawang Zetterstrom, langsung saja dibuang jauh karena tadi mendapat gangguan dari Ayase Ueda, tidak berani mengambil resiko Zetterstrom, dibuang saja bola jauh sehingga menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini Keito Nakamura akan mengambil lemparan ke dalam, sudah dilakukan pendek kepada Hiroki Ito. Ke belakang lagi dia, ada Kou Itakura di sana di sektor lingkaran tengah lapangan pertandingan. Itakura masih membawa bola kali ini, cari kawan yang berdiri bebas, ada Ao Tanaka di sana membantu serangan dan juga ada Seiko sepertinya, namun kembali lagi kepada Itakura di sana, sang kapten kesebelasan, melebar dia. Hiroki Ito, pemain nomor punggung 21 dari Jepang, mencoba untuk memberikan penetrasi ke dalam kotak penalti, coba dicuri oleh Ritsu Doan, namun terjadi pelanggaran dilakukan oleh Ritsu Doan terhadap Yasin Ayari di depan kotak penalti Swedia. Tendangan bebas untuk Swedia kali ini. Terjatuh tadi Yasin Ayari ketika bersenggolan dengan Ritsu Doan. Pertandingan baru masuk ke menit keempat. Kali ini bola dikuasai oleh kiper Swedia Zetterstorm, menggunakan kaki kiri dia langsung menuju Victor Gyökeres tadinya, namun berhasil dihalau oleh Itakura. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Jepang. Jaga gawang Zion Suzuki kali ini mengenakan kostum berwarna merah-merah, langsung saja memberikan umpan kepada yang dituju adalah Ritsu.

0: belakang lagi, kali ini Jepang. Ada Tanaka di sana, belakang lagi dia ke sektor kiri, melebar. Kali ini ada Ito dibantu oleh Tanaka, coba untuk mengeksploitasi sektor kiri pertahanan dari Swedia ke dalam kotak penalti. Kali ini Jepang sudah beraksi dalam kotak penalti. Mencoba dilakukan tendangan tadi oleh Tanaka, berhasil digagalkan oleh Nakamura tadi sepertinya. Berhasil digagalkan tendangan Nakamura. Umpan 1-2 tadi oleh Maeda, bersama Maeda. Menyasar sebelah kiri gawang dari Swedia. Tendangan pelan namun terukur, terbaca oleh Zellstrom. Sambil menjatuhkan diri dia menghalau umpan atau tendangan yang dilakukan oleh Maeda. Kali ini Ritsu Doan akan mengambil tendangan pojok. Sudah dilakukan menggunakan kaki kiri ke dalam kotak penalti, disundul oleh pemain Swedia. Masih datang lagi serangan dari Jepang, kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Jepang. Umpan jauh diberikan oleh Seiko tadi, kali ini di depan kotak penalti Jepang. Jatuh dua pemain, yaitu Ritsu Doan dan juga Gustav Gudmundsen tadi terjatuh. Tandingan sudah masuk di menit 45. Bagaimana tadi Anda melihat peluang Jepang, Bung Estu? Lumayan manis tadi tuh peluangnya.
1: Iya, pelan tapi pasti permainan dari Jepang, di terutama eksploitasi lagi di sisi kiri pertahanan dari Swedia. Ao Tanaka bermain cukup bagus. Sayangnya tadi Ao Tanaka mungkin tidak di kaki terbaiknya ya. Walaupun umpannya cukup tendangannya cukup terukur, tapi kurang keras sedikit ya. Kalau itu lebih keras sedikit, itu akan ceritanya akan berbeda. Tetapi balik lagi, pelan tapi pasti Jepang mulai memberikan menunjukkan permainan mereka lebih agresif. Mereka goal attempt-nya aja udah 4, dengan shoot on target-nya aja 2. Artinya ya, 10 menit terakhir mereka justru balik menguasai keadaan. Mereka ketika duel 1 lawan 1 mereka selalu memenangkan permainan. Lalu cara mengcover mereka juga cukup bagus. Ketika tadi Ao Tanaka beberapa kali memotong serangan, belum sampai di belakang, tapi sudah berhasil dipotong oleh Ao Tanaka. Dan duet Ao Tanaka serta Daichi Kamada ini sebenarnya duanya adalah gelandang murni, tetapi sepertinya yang lebih diplot sebagai DMF adalah Tanaka. Meskipun Tanaka juga beberapa kali juga membantu menyerang ke depan. Bahkan seorang Hiroki itu aja, pemain bertahan juga beberapa kali merangsek ke depan melalui penetrasi lini tengah. Jadi sebenarnya variasi permainan dari variasi penyerangan dari Jepang sejauh ini cukup bagus ya, dibandingkan Swedia yang mulai mandek di menit ke 35 tadi. Serangan-serangan mereka sangat minim, bahkan mereka sekarang tertinggal dalam hal ball possession.
0: Baik, Bung Hestu, terima kasih. Kali ini Jepang mencoba untuk membangun serangan setelah Swedia tadi patah. Kali ini sundul-sundulan dilakukan oleh para pemain. Kali ini berebut bola di udara. Ada pemain nomor punggung 17, Victor Gyökeres dari Swedia, berhasil mencuri bola. Kali ini tendangan langsung ke Gyökeres dilakukan, namun membentur pemain Jepang, jatuh di sektor kanan gawang Zion Suzuki. Menghasilkan tendangan penjuru untuk Swedia di sisi kanan pertahanan Jepang. Kali ini akan dilakukan oleh pemain nomor punggung 18, yakni Yasin Ayari. Bersiap Yasin Ayari untuk memberikan tendangan sudut di sektor kanan pertahanan dari Jepang. Angkat tangan aba-aba dengan tangan kanannya. Yasin Ayari sudah lakukan ke dalam kotak penalti, coba untuk dilakukan sudut, ditinju saja oleh penjaga gawang Suzuki. Kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain Swedia di sektor kiri pertahanan dari Swedia. Ada Victor Lindelof di sana, masih menguasai bola. Di belakang dia Gudmundsen, pemain nomor punggung 5, masih mencoba untuk membongkar lagi. Ada Anthony Elanga, pemain nomor punggung 11 dari Swedia, bekerjasama dengan Lagerbilke, Bergvall maksud saya. Kali ini melebar dia ke sisi kanan sektor penyerangan, namun berhasil dibuang oleh pemain Jepang Ritsu Doan. Gagal lagi upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Swedia kali ini. Pendek saja Zetterstorm, jaga gawang pada Victor Lindelof sana. Bergvall kali ini di sektor kanan Swedia, lini serang Swedia. Kembali ke tengah kepada Lindelof. Nomor punggung 2 Lagerbilke ya, langsung umpan ke depan. Yang dituju adalah Victor Gyökeres kali ini. Dapat Victor Gyökeres melebar.

ya. Ke tengah kali ini pemain nomor punggung 18 yang dituju dari Swedia Ayari, namun berhasil diatasi oleh pemain nomor punggung 24 Elliot Stroud, melakukan umpan dalam kotak penalti, namun dapat ditangkap saja dengan cermat oleh penjaga gawang Jepang. Dipotong umpan tarik oleh Stroud tadi. Umpan tarik Stroud dipotong saja oleh Zion Suzuki. Aman sementara ini gawang Jepang. Tendangan jauh langsung dilakukan. Dan bersama dengan itu wasit asal El Salvador, Ivan Barton, meniupkan peluit panjang pertandingan. Skor sementara di babak pertama ini antara Swedia menghadapi Jepang masih 0-0. Dan untuk mengulas jalannya pertandingan, saya akan hadirkan dengan bangga Rudy Zen. Silakan Bung Rudy.

0: Demikian tadi jalannya babak pertama antara Jepang menghadapi Swedia, lanjutan grup F, di mana pada babak pertama belum tercipta gol atau masih bermain imbang 0-0. Dan Bung Esto, seperti yang Anda katakan tadi, bagaimana agresivitas kedua tim ini ternyata justru atau dalam permainan ini belum ada gol yang tercipta di babak pertama ini. Sebenarnya Jepang menguasai bola atau penguasaan lebih besar daripada Swedia, tetapi shoot on goal yang tepat pun juga tidak banyak dari pertandingan di babak pertama dari kedua tim ini. Anda melihat bagaimana ini, Bung?
1: Ya, 5 menit awal mengebrak ya Swedia, ya. Langsung mendapatkan satu shoot on goal plus 2 sepak pojok. Tapi setelah itu berhenti di situ aja. Lalu permainan mulai berubah ketika memasuki ke menit ke-30 sebelum atau menit ke-20 di sebelum intermission break. Beberapa kali pemain-pemain dari Jepang mulai keluar, tepatnya menit ke-15 sampai ke menit ke-20 mereka mulai keluar, bahkan dari sisi pertahanan kiri Swedia mereka eksploitasi dengan baik. Beberapa kali Nakamura melakukan crossing dan tercatat 9 crossing mereka, walaupun hanya 2 yang berhasil, tetapi Jepang lebih efektif. Dan sejauh ini Jepang mereka di awal diserang tapi mereka lebih sabar di pertandingan selanjutnya. Lalu setelah Hiddleston break mereka mengganti pola serangan mereka, lebih eksploitasi sisi kanan dengan maksimalkan Yukinari Sugawara di sana, lalu ada pergerakan-pergerakan dari Tanaka, tetapi memang belum menghasilkan peluang yang maksimal ataupun gol di situ. Tetapi kelihatan sekali bahwa Jepang bermain jauh lebih sabar, mereka lebih awalnya menunggu ketika mereka diserang, lalu mereka melakukan counter attack ataupun mereka memberikan penetrasi yang sebaliknya kepada Swedia. Tapi di sini kelihatan bahwa efektivitas permainan dari lini tengah Jepang sedikit berbeda dibandingkan dengan Swedia, terutama di posisi Kamada dan juga Tanaka. Dua ini gelandang bertahan, sorry, gelandang murni yang salah satunya harus bergantian untuk menjadi DMF. Tetapi mereka mampu menjalankan itu dengan baik. Kelebihan dari Jepang lagi adalah mereka sering sekali memenangi duel, menangani perebutan bola, blocking cukup bagus, dan ini menurut saya salah satu yang membuat Swedia tidak terlihat efektif. Walaupun sekarang mereka menggunakan 3 penyerang, ada Gyökeres, ada Isak, ada Elanga, tapi ternyata tidak ada hal yang bisa dimaksimalkan mereka. Terbukti passing di final third mereka sangat rendah dibandingkan Jepang yang sebenarnya di awal secara ball position tertinggal. Tapi memang Jepang sejauh ini lebih efektif dibandingkan Swedia, terutama lini penyerangan mereka.
0: Ya, kita terima dulu pendengar, ada Pak Kendi di Toli-Toli. Selamat pagi, Pak Kendi.
2: Selamat pagi, salam olahraga, Om Rudi Fei.
0: Iya, salam olahraga, Pak Kendi. Gimana pertandingan ini jalannya atau di babak pertama tadi, dan kira-kira siapa nanti yang Anda jagokan ini, Pak, untuk menang di pertandingan pagi ini, Pak?
2: Oh iya, tetap Samurai Biru Jepang. Ya. Kenapa? Karena dari 9 wakil Asia itu cuma peluang besarnya adanya di tim Jepang ini. Jadi kita berharaplah tim Jepang bisa melangkah ke 32 besar. Okay. Yang tetap timbang tim lain itu cuma numpang lewat saja. Oke,
0: baik, terima kasih Pak Kendi. Salam olahraga. Pak Upi di Bone, selamat pagi. Ya, Pak Upi, halo. Selamat pagi Pak Upi. Ya, terputus tampaknya. Pak Faiz di Buton Tengah, selamat pagi.
3: Salam olahraga Bung Rudi.
0: Iya, salam olahraga Pak Faiz. Silakan Pak Faiz.
3: Bung Esto juga, salam olahraga.
1: Salam olahraga.
0: Gimana Pak?
3: Untuk Jepang saya jagokan, jangan banyak-banyak Bung Rudi. 1-0 saja untuk Jepang.
0: 1-0 untuk Jepang Pak ya.
3: Samurai Biru, bravo. Okay. Maju terus Jepang. Iya. Selamat pagi Bang Rudi.
0: Terima kasih. Selamat pagi. Iya. Baik, ini Pak Upi yang tadi terputus sudah tersambung lagi. Selamat pagi Pak Upi.
3: Pagi, olahraga.
0: Salam olahraga Pak. Silakan Pak.
3: Antisipasi permainannya tadi artinya masih sedang. Terlalu ada signifikannya, tapi saya yakin pasti nanti di babak kedua pasti ada pola-pola permainan yang dilakukan oleh strategi yang dilakukan oleh kedua pelatih di kedua negara yang bertanding ini. Okay. Tapi saya mendukung Jepang.
0: Jepang. Oke, tiga pendengar ya. Sudah mendukung Jepang ya. Terima kasih Pak Upi ya.
3: Jepang 2-1.
0: 2-1. Baik, terima kasih Pak Upi. Bu Haryanti di Toli-Toli, selamat pagi.
4: Ya, halo, selamat pagi Bung Rudy Zain, salam iya. olahraga dan Bung Estul ya.
0: Iya.
4: Permainan sepertinya ya kedua tim itu sangat agresif tapi membosankan Bung Rudy ya karena belum ada gol tercipta. Tapi berharap di babak kedua ini adanya jeda. Kedua tim bisa memulihkan tenaga mereka dan mereka bisa bermain lebih efektif lagi ya.
0: Mm-hmm.
4: Berharap tim Samurai Biru itu dengan ketangguhannya, keberaniannya, terus kesabarannya, berharap nanti ada membuahkan hasil kesabarannya itu ya. Okay. Mungkin di babak kedua akan ada tercipta gol itu pasti ya. Oke, itu aja Bung Rudy, terima kasih, salam olahraga Jaya.
0: Terima kasih, salam olahraga Bu Haryanti. Pak Syukron di Jakarta, selamat pagi.
5: Pagi.
0: Iya Pak Syukron, silakan Pak Syukron. Kalau menurut Anda gimana nih Pak, babak pertama tadi dan harapan Anda babak kedua nanti Pak?
5: Bagus. Saya dukung Jepang. Skornya 2-0.
0: 2-0 untuk Jepang ya. Oke, terima kasih Pak Alvin di Pekanbaru, selamat pagi. Halo Pak Alvin, selamat pagi.
6: Selamat pagi, salam olahraga.
0: Salam olahraga Pak Alvin, silakan Pak Alvin.
6: Saya dukung ini Jepang karena Jepang sih permainannya rapi. Belanda udah menang 2-0. Pasti yeah. Jepang harus menang, minimal draw lah.
0: Minimal draw.
6: Jepang okay. Yakin lolos. Karena Jepang itu melihat dari Korea kemarin kan kalah. Jadi mewakili Asia Jepang. Jepang 2-0. Terima kasih, salam ya. Olahraga.
0: Terima kasih, salam olahraga. Semua nih yang sudah kita, yang menelpon ke kita mendukung Jepang. Tetapi kalau kita lihat ini, Bung Estu, kebanyakan serangan Jepang itu selalu dibangun atau dari bagian atau sayap mereka, terutama di pertahanan kanan Swedia. Apakah memang seperti itukah karakternya atau memang terlalu sulit untuk menembus ke pertahanan tengah dari Swedia ini, Bung Estu?
1: Yang pasti kalau lihat dari Jepang sendiri, variasi serangan mereka cukup baik ya. Walaupun memang peran seorang Nakamura jauh lebih besar dibandingkan Sugawara di kanan maupun di kiri itu. Tetapi memang Jepang bermain lebih sabar, lebih menunggu, dan itu sepertinya memang seolah-olah membosankan ya. Tetapi mereka cukup efektif sejauh ini. Di luar mereka kembali unggul ball position walaupun tipis, mereka sudah terutama di 10 menit akhir mereka keluar lebih banyak melakukan serangan yang bahkan mencoba untuk melakukan tendangan shoot yang dilakukan. Bahkan di 10 menit terakhir mereka dapat 2 shoot on goal.
0: Iya, iya.
1: 4. Tetapi memang balik lagi Swedia juga lini belakang mereka juga bermain bagus. Terlepas mereka kehilangan Isak Hin yang harus diganti, mereka juga bermain cukup disiplin sejauh ini walaupun memang beberapa kali ditembus oleh para pemain Jepang, meskipun di final third-nya Jepang belum bisa memaksimalkan itu. Sedangkan Swedia sendiri kalau dilihat mereka memang cenderung agak bertahan, cenderung karena posisi diserang.